Ya, selamat pagi bala menyadik kita keningat kami jam ke 3 pengarap pagi kita ya. Okey, di Sibu kalai gerempung orang buta Sarawak bagi menua Sibu PBOBS ya, dekat ngatur rumah terbuka tapi juga pengurami pemakai hingga pesta ria ke-48 ke dekat diatur kena ke-11 hari bulan 10 tila Anitia ke penerang Chairman Komiti Pengatur Pengawak tu Datin Sri Judy Lau yang ada program tu dekat diatur bapalan PBOBS Sibu di Jalan Bukit 5 berangkat pukul 8 pagi nyentuk ke 12 tengah hari ngembuan 7 ungkep ya program pengasih gerempung tu ya. Kalai program dekat di penyadi presiden persidangan tahunan Cina Gereja Metodis di Sarawak SCSC Reverend Dr. Lau Hui Ming akhirnya di tetamu kehormat atau ke patron pengeraminya pukul 9 pagi kita ke dia di Sibu ninga kami ke pagi tuai. Terima kasih akhirnya baru Dani muka radio. Selamat pagi semua ya, ngarep ke semuanya rega semagang pagi tu neh. Mendik lagu Rahmat di sini kasih ku abang di kedua lagi Gwen sanggup aku.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

kita ke Diau di Lubuk Antu, bawah rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, selamat berami ngiling tikai gawai. 2026 Rumah Megah ianya pengurami ulang tahun ke-30 J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu ya. Okey, kalai sama berami bala-bala kami hari RTM tau ke YFM Iban ya. Kalai tu gue pengabang ke dekat sama ngulu program tu pukul 2 ngali hari tu lagi ianya Kaban Parlimen P203 Lubuk Antu ianya yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi ngarap ke nyangkung berami ngiliang tikai gawai ni. Okey, semoga kita berhati ke World Cup atau ke FIFA 2026 kita ya tahu di pedak kita bah channel TV OK Sukan RTM tahu ke ngena RTM klik ya kalai ke tahun tu 48 bengkah tim berebut ke gelar champion FIFA 2026. Sebelum tu 32 bengkah tim tahu ke menua ajak ya. Okey, ni bagi tim ke disukong bola kita. Sama-sama kita hingga mata ke 104 bengkah main ke dipandang ke Bat TV RTM. DJ menyukong England. Kau belan, udah nasib tuan.

Pukul 8.30 minit pagi mending ke tanduk program Leman Berita kita engkau Edmund Langi ya. Okey, kena nutup pengerak pagi kita ke pagi tu 13.6 nampung penduduk aku lagi 3 jam 9 ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Nancy Tambun dah ke isi merindah kita ya 3 jam agak tahu di dengar kita secara online RTM klik tau ke kena channel My TV ne. Okey, dua lagi lagu dikenal ke merindah bagi kita wang. Kita ke hari ni kami kenyang hari tu mu pagi tadi ya. Okey, terima kasih ya. Dani terus mendengar kami di YFM ya. Okey, kita bertemu baru ngelah tengah hari tu lagi ya. Apabila engkau lima buka stesen kebukai di Miri, Limbang, Seri Aman, udahnya kita visi sibuk engkau se nama gini Siti lagi. Lagilah nyebut ni. Alexander Vita udah bersedia bila kita engkau lagu ya Joget Ensabi Pahit. Udah nyanginjau lagu hari Christmas Paul engkau lagu ya Kiruh ya. Okey, pagi tu kira kena mindah. Udah bekal ke kupi tadi wangir kupi bau upi sejak ni. Seraya ke nungak PC lagi. Medak main bul ngena channel RTM klik ya. Terus merindang hati diri dengan kami. Segulai sejalai YFM di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 101.3 FM. Bakal selama ingat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia berdisi radio mendiang ke program untuk seraya kita nyedia ke diri. Angin itu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di Munua India. Dan lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di Munua India. Dan sanggup aku munyi leka lagu. Nya tadi munyi lagu rakamaya reto deh. Ya kena kerinduk nembiak kemaya reto. Nyak meh pengeran nanti Siko Indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama atau tang rindu tu ama dah saya ke kita ana main-main nau pengrindu retu nan sigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun nama ya Lata Baguan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita ke bekawa ngau ini kita tu berumur 61 tahun. Bekeni cerita lagi kunusi. Bak pengujuang cerita tu. Ini kita tahu tadi bisi Siti Arinya tadi ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu pekit Belanda Marathon nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon ketegal laki ya ketegal laki kita tahu jadi tahu cerita ya bisik Siti Arinya tadi maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh aki kita ingat tadi pedias dada. Akai, pedias mendadak. Kau tahu dia solo. Kau apa tu ayah tu tadi? Nah, yang mahal deh. Kau ini kita lata tu. Nah, mulai lah saya tu. Ya, nyok ke hospital. Kadang nak tu, kau main stroke kan stroke kau tu. Kau, aki kita tu tadi. Oh, dah nyok mungkin. Dah tayo di hospital dan tak pindah. Kita nemu bangunnya India dan ukai bakal. Kita di tu hospital dia. Dia. Nadai hospital bayar seringgit. Nadai hospital ke nak berbayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik riset baru orang x-ray kita berkenya apa tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit ok bola-bola au. Jadi dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jinyi macam bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat dini no ka ngeripeh. Kau dutur peninggal. Tu saya tadi ni kita tahu tadi pansuat dari hospital. Barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu. Eh, aku nguji ngira duit di ni. No, patut bagi kak ke duit. Kau ibu kita tahu. Kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peninggal. Nak jawab hari hospital kena dengan juang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan juang ngagai emergency. Dia dia orang ngadu semua dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya ya kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya baru mansau dia guri yang dah. Dia dia terpedak kutai tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi minyak samosanya lalu pada ya pekit marathon diatur sekian hari bulan eh kok ya bisi pekit marathon peraya siapa peninggal betul-betul ₹5,000 nanti ya pulang ngagi duit kita ringgit ya ₹5,000 itu duit India kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sano. Kau ya peningan. Jadi hari Siti amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningan. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Baguan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari. Sida India nya. Nyak kena ya Belanda. Orang bukai. Ngenak baju juging. Ngenak kasut juging. Ngenak tancut juging. Ya nak. Nah segi nade bekas suat ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda
menang ya peninga tang ya okay menang ya ke maraton ungkup ngage korang besarnya nah ya menang berungkup ngage orang ke udah longgar umur ia ke 55 60 tahun ke atas. Jadi penyawah yang Belanda nah dai jauh ianya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda. Siko degeliah ya siko degeliah ya siko degeliah ke ngujuang boleh lumba satu. Nak macam-macam yang kaban. Udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya 5000 rupiah alu terus ke hospital. Alu mayar MRI lakinya tadi. Hanya meh duitnya tadi nah dai daripada ke cerita bekeni ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama ngo nama ini kita tu dek berumur 61 tahun Belanda mereton ketega sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand dedian ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan Peninga ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak saya tu maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun. Udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai yang tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak aja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga ikut induk biak baju yang nak baju tik seksi mansang mansang ngagi lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Kumai orang yang tadi engkanya belah kaban ya sama ngue gawa sama pintang nama ku berhindu tu seksi nal ngena baju ke nama korang yang tu nyuka ayan dada ya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak ya tau ku belah temuai ke bisik datai orang kengau nyengayiknya nak mukai-mukai pendengar ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik dia tebah orang muzik disco sidak induk tiga ikutnya nyun tural nyun bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kenanda itu jadi utai tu ukai sengapa pendengar ukai sengaja sidak tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nyak namanya kena ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia dia madah ngagai bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga ikut induk ke babaja mamanya penyiau bertanda bak longuan aku ilah kena merindang semangat ku pama majum nya mutai ke nyandi pindah ada kangau residak tiganya jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dia buat Nakhon Sitamarat dia menyuh bala netizen mantah bisik megak ia kena mantah laban kau sidak ya tu cara ada kena berbahasa dah peminta ya bekenya nah dia kau ngau tu nak kajak meh jadi ia kena setuju nak setuju menadai kita ngau no pia laban sidak kena setuju yang tadi madah pun ada adat orang tu nadai kalau orang bekenya selalu ente orang nadai tadi kita ngau korang berlagu lagunya tadi lagu sampi lagu nang segi muji semangat orang kena dainya kau sidak ya apa dengar jadinya nya tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyo bertanda enturan-enturan sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngagai wat tempanon ciu wat kenduar ya dekat di tunu leban adat mono ada din nanti orang dah nadai sikit di tunu abus ya sekali ke disimpan dalam genu amin tau ke tadi dia buai ngege sungai buai ngege tasia hanya ma tadi cara orang siku-siku ya peminta orang siku-siku jadi cerita tu dikirim ke kaban aku hari miri Jimmy MG terima kasih genuan unggal selama gawai ngege nuan ya aku dah ngirim ke leman berita kita ke sekali tu leman berita kita kedua kita mansang ngege leman berita kita ketiga leman berita kita ketiga ke sekali tu dari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak tadi bisi anak bersekolah primary kini tau ke sekolah secondary uji perasaan nama ada dalam bi anak kita
uji cik kita dia tu. Pedak nama tak dalamnya. Ah, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bob, bisi namanya butuh lai, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebank udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayo macam ya bisi nya tisu basah ya kuda kena buai sida dalam biak, mayo macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia ada di bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat ada di. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik dalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kenyebuan aku Kedekumai kita banggar lagi. Bebaik ke ular. Amai. Ukai ular getah. Nasigi ular hidup. Tang ular tu. Ukai ular kebisa. Ular ciet ke sedak ya. Nasigi ular kemakai ciet. Besai diri. Kira kebesai kuan lengan. Nembiak ke berumur 5 atau 6 tahun. Pemesai ular. Panjai. Lebih sedepak manjai. Nyak kedengkah dalam biak din. Nembiak tu. Ya sigi rindu bermain ular. Nembiak tu tadi ya. Kebernama Maisa tu tadi. Berumur 8 tahun. Tiap hari debaik ke school kan. Bala cikgu nemu. Maya waktu rehat. Maya tayem. Kok kami keliah. Au ya waktu rehat. Maya tayem. Dia deh ya dekat muka biak school ya. Seraya ke makai bekal. Ya bermain ngular. Dengkak kebab pegu. Dekayam. Bala kabarnya pun sama datang ayam. Ularnya jinak diri ke ularnya. Jadi apa ya bernama JP Kartiwa. Madah ke anak induk ya tu. Nang sigi armit keliah. Umur 3-4 tahun na sigi dah rindu. Bayam ular. Nak nemu keji, nak nemu gelik. Hanya ya peningau. Ke ngujuang ke nembiak tu tadi. Tiap hari maya nak tahu jauh hari ular. Nurun skur, ya main ular. Maya bermain, bayam ular. Tik tinduak pun nak tahu nak dibeliat ular. Wajah macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai-ngai kaban aku Ungal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai-ngai nuan kaban au selamat gawai ngai-ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita dah tusi ke aku seraya kita berperindang. Nanti kita ke belala. Aku pun ke belala. Kita ninga ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita au.

Kita pasang lagi round tik kedua program laman berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung laman berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pasang lagi laman berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Ngagi kita kerindu karaoke, tu cerita kita. Atang yang lain mimik tau. Nebah muzik. Ya tu tadi, nebah muzik. Lelaki tu, ya bisik nupik capi. Tang tiap hari 24 jam, ya nebah muzik. Ukai dah kena merindang sedak sebiliak. Ukai dah kena merindang orang ke dia ngelingik sidak tang dah kena merindang siku capi ke de tupik ya cukup de kesayau ya capi itu peninga laki itu bernama Sutasmir dia di ndur ke Dukumbai Lumajang Jawa Timur dia ni Kecamatan Pasirian tu siku iku capi nya me ke de kembuannya sebedau tu bisi sampai iku ya capi ke de ibuan ya de jaga ya tang tinggi iku dah mati ketegah penyakit ke Dukumbai ra penyakit kukut ngomong luat kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya jadi tu ngujuang ke yang tadi tinggal siku aja gi capinya nya mekedasi kedan

Kirau korang ke betupik ke jelo, kelebih lagi jelo ke bekaki empat. Ah, udah yang tadi peningat suta semir tu kai nakaknya aja penyayang wai kecapi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah bapa dah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu ke suta semir tu dalam 24 jam, 12 jam bisi kawan-kawan belagu, belagu karaoke. Nama aku buah belagu karaoke, ukai merindang anak bini nak, ukai merindang hati diri nak. Belagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia belagu karaoke. Macam-macam lagu dah baik, mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan mayuh macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu de baik ya. De kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nah dai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningal. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nyapa tadi leman berita kita keempat, kita mansang aja leman berita kita ke menduni ke sekali tu. Nadek ku ngau nasi udah awak dah beri ngagi kita. Aku nusui ke kita siti leman berita. Kelebih lagi empat lama aku dah. Aku tu tarik mayal ke deriba bak jalan luar dari semarahan ke Kuching. Betul-betul berpansa ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik ke balanguat cukup mewah nya aku madah segi dekena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu nya segi bekawal ngonya jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengrami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi mewah. Laban dekat de sayat, dekat de jual, de beli bala kita. Lebih hari tiga kali, empat kali lipat. Peminta bangun. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dikerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu mani sisi ya lembut udahnya tadi lubah bari nanti ndak ditangkup ndak ditepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nada nama-nama bisik rahsia peningal. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen de perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita. Okay bola-bola. Nya ko ngai kita ngomai ko banggar. Tau pedak kita berdalam laman sosial. Benong viralnya dia tau. Nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam. Okay lagu disco aja dia tebah tau. Dengkah ke lampu padam hidup. Ya ke betekijapnya. Lampu berdalam pubnya. Sikit dia pasang berdalam kandang. Kelimpahnya megak peringau. Tak tahu ngasuh hadliat hati. Nemu kita asap ke. Dia tepu arah batas panggau. Dia buah rakam lagu. Lagu ayun lundainya. Tak ada semua di dalam kandang. Asap ke bawah nguatnya. Dia kena orang berlagu bata pentas. Dia tepuk orang dalam kandangnya. Kena nentu ke tempatnya. Bahkan luar disco. Nyak balang nguat bala babi dia. Benar. Benar bertanda. Okey bertanda namanya terkenjit-kenjit. Jengkak-jengkak dalam kandang. Leban ninga ke lagu disco. Okey sesebarang. Okey lagu disco sebarangnya. Tak lagu disco techno. Ya betul dia peningal leman berita ke dikirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya terima kasih ya. Ngege kita aku dah begulai dengan aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah begulai dengan aku Edmund Langi nanti kita akan bertemu baru. Aku terima kasih ngege kita merik selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantan senanguan menua ngege semua bala peningal YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi magak tandu ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita awak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap
minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa.

0: perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

Kembali kita dalam pagi Mir FM untuk hari ini, hari itu Sabtu 13 Jun 2026, bertemankan Leo bersama kita orang selama 3 jam bermula 9 pagi itu sampai jam 12 tengah hari kelak, okay? Dan pengisian hari itu di mana 9 setengah itu kelak, kita akan bersama rakan kita 5 stesen dari Sarawak FM, Sibu FM, Sulaiman FM, Bintulu FM dan juga di Bang FM dalam perkongsian info-info di Serata Menua, Serata tempat di Sarawak lah, okay? Dan selepas siang Carta Hismir FM, dan di jam ketiga seperti yang kita wawarkan selama tu, kita akan bersama rakan kita dari Mutera FM untuk sesi berkembang silang budaya, apa nak cerita silatnya di sini, no? Okay, dan mana lepas tu kita akan kongsikan info cuaca, dan apa kita berhibur dengan Mimi Fly dan juga Adira Suhaimi Fik Gelas Memory untuk kita orang.

Ya, Fik dan dua adalah suami gelas muli untuk kita orang. Okey, dan apa yang ingin dia Leo kongsikan info cuaca pagi tu. Di mana pagi tu, saya ada hujan petang kelak. Ribut petir di beberapa tempat. Malam tu, hujan di beberapa tempat dan saya ada cuaca buruk. Kadang laut di perairan, laut berombak 1 sehingga 1.5 meter. Dan angin bertiup dari selatan barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam dan suhu hari itu 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Okey, dan selepas itu kita akan bersama rakan kita di 5 session untuk cerita hari itu. Dan jangan di sini, teruskan bersama Mak Wang di Bilia FM.

0: kau seorang yang rasa nyawa mau dicabut. Tubuh kan alasan, cuma jiwa yang serap. Kata kau ku simpan, sumpah ku simpan.
1: Selalu aku sebut dekat hati aku simpan. Walau kau rasa peti aku tak pernah kisah. Tapi kau salah jadi pernah tak kau nak kisah.

0: PM Cream. Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
2: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Okay, 9.33 minit pagi. Yeah. Macam biasa, cerita hari tok guys. Harap-harap rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk tok-tok Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Sri Aman udah siap sedia untuk berkongsikan apakah info sidaknya untuk pagi tok. Jadi macam ni Eda, sidaknya pun dah ready.
4: Semua pun dah ready sebenarnya.
3: Jadi kita dah ngebak pendengar-pendengar kita untuk jalan-jalan. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi semua.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Mahal suara ya.
5: Suara artis berjadual lah.
4: Suara artis berjadual
6: tu. Otai.
3: Bila masa aja jadi pismilo. Aku si paham. Okay, untuk pagi tu di Limbang kita ada AJL. Kita ada di Bintulu untuk pagi tu Syah.
4: Yeah.
3: Lepasnya di Miri kita ada Leo. Lepasnya Amy di Sri Aman. Lepasnya di S di Sibo. Untuk pagi tu dan di Sok FM si lain dan si bukan, kamilah penyampai anda jalan-jalan untuk pagi tu. Ada lagi
6: bersama Bab dan Aida.
3: Yes. Terima kasih. Okay, jadi pagi tu rasa-rasanya kita nak share ada sikit perkongsian daripada kami orang di Sok FM. Jadi Aida, silakan Aida.
4: Okay, untuk perkongsian daripada kita di Sok FM pagi tu nak adalah mengenai Kuching Car Free Morning sebenarnya dengan Festival Mak Alijah tu sebenarnya berlangsung esok hari. Untuk esok hari ada banyak sebenarnya aktiviti yang akan diadakan esok hari. Antaranya ada Saint Arts, itu adalah untuk kanak-kanak, dan ada pemeriksaan kesihatan daripada Norma Medical Center, ada jualan kompos seperti biasa, ada pameran low carbon, Let's Bubble Kids untuk kanak-kanak, ada minuman percuma, ada aero dance kak ya, ada juga permainan untuk kanak-kanak. Selain daripada kayuhan santai lembaga amanah Masjid Negeri Sarawak sempena dengan Festival Mak Al-Hijrah, pertandingan merwana dan juga
3: Health Run.
4: Ia adalah antara aktiviti yang akan dianjurkan esok hari bersempena dengan Car Free Morning untuk Festival Mak Al-Hijrah.
3: Ia pun noya no. KCFM Masja at Festival Mak Al-Hijrah. Ia ada info daripada kami orang di Show FM. Okay, untuk pagi tu rasanya kita nak jalan-jalan ke Limbang untuk pagi tu. Yes.
4: Tiba-tiba pula nya terkejut di sini.
3: Kita nak bersama dengan AJL. Apa ceritanya untuk pagi tu? Perkongsian dari Limbang. Silakan.
5: Okay, sebenarnya asyik banyak gila perkongsian kita tu. Ini adalah sikit lah.
4: Ada sikit. Sikit yang berapa?
5: Sikitnya ada 2.5 je.
3: Okey, pasal bol lah tu, saya dah lain.
5: Saya dah bol. Sebab di situ bol saya dapat masuk. Sebab saya dapat, saya dah permit daripada lalu lintas. Jadinya saya masuk.
3: Saya dapat limpas border.
5: Saya dapat limpas. Lagipunnya ada jam lah. Ada queue panjang jadinya saya. Apa yang berlangsung hari itu ialah di auditorium kita ada kursus Sarawak Emergency Burn Course 2026 tu, anjuran KKM yang saya sempat nanggar pagi tadi. Ada sidak, ada dalam 20 orang lah yang anjuran sidak KKM tu, Sarawak Emergency Burn Course 2026. Yang pun tulisan tu ada tulisan orang putih.
4: Sila je.
5: Stay calm, act swiftly and save life. Ya apa sebenarnya? Aku mesti apa? Aku baru bahasa Arab, faham tu. Bahasa Inggeris tu kurang ke situ.
4: Aduh. Hai.
5: Lagi? Mungkin mungkin dulu hanya tetap-tetap yang mungkin yang tahulah. Dan hari itu juga ada sebenarnya berlangsung dari hari Maret. Dari 11. 11 dan hari itu hari 13 Jun ada Limbang Firefighters Run 2026 berlangsung di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Respect Collection untuk hari itu ia bermula 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Dari 11 hingga 13 Jun. Dan antara ya antara yang kita muatkan hari itu lah. Dan sikit juga untuk yang setengah kat pada saya tadi untuk mengenai dengan penemuan sidak Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu yang didatangkan khas dari Bintulu ke Lawas, yang mana mereka telah pun mengesahkan akan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas. Jadi itu berbahayalah sebenarnya, khususnya kepada penduduk-penduduk di sekitar yang sebab bila-bila langganya pun gambar yang diambil oleh rakan kita dari base Dali, terima kasih kepada Dali juga. Memangnya macam kata orang memang memaus-maus lah dari dalam tanah tu.
3: Oh, kiranya macam membuak-buak lah.
5: Jadi yang berbahaya bila sidak naya, sidak dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Bintulu datang dan yang ngecek memangnya 100% memang mudah terbakar pun apa nama gas. Dari segi ya memang kita berbahaya juga lah. Jadi kawasannya ditutup. Jadi si dapat dipolah dulu lah. Apa nama jalan tu? Jalan Pesisir Utara, Lebuh Raya Pesisir Utara NCH.
4: Ya.
5: Di kawasan Datuk Kuala Lawas.
3: Baik.
5: Ya, jadi itu harapan kita semoga semuanya akan dapat berjalan dengan lancar lah.
3: InsyaAllah.
5: Kalau nya lancar, alhamdulillah kita di utara tu kaya lagi lah. Well, guess macam ayu.
3: Tanya je kita dua, apa ya?
5: Ya sebenarnya adalah sejenis makanan. Makanan bila kau makan, ni ada rasa macam lemak berkrim disukai ramai. Ya lah metana.
4: Pandai kita tu.
3: Ada izin daging salai.
6: Ya, baru orang lama.
5: Siapa ya? Siapa ya?
3: Okey.
5: Ya, terima kasih. Kita dari Limbang, terima kasih banyak-banyak kerana cuaca kita bagi tu.
3: Alright. Jadi untuk bagi tu, kita nak terus ke Miri. Bersama dengan Leo untuk pagi tu.
4: Okey.
3: Leo, dah kita tak Leo. Sebelum kita nak berkongsi info bersama dengan Leo. Leo, dah di Miri Leo?
6: Udah.
4: Alhamdulillah.
6: Mari mandi mandi berkubang kami.
4: Berkubang?
3: Berkubang.
6: Dua hari macam tu baik. Dua hari si mandi.
3: So, biar asam putih.
5: Baguslah.
3: Asam putih asam. Buat dia dengar AJL lah. Lain cerita je.
6: Lain lain metana ya.
5: Ya, dia boleh dimakan ya.
3: Eh, jangan.
6: Jangan.
3: Okey, Leo, apa perkongsian kita di Miri untuk bagi tu? Silakan.
6: Okey, terima kasih Abab dan Aida. Dan dari Miri cerita itu tentang utilities juga berkaitan dengan projek bekalan air bersih bernilai 9 juta di kawasan Tinjar serang berjalan lebih awal daripada jadual dan dijangka siap sebelum Oktober tuntuk. Dan yang ya dikongsikan oleh Adun Telangusan Dato' Dennis Ngau, katanya projek yang mula 15 April tahun itu telah mencapai 33.3% kemajuan dan bakal menamatkan kebergantungan penduduk terhadap sumber air graviti yang tidak konsisten. Dan projek itu di bawah agensi pembangunan tanah tinggi HDA, dan projek itu juga memberi manfaat kepada 2,000 penduduk di Long Loyang, Long Batan dan kawasan sekitarnya. Dan juga air bersih juga dilaksanakan di beberapa kampung lain antara kampung kawasannya di Telangusan termasuk Long Pilah, Long Pelutan, Long Bembang dan Long Kevok. Okey, yang berkaitan dengan projek bekalan air bersih dan itu berkenaan dengan projek pemulihan bernilai RM450,000 membaik pulih kerosakan akibat hakisan di satu seksyen Jalan Hill berhampiran dengan Taman Awam Midi dijangka siap pada 21 Julai. Dan Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin katanya projek itu yang bermula 22 April lalu telah mencapai 45% kemajuan dan dibayari oleh peruntukan kejamasan JKR. Projek itu melibatkan pembinaan sistem saliran konkrit sepanjang 61 meter, saliran tanah sepanjang 91 meter serta satu lintasan jalan menggunakan paip PVC sepanjang 400 meter. Dan yang berita setengah tu seperti kata IJA tadi itu berkenaan dengan rumah terbuka malam Serumpun Miri akan diadakan esok di Pusat Kebudayaan Forum Jalan Padang Kerbau dari jam 5 petang hingga 8 malam. Dan projek itu dianjurkan sempena Hari Raya Aidilfitri, Gawai Dayak dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraikan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Dua setengah.
4: Sebab, aduh.
6: Berita yang last sikit, sikit je. Sampai dua parah. Bakat IJ Altena.
4: Okeylah, dua setengah lah. Okey. Okay,
3: baik. Terima kasih, Leo. Ha, dan seterusnya, kita nak bersama dengan Syah dari dulu. Okey, Syah. Assalamualaikum.
7: Hai. Waalaikumsalam Abad dengan Ida.
4: Ya.
3: Macam ni keadaan Bintulu dah surut banjir?
7: Alhamdulillah banjir dekat Bintulu tu dah surut dah. Hari ni siapa jalan terus. Nak turun kerja pun siapa. Tak ada semua jalan tutup.
3: Kata aku. Jadi apa
7: tapi
3: pun.
7: Alhamdulillah lah.
3: Yalah. Apa nama banjir di Bintulu pun dah surut juga. Jadi kita nak mengetahui apa cerita daripada Syah dari Bintulu, silakan.
7: Okey, berita di Bintulu ada 4 ringgit berita nak dikongsikan dalam cerita hari itu. Iaitu hari itu berlangsungnya Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu bagi acara bola tanpa yang akan dipertandingkan bertempat di Maktab Rendah Sain Mara MRSM Bintulu, anjuran Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Dan untuk pertandingan itu, had umur peserta adalah 15 tahun ke atas dan sebanyak 16 pasukan yang akan berentak merebutkan kemenangan kejohanan. Dan juga untuk program keduanya, iaitu program jualan ramah bermadani bergerak yang akan berlangsung hari itu di Rumah Layang Anak Kesawi, kilometer 24 Sungai Mas, Jalan Bintulu, Kuala Tatau, bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang tu. Dan juga jualan program jualan madani bergerak yang akan berlangsung hari itu juga bertempat di Kampung Kuala Nyalau Bintulu yang akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 3 petang. Dan juga pada 14 Jun program jualan madani bergerak yang akan berlangsung di Rumah Sating kilometer 67 Jalan Bintulu Miri yang akan bermula pada pukul 9 pagi hingga 2 petang. Dan pelbagai barangan keperluan harian dan asas ditawarkan pada harga yang berpatutan melalui inisiatif program jualan harga kasih sayang. Dan para pengunjung juga digalakkan membawa beg membeli belas sendiri bagi mengisi barang yang dibeli sepanjang program berlangsung, dan untuk penggunaan beg plastik tidak disediakan. Dan sigi-gigi sebelumnya ingin saya kongsikan juga satu program larian anti penyalahgunaan dadah BPHB 2026 akan diadakan pada Ahad ini, iaitu 14 Jun 2024 bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan acara pelarian sejauh 5 km dijadualkan bermula pada pukul 6.30 pagi dan dianjurkan sebagai usaha meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan dadah di samping menggalakkan amalan gaya hidup sehat di kalangan komuniti di bahagian Bintulu. Itulah sedikit apa cerita hari itu di bahagian Bintulu. Ida dengan Bat. Okey.
4: Alright, okay. Terima kasih Syah, perkongsiannya hari tu. Ada 4 bahannya tu, tapi pendek-pendek.
3: Betul Ida.
7: Takut kena yang lain sih sempat lah.
4: Okay, seterusnya kita nak ke sini.
3: Kita dah pergi bersama dengan The Legend,
4: The DS. Legend lah, DS. Tok seorang mahal juga tu.
8: Mahal
3: juga. Okay, silakan DS dari Sibo.
8: Terima kasih Bab dan juga Aida. Yang pertamanya ialah apa nama tu, kita pun sama tahu nak risiko kebakaran di ruang panjang tu masih lagi berlaku dan dah mewajibkan setiap bilik dilengkapi pemadam api antara agenda penting yang diutamakan di setiap rumah panjang. Dan menurut Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si, yang madah perkara tu perlu diberikan perhatian yang khusus oleh semua pihak memandangkan masih terdapat struktur rumah panjang yang dipolah lah ataupun dibina daripada bahan kayu dan didiami oleh ramai keluarga. Sekaligus risiko kebakaran merupakan ancaman yang perlu ditangani secara proaktif. Ya, berkata demikian, ketika molah lautan kerja di rumah panjang di kawasan Sungai Gemuan, Sungai Kelupuk, Sungai Apung, Sungai Janting, Sungai Setubah dan Sungai Kabuk di dalam bahagian Parlimen Sarike. Dan yang keduanya, masih lagi lama sebenarnya 11 Oktober yang akan datang. Namun demikian, Persatuan Bagi Orang Buta Sarawak ataupun PBOBS bahagian Sibu setidaknya akan menganjurkan rumah terbuka merangkap Pesta Makanan dan Pesta Ria ke-48 11 Oktober yang akan datang. Dan pengerusi jawatankuasa penganjur Datin Sri Judi Lau, yang madah program untuk kelak akan diadakan di pusat PBOBS bahagian Sibu, Jalan Bukit Lima, bermula dari 8 pagi hingga 12 tengah hari, bertujuan untuk program amal. Dan seterusnya, seramai 37 orang pelajar dari kawasan Dun Daro setidaknya menerima sumbangan insentif kemasukan Institut Pengajian Tinggi ataupun IPT itu sebagai dorongan untuk melanjutkan pengajian dan membina masa depan yang lebih cerah. Dan Ahli Dewan Undangan Negeri Daro Yang Berhormat Dr. Safihi Ahmad, yang madah pendidikan merupakan jalan terbaik untuk mengubah taraf hidup serta membuka peluang masa depan yang lebih cerah khasnya kepada generasi muda. Dan seterusnya, orang ramai dijumpa hadir dan bersama-sama menjayakan program kempen derma darah 27 Jun yang akan datang, 9 pagi hingga 2 petang, dianjurkan oleh Pusat Hikmat N52 Dudung, Cawangan Sibu Jaya dan juga Persatuan Persahabatan Zongho Sibu Belia. Okay. Dan yang terakhirnya dari Sibu, kita harapkan France akan berjaya mengalahkan Senegal 17 hari bulannya akan datang. Terima kasih. Nyajak dari Sibu untuk Pak dan juga Aida.
3: Sempat toh?
4: Sini datangnya teh. Kita sebenarnya nyokong siapa toh?
3: Senegal kali.
4: Senegal.
8: France.
4: France. Kemain lagi 17 hari bulan lah. Alright. Okay. Dan yang terakhir, kita nak pergi ke sini teh.
3: Kita nak bersama dengan Amy. Dari Syaman FM untuk pagi tu. Jadi apa perkongsian daripada Amy?
9: Okey, kita teruskan ya.
3: Silakan.
9: Siapa nak kerangka panjang tu? Okey, tu berkaitan dengan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman yang akan diadakan pada hari esok, hari Ahad, 14 Jun 2026 ya, bertempat di Dewan Suara Sri Aman bermula dari pukul 8 pagi sehingga

0: setahun. Dan antara perkhidmatan yang lain, aktiviti yang lain, pemeriksaan kesihatan percuma ini untuk membantu memantau tahap kesihatan komuniti. Juga diadakan potongan rambut secara percuma. Perkhidmatan gunting rambut disediakan untuk para pengunjung yang hadir, ya. Dan juga pameran pelbagai mengenai kesedaran kemanusiaan, ya. Dan satu aktiviti cabutan bertuah. Jadi untuk itu, orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan lagi dan juga menjayakan program tersebut, ya. Dan sebagai makluman, perasmian dijalankan pada jam 9.30 pagi dan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nur Razak binti Haji Awang Sohor Adun N28 Lingga. Dan turut juga dihadiri kelaklah, ya, semasa program tersebut dijalankan, iaitu Dr. Hazwani binti Muhammad Yusof, pengarah Hospital Sri Amania. Salah satu aktiviti yang akan dilangsungkan pada pada hari esok, hari Minggu, 14 Jun 2026. Dan satu lagi, 3 tolak 1, jadi 2 aktiviti itu lah, set dah 2.5. Okay, berkaitan dengan sambutan Hari Keputeraan Agong, ya, peringkat Sarawak. Jadi bahagian Betong dipilih sebagai tuan rumah, ya, untuk sambutan Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Peringkat Sarawak, yang berlangsung pada 11 Jun yang lepas, ya, bermula sehinggalah esok 14 Jun 2026. Jadi pelbagai acara telah disusun sepanjang sambutan, termasuk Betong Kitchen. Betong Kitchen yang diadakan sehingga esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Itu juga untuk pameran Raja Kita di lokasi yang sama, ya. Okey, dan berikutnya Majlis Kesyukuran Pelbagai Agama pada hari ini, dan dijangka hadir kira-kira 400 tetamu yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap sekitar jam 11 pagi kelak, ya, dan akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak. Dan kemudiannya turut diadakan semalam, ya, khutbah khas di seluruh masjid di Sarawak, 12 Jun 2026. Dan untuk kemuncak sambutan akan diadakan majlis jamuan teh pada hari esok bertempat di Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Lingkan. Dan pada sebelah malamnya akan diadakan konsert rakyat dijangka dihadiri oleh 5,000 pengunjung, ya. Jadi itu antara aktiviti-aktiviti bersebenar dengan ataupun pengisian, ya, sebenar dengan sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak yang diadakan di Betong. Jadi dua perkongsian yang kita bawakan dari bahagian Seri Aman dan juga dari bahagian Betong masih berlangsung, yeah, untuk aktiviti sambutan Hari Keputeraan Agong peringkat Sarawak,
1: yeah,
0: di, yeah, Betong, ya. Okey,
2: right.
0: Kita kembali bersama Bab-bab kata si Syah Teh.
2: Oh, okey, baiklah.
0: Okay.
2: Nama abahku kita begitu.
0: Oh, nama abahku. Bab-bab dan juga Ida.
1: Ya.
2: Baik. Utang gak, Mia?
0: Utang? Okey. Saya simpan utang anda.
2: Baiklah. Okey, jadi terima kasih banyak-banyak Amy dari Sri Aman atas perkongsian untuk pagi tu dalam cerita hari tu. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih AJL, Syah, lepas ya Leo, ada Amy dan juga DS untuk pagi tu.
1: Yeah.
2: Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah Sabtu depan kita akan berjumpa lagi bersama dengan penyampai yang lain.
1: Mestinya bukan kami.
2: Okey, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak, guys.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, seketika bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen kawasan.
1: Betul.
2: Untuk perkongsian info dan juga aktiviti sedapnya. Yang bagi kita orang jalan-jalan, ya, untuk pagi tu, guys.
1: Okey, kita dah jalan-jalan,
2: ya,
1: di serata Sarawak.
2: Okey,
1: dan itu adalah jam yang terakhir kita.
2: Ya, kita dah
1: pada 3 minit ki.
2: Dah sampai ke penghujung untuk selamat pagi Sarawak untuk, ya, pagi tu.

0: Betul. Selamat pagi Sarawak kita. Dan selepas tu kita akan dapat ikuti Rika 10 pagi.
1: Yep.
0: Dan juga lepas ni akan bersama dengan Rinas untuk ekspresi. Kita ada carta, kita ada jejak seni untuk pagi tu. Jadi stay tune. Siapa kata tamunya untuk pagi tu. Jadi macam biasa, untuk demam Piala Dunia World Cup 2026. Dan tinggalkan anda bersama dengan Shakira.
1: Ya.
0: Dai-dai. Betulkah?
1: Betul lah, dai-dai.
0: Sorry, babe.
1: Satu sejiwa.
2: We're ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia.
1: Bimbing ke program kita di YFM Mungkubiah hari itu 12 hari bulan 6 tahun 2026.
0: Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Tuan Rumah Bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Amerika ketika ini sedang mendahului 3-0 selepas tamat separuh masa pertama. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi pensiriman langsung di RTM Click. Tuan Rumah Kanada mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Bosnia terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Tuan Rumah kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat Kanada sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin skuad kendaliannya mampu bersaing dengan pasukan terbaik dunia dalam misi menamatkan penantian 24 tahun untuk menjulang Piala Dunia. Jelas Ancelotti pasukannya memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan tinggi untuk menyaingi pasukan-pasukan elit dunia serta mencabar kejuaraan. Bagaimanapun persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Manakala Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Mohamed Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, The Atlas Lion merupakan negara Afrika pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan juga Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Amerika Syarikat yakin antara 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan serta pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nuklearnya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Dalam pada itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. India mengemukakan bantahan keras kepada Amerika Syarikat berhubung serangan terhadap kapal-kapal yang dikendalikan rakyatnya di Teluk Oman. Kementerian Hal Ehwal Luar memanggil timbalan Ketua Kedutaan Amerika di India, Jason Meeks, bagi menyampaikan bantahan berkenaan. Serangan Angkatan Laut Amerika ke atas kapal perdagangan berbendera Palau Stabelo Rabu lalu telah mengakibatkan 3 pelaut India terbunuh. Bank Dunia menurunkan unjuran pertumbuhan global kepada 2.5% tahun ini berbanding 2.9% pada tahun lalu sekaligus mencatatkan kadar terendah sejak 2019. Menurut laporan prospek ekonomi global, separuh tahun bank itu penurunan unjuran berkenaan berpunca daripada kenaikan harga tenaga inflasi yang lebih tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Miri FM bersama pemakluman di kembali di jam kedua. Di jam kedua, seperti biasa, setiap Sabtu 10 hingga 11 pagi, kita akan bersama rakan Leo, iaitu siapa lagi? DJ Faz. Sudah pun bersedia untuk carta Miri FM untuk edisi ke-17. Dan di jam ketiga, bermula 11 pagi nanti, kita akan bersama rakan kita dari Mutiara FM untuk stesen berkembar kita Silang Budaya. Apa nak cerita kita tu kalah. Okey, sama-sama kita nantikan. Dan saya terus bersama rakan kita DJ Faz untuk Carta Hits Miri FM edisi ke-17.
1: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
3: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, salam hujung minggu untuk anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM. Terima kasih DJ Leo menemani anda di geng pagi hujung minggu untuk anda semua. Jadi Faz mengambil alih seketika untuk segmen Carta Hits Miri FM sehingga pukul 11 pagi nanti. Okey, apa khabar semuanya? Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini, insyaAllah berjalan dengan lancar. Hendaknya terima kasih juga mendengarkan kami di frekuensi di Bukit Lambir 95.7 FM dan juga di Bandar Raya Miri 98.0 FM. Selamat sarapan kepada kita orang tengah sarapan dan juga yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Okey, 11 buah lagu kita akan dengarkan. Sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas edisi yang ke-16. Jom recap.

0: Mirea FM, evolusi muzik terkini.
1: Ya, recap carta minggu lepas edisi yang ke-16 yang pastinya 11 buah lagu kita akan dengarkan naik turun semuanya atas undian anda, dan juga lagu satu keluar dan juga satu lagu yang akan dicalonkan untuk minggu ini. Okey, ha, dan juga sahabat-sahabat sekali lagi kepada anda yang tengah sarapan dan juga kepada anda tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya. Sikit salah kita orang dalam perjalanan, nak dari Marudi nak ke Niah kah, dari Niah nak ke Miri kah, berhati-hati semuanya. Oh, ha, selamat hujung minggu kepada anda semua. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan 10 untuk minggu ini. Ini dah 13 minggu dalam carta lagu balas baik artis Nabila Razali, komposer Audi Mok dan juga Sazi Ishak. Lirik pun orang yang sama juga jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 10. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu.

1999 untuk minggu ini. Maafkanlah aku, Projector Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtnb.gov.my. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia jatuh satu anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 8 dan 9 minggu dalam carta lagu Takdirku. Artis Sufian Suhaimi, komposer Sirhana dan juga Kin Kanan, lirik Sirhan. Sama-sama kita dengarkan nombor 8 untuk minggu ini dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM 8.

Ya, suara si sering salah nombor 7 untuk minggu ini. Rizwan baru saja menghiburkan anda. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtm.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Lagunya Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Lela Manja dan juga lirik Bob Smart. Anak dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di nombor 6, 2 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM. 6.

Hati-hati di jalan raya. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main pon, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami di Miri.

Pada nombor 5 untuk minggu ini, lagu seketika artis Ira Milfan, komposer Akhil Hyperegg dan juga lirik Frozen jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 7 minggu dalam carta. Okey, saya Fas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Muda FM ini untuk edisi yang ke-17, 13 Jun 2026. Jom kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-4 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Minta Ampun, artis Syihazikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahya, naik dua anak tangga.

nombor 3 untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama artis Adira Suhaimi jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 2. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 8 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, kita nak berganjak pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini. Ya, lagu Juliet artis Hakim The Majestic dan juga komposer Hakim The Majestic, lirik Bunga Cantik naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Dan jadi minggu ini berada di nombor 2, 4 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mood FM. 2

Iaitu di nombor 2 untuk minggu ini, Juliet, artis Hakim dan juga Majestrip. Baru saja menghiburkan anda di nombor 2 untuk minggu ini. Kita nak dengarkan pula juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-17, 13 Jun 2026. Lagu Yang Engkau Mahukan, artis Hafiz Syuib, komposer Ajai, lirik Ajai, Tidak Berganjak minggu lepas pun juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-16. Jadi untuk edisi yang ke-17 ini, tetap mengungguli juara carta Hits Mir FM 5 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta Hits Mir FM untuk minggu ini, edisi yang ke-17. Juara

iaitu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, Aku Nak Kahwin, lagu Andi Bernadi, untuk edisi yang ke-17. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, terima kasih. 11 buah lagu kita telah pun dengarkan. Nafas menemani anda untuk segmen Carta Hits Media FM ini, 1 jam menemani anda. Dan juga minggu depan yang pastinya lagu naik turun semuanya atas undian anda juga. Macam mana kedudukannya untuk edisi yang ke-18 nanti, sama-sama kita dengarkan. Okey, kembali bersama dengan DJ Leo seketika nanti, dan juga Silang Budaya Miri FM dan juga Mutiara FM Pulau Pinang bersama dengan kita seketika nanti. Yang ke mana-mana, kita sebelum tu kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini, edisi yang ke-17.

0: Chatahi Mirea FM Evolution Music Terrific
1: Throwback Game Party Mirea FM.
2: Betul lah
3: kan?
2: Betul lah.
3: Betul. Memang kita tu pelakon
2: kita
3: untuk
2: pelakon
3: kehidupan kita.
2: Kita dicipta.

0: Vară bertemu soare.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, selamat pagi dan anda bersama kembali kita dalam geng pagi Ahad kita Sabtu pagi ni. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan bersama rakan Leo di utara, di sebelah utara Semenanjung.
3: Semenanjung.
2: Rakan kita
3: Assalamualaikum Bambam. Leo.
2: Okey, apa khabar?
3: Alhamdulillah sihat. Leo, apa khabar pagi ni? Sihat ke?
2: Abang baik no.
3: Alhamdulillah, sihat seadanya. Macam mana Leo pagi ni, okey ke dekat Miri sana?
2: Miri cuaca bagus, memang panas dari pagi tadi. Cuma semalam tu, dua hari ni kita orang tak ada air, ada gangguan air semuanya. Baru dipulihkan semalam.
3: Alhamdulillah. Tapi cuaca di Penang dia tak menentu dia. Dan kadang-kadang dia panas, kadang-kadang dia hujan. Dia sebab orang Penang ni dia pakai mood.
2: Takkan pakai mood kot.
3: Dia sebab kadang-kadang mood dia sejuk, kadang-kadang mood dia panas. Tapi sepanas dan juga sesejuk cuaca di negeri Pulau Pinang dia.
2: Cuacanya baik lah.
3: Cuaca, Alhamdulillah, pagi ni cuaca di Pulau Pinang hari ni sejuk pagi ni. Cuaca pembaik dan kebanyakan tempat di Pulau Pinang pagi ni memang tak hujan lah. Cerah elok pagi ni.
2: Tu dia. Dah lama tak berbahasa utara ni.
3: Boleh lah. Cuba Leo cakap sikit-sikit bahasa utara boleh?
2: Boleh tu.
3: Kalau kata macam Bambang sendiri, kalau bahasa orang Sarawak ni kan, Bambang tu kamik ya.
2: Kamik saya.
3: Saya.
2: Awak kita.
3: Kita. Kami kita. Boleh tu kan.
2: Kalau baik tu
3: Alhamdulillah, tak kisah. Sebenarnya kita ni di Malaysia ni kan, Leo kan, kita ada banyak bahasa, banyak dialek kan. Yang paling penting, kita rakyat Malaysia. Itu yang paling-paling penting. Kan, tambah-tambah pula kami di Pulau Pinang ni kan, Leo, baru habis cuti sekolah. Walaupun habis cuti sekolah pun, tapi mood cuti tu sentiasa ada. Sebab kami sentiasa terima pelancong-pelancong seluruh Malaysia, Leo.
2: Sama juga di Sarawak ni, di Miri ni, Bam. Kita sebab Miri ni berdekatan dengan Brunei kan, memang seminggu sekali lah, memang hujung minggu memang penuh luar. Memang penuh luar.
3: Jadi Bambang pun tak pernah sampai, tak pernah terbang lagi pergi sana nanti. Nanti rasa boleh pergi ke Miri nanti ni.
2: Itulah, tak apa. Ini program Silam Budaya menyatukan kita sebenarnya.
3: Betul. Dalam masa sama juga, kita nak tahu juga macam Bambang tak nak sampai di Miri. Jadi sekejap lagi Leo juga akan kongsikan apa yang best dekat Miri. Dan Leo pernah sampai di Penang?
2: Pernah sekali. Pernah sekali.
3: Tahun bila tu?
2: Dah lama tu. Tahun 2003 kan.
3: Lama dah tu.
2: Sebelum balik semula ke sini lah. Tapi bersekolah kat sana kan. Lepas tu
3: Leo sekolah kat sini?
2: Dulu.
3: Sekolah mana?
2: Kat Melaka sebenarnya.
3: Kat sebelah lah, dekat Melaka lah.
2: Tapi kalau kawasan kat sana tu, kalau diberi kereta, memang tahu lah jalan dia. sampai kutuk.
3: Okey, okey. Tapi kan, orang kata apa, kalau kita sembang, orang kata apa, berkaitan dengan Pulau Pinang lah, saya nak share dengan Leo lah. Selain daripada makanan, makanan yang best. Cerita bab makan ni orang tahu dah. Sebab Pulau Pinang ni, dia syurga makanan, Leo.
2: Betul.
3: Tapi kalau cerita bab makan ni, orang tahu dah. Memang nak cerita tu, memang panjang. Tapi hari ni, Leo, Bamba nak share dengan Leo dan juga pendengar-pendengar Mira FM dan juga Mutar FM, tempat-tempat yang best di Pulau Pinang ni, Leo.
2: Silakan. Kalau kalau di Pinang tu dia ada dua, di daratan dan di pulau kan.
3: Dia di pulau dan juga di seberang lah orang panggil. Di tanah besar seberang kan. Tapi kalau kata di kebanyakan orang kalau mai di Pulau Pinang ni dia akan masuk ke pulau. Tapi hari ni Bamba nak cerita satu tempat yang berada di sempadan Kedah.
2: Tu dia.
3: Leo, sejujurnya Leo, Leo kerap pi ke pasar tak pasar? Kalau orang Pinang panggil pi market. Leo kerap tak pi market?
2: Kalau pi market kat sini, kat Sarawak ni, selalu kerap.
3: Selalu? Leo kira duk kerap pi lah.
2: Kerap pi sebab apa, sebagai seorang ayah ni memanglah. Kan?
3: Nampak kat situ kan? Ayah misali, suami misali.
2: Memang tak bagilah. Memang kalau hujung minggu ya, pi. Pergi. Pergi ke market.
3: Okay, Bambam nak nak kongsikan dekat Leo satu tempat ni. Kalau kata kita pergi beli ikan ke contoh kan, nak pergi beli udang ke, nak pergi beli sotong ke, tapi dia nak cara nak beli dia, dia kena bisik tau.
2: Kena bisik
3: ke? Kalau kita kira-kira kita pergi ke pasar raya ke, kita pergi ke kedai-kedai biasa ke, dia buat harga siap dah kat situ.
2: Betul tak?
3: Kita tengok sekilo berapa duit. Contoh sekilo RM5, kita ambil 2 kilo RM10. Tengok berapa banyak ada kat atas tu, yang tu harga kita bayar. Tapi Bamba nak kongsikan dengan Leo dan juga pendengar-pendengar Mira FM, yang mana pasar bisik di Penaga ni, dia kira ada di Kuala Muda. Di Kuala Muda tau. Yang mana kalau kita pergi ke situ nak belikan, dia kena bisik tau. Tengok harga ikan berguni-guni kat depan tu. Kita bertimba-timba kat situ kan. Kena bisik dekat nelayan tu. Berapa harga nak letak? Harga yang paling cantik baru dia akan jual.
2: Maksudnya kena bisik dululah.
3: Dia kena bisik harga macam mana kan. Berapa harga kan? Tapi dia tak bagi tahu lah. Okey, kalau contoh Leo bisik dengan Bambam. Leo bagi harga contoh RM10. Tapi orang ni bagi harga RM12. Kawan ni bagi harga RM8. Tapi siapa bisik yang paling simple dia akan dapat kata apa, barangan tersebut ataupun hasil tangkapan nelayan-nelayan tersebut tau. Nampak rare lah. Tapi sebenarnya benda ni bukan baru tau. Benda ni dah dekat 50 tahun dah tau sebenarnya.
2: Wih, 50 tahun dah. Maksudnya memang bergenerasi lah orang
3: bergenerasi
2: yang
3: tu. Ya, betul. Sebab memang orang kata apa, kalau kita pi ke pasar bisik, orang kata apa, kalau muda Penaga ni kan, orang tahu dah, kalau nak pi sana, dia kena ada kemahiran berbisik yang padu lah, baru dapat apa yang dijual oleh nelayan-nelayan tersebut. Nampak rare. Itu tempat. Tapi kalau kita itu di seberang lah. Kalau kita di pulau ni, dia terkenal dengan orang kata apa, pasar karat tau, ataupun lorong kulit ni. Jadi kalau kita contoh, kalau kita pergi ke lorong kulit ataupun pasar karat ni kan, dia memang orang kata kalau nak beli barangan-barangan yang orang kata memang bersejarah, contoh kan, contoh album-album P. Ramli kan, barang-barang radio yang memang lama-lama tak nampak kan, memang ada dijual kat situ.
2: Vintage
3: itu memang famous lah lorong kulit ni. Itu antara dua tempat ataupun pasar lah yang Abang nak kongsikan pagi ni. Satu pasar bisik, yang kedua yang berada di lorong kulit. Di seberang satu, di pulau satu. Jadi kalau pelancong-pelancong dekat luar Pulau Pinang kena main ni, kena pergi tempat-tempat macam ni. Tapi kalau kata nak pergi beli ikan, melancong macam tak kena lah orang kata kan.
2: Boleh. Kalau Leo memang nak juga, kalau ikan sana lain dengan ikan sini kan.
3: Sebab duduk sana lain.
2: Sebab macam kita kan, kita kalau IC dekat Pulau Pinang kat tengah tu 05.
3: 007.
2: 07. Kalau kat sini
3: 07.
2: Kalau
3: 13.
2: Dia tak sama sebenarnya.
3: Itu tak sama, betul.
2: Tapi
3: kalau kata kalau kata orang melancong ni kali, dia jaranglah nak masuk, dia makan kat kedai kan. Tapi nak buat keunikan pasar yang ada di Pulau Pinang ni, yang memang kalau kata hujung-hujung minggu ke, waktu cuti sekolah ke, memang ramai dengan pelancong-pelancong yang ada, yang mai disinggah di Pulau Pinang ni.
2: Terbaik. Kalau yang semua yang pendengar di FM, kalau nak ke Pinang tu, harus pergi ke dua pasar yang dikongsikan.
3: Mm-hmm. Itu di Pulau Pinang, nak tahu juga apa yang menarik dekat Miri, Leo.
2: Kat Miri sebenarnya memang menarik. Sebab kalau kita habak tentang market ni. Market ni banyak market sebenarnya. Kalau pagi tu memang market pasar tamu. Kalau kita ke sini panggil tamu.
3: Pasal tamu. Oh, tamu, tamu. Okey.
2: Tamu dia dikategorikan banyak. Tamu kedayan, tamu iban, tamu tamu biasa. Kalau di
3: apa beza? Apa beza tamu-tamu tu, Leo?
2: Okey, tamu ni kalau dia berkelompok tu tamu. Okey, di bahagian tengah-tengah pasar Miri, Bandar Miri tu dia ada di tengah-tengah dulu kalau tak silap masih bujang lagi lah, tahun 1990-an lah ada tamu kedayaan ni. Majoritinya yang menjual barangan atau pemakanan di dalam tamu tu orang kedayaan.
3: Orang kedayan?
2: Sebab itulah dinamakan tamu kedayan.
3: Jadi maknanya tu etnik setiap orang ni pasar tu ataupun tamu tu memang dijual benda-benda macam tu lah daripada asal dia.
2: Macam tu. Kalau tamu kedayan, makanan yang exotik lah, macam pucuk paku dari kampung-kampung berdekatan, terutamanya edik kedayan ni yang menjual makanan-makanan tu. Macam setiap edik ni ada makanan yang berbeza yang melambangkan edik mereka.
3: Syau dengar pun simple. Jadi makna kata tak ada yang campur-campur lah. Ada tak tamu-tamu yang memang campur-campur ada juga kat situ?
2: Ada. Itu tamu biasa.
3: Kalau tamu biasa.
2: Kalau tamu biasa tu memang bercampur lah. Ada Melayu, ada Cina, ada Iban, ada Kayan, ada Kenyah, Kedayan, banyak. Suku kaumnya yang menjual barangan kampung yang dia bawa dari ulu-ulu. Macam ada juga macam masyarakat Kayan Kenyah ni, dia datang, dia duduk je, dia bentangkan apa tikar, lepas tu dia jual barangan hasil macam orang kata tu hasil kraftangan lah. Yang dijual kalau di Semanyung tu harga barangan kraftangan tu mencecah ratusan. Kalau di sini, di sini kalau dia datang je, dia hampa je, barangan tu murah.
3: Jadi kalau kita bambam di sana boleh beli, boleh main nego kat sini ya?
2: Boleh. Boleh sangat bang.
3: Sebab sampai ratusan
2: Ratusan. Kalau katakan tika yang segulung tu, segulung tu yang macam 5 kali 8 kaki kan. Harga dia kalau kat Semenanjung dekat ribuan kot. Kalau ke sini masih kan? Masih ratusan.
3: Sebab jadi mana kita nak habaq mai betapa mahalnya orang kata apa hasil tangan setiap etnik yang ada di Malaysia ni kan. Dan dia sebenarnya seorang kan Leo, ada seorang dia nak beli satu benda tu dikira harga murah ya. Tapi setengah orang dia akan beli, dia sanggup buang duit banyak tau untuk apa tau, nak kata betapa hasil nak buat tu bukannya mudah. Harga dia tu sebab harga tu orang sanggup keluar ribuan ringgit.
2: Memang kalau yang saya kena kawan saya dari dari Semenanjung kan, dia beli yang tikar yang untuk baby itu macam 2 kaki kali 3 kaki, lepas tu dia tak pakai, dia
3: tapi frame, apa?
2: Dia frame kan, dia frame letak dekat dinding. Sampai gitu saja.
3: Macam tu. Nak abang kata benda tu, benda yang rare, yang harga yang mahal, yang memang sayang untuk digunakan. Sampai masuk dalam frame kan.
2: Memang itulah dia. Keunikan tamu-tamu ataupun pasar pagi di Sarawak terutamanya di Miri. Kalau bercerita tentang pasar malam ni abang, pasar malam ni lain. Kat Miri
3: pasar malam ni macam mana pula?
2: Pasar malam ni menjual makanan-makanannya.
3: Makanan sahaja.
2: Makanan macam jaranglah kita nampak macam dia jual benda-benda yang macam kat Penang ada pasar karat kan. jual-jual barangan leather jarang lah. Jarang di sini.
3: Dia jadi mana kata kalau kata nak pi beli barang-barang tu kena pi pasar tamu lah. Macam yang Leo cakap tadi. Tapi kat cari makanan kena pi pasar malam.
2: Macam tu. Kalau kat sini ada pusat pusat handicraft. Memang ada. Pusat handicraft tu memang semua orang di luar. Di luar tu yang di ulu tak kira lah dari long banga, long di long semualah datang berkumpul dan mereka akan menjual hasil craft tangan mereka.
3: Okey, Leo, saya ada satu soalan nak tanya. Kalau kata contoh Bambam sampai di Miri kan, apa craft tangan ataupun apa barang yang wajib Bambam kena bawa balik mai ke Semenanjung ni?
2: Okey, yang wajib bawa balik itu satu ada macam marik orang kata tu rantai yang bersulamkan apa manik tu.
3: Tu wajib. Rantai yang bersulamkan manik.
2: Dia hanya macam manik tu dia besar sikit, besar sikit.
3: Ya tu kira wajib bawa balik
2: lah. Tu wajib lah. Suka kurang lah. Lepas tu kalau ada macam bajet lebih sikit belilah tikar.
3: Tapi tu lah, kalau nak beli tikar tu dengan bagasi beg nak bawa balik tu kena besar sikit lah.
2: Kan
3: apa, kalau bajet besar, bagasi besar, boleh usung bawa balik main Penang, tak ada masalah. Boleh jual macam mana yang Leo cakap tadi lah. Beli sana puluh-puluh, jual ratus, beli ratus-ratus, beli main jual ribu-ribu pula kan. Memang steady lah.
2: Macam baju-baju yang melambangkan kalau ni Miri, ada Miri. Kalau Miri, lambang dia kuda laut.
3: Kuda laut?
2: Kuda laut. Kalau ke Sibu, Sibu di tengah Sarawak tu, dia macam angsa. Dia pelbagai.
3: Benda menarik ni.
2: Pelbagai apa tu, kata tu yang lambang-lambang melambangkan kawasan di Sarawak ni.
3: Jadi untuk pendengar-pendengar Metro FM, kalau kata pi ke Miri, okay, jangan lupa dapatkan macam yang lu cakap tadi kan, rantai bersulam manik tu dan juga tikar kalau lepas cukup beg tu.
2: Lepas
3: untuk bawa balik mic ke Pulau Pinang kan. Satu benda yang menarik juga, okay, macam yang lu kata-kata juga kan, ada lambang setiap daerah tu ada lambang dia.
2: Ada.
3: Miri tadi ada lambang dia, kalau pi ke Sibu ada lambang dia. Kuda laut. Kalau kata mungkin Bama tak mau tengok lagi ni kuda laut Miri ni. Teringin dah tengok.
2: Tu dah datang ke sini ke mandi.
3: Okey, tak apa. Bama sampai, Bama Roger Leo.
2: Boleh.
3: Yang paling penting jangan sibuk sangat sampai tak angkat telefon. Okey. Tapi kalau kata Leo sampai ke Penang, jangan lupa Roger Bama pula.
2: Boleh.
3: Sebab kalau kata nak cerita tapi kena ambil cuti panjang sikit lah, sebab dekat Pulau Pinang ni kan Leo, banyak tempat-tempat yang best yang tak cukup untuk singgah walaupun dengan hanya satu atau dua hari tau.
2: Dia kena seminggu kot.
3: Seminggu. Cuti panjang, bajet lebih, sebulan pun tak apa Leo.
2: Tak apa. Boleh tu. Boleh. Orang kata boleh aturnya.
3: Okey, cantik atok cun-cun. Okey, itu kita dah kongsikan Leo berkaitan dengan tempat-tempat yang menarik yang ada di Pulau Pinang, yang ada di Miri kan. Dan cerita bab makan, memang tak payah cerita lah. Cerita dia makan Penang steady. Leo pernah sampai Penang. Pernah sampai Penang kan? Okey, antara makanan kegemaran Leo bila sampai di Penang, cerita sikit yang bab makan.
2: Bab makan senang je. Memang Leo memang suka makan laksa.
3: Laksa?
2: Laksa Penang.
3: Laksa Penang
2: sebab kuahnya lain daripada kuah Sarawak.
3: Kalau Sarawak, Bambang kalau kata pi ke orang kata apa, tempat-tempat makan lah, macam food festival kan. Bambang suka makan juga laksa Sarawak ni. Dia macam lemak-lemak sikit dia punya rasa dah. Tapi tak tahu lah sebab tak pernah makan yang original.
2: Betul. Dia berlemak, dia kan? ada macam kuah kari dia kan. Ya, lemak sikit. Ada sambal belacan. Terliur. Kembang Leo.
3: Tu cara orang sana sembang tu. Kan ni Bambam tak pernah rasa lagi original. Tapi orang kata apa, seakan-akan dia kata tu ada lah yang ada dijual di food festival sebagainya kan. Tapi bezalah laksa orang kata apa Penang dengan laksa Sarawak tu. Tapi kalau kata hantu laksa, semua laksa dia tibai.
2: Memang hantu laksa ni semua dia tibai. Laksa Johor semang kan. Laksa
3: Ya betul.
2: Pahang pun ada laksa juga.
3: Kalau di Kelantan laksam.
2: Laksam
3: dia, dia rasa-rasa beza-beza sikit lah.
2: Beza sikit. Tapi nama dia laksa sama je. Sama
3: yang penting laksa.
2: Yang penting laksa.
3: Okay. Yang penting laksa kan. Tidak cerita bab makan pula pagi ni.
2: Memang kalau bab makan ni orang kata tu memang cerita pun sampai ke petang pun tak habis.
3: Betul-betul. Tapi setiap orang kata pun negeri, setiap daerah ada keunikan dia yang tersendiri. Jadi untuk anda semua yang orang kata pun mungkin tak pernah sampai ke Miri macam Bawang ni kan, duk dengar cerita ni kan, satu hari bila kita sampai ke sana nanti, insyaAllah kita cuba
2: boleh,
3: dapatkan
2: boleh,
3: apa yang patut lah.
2: Okay? Kau Leo je, kau Leo je.
3: Kau cantik Leo. Nanti boleh kita roja Leo. Baik Leo, kita pun dah hampir sampai di penghujung dah ni.
2: Okay, kita dah di penghujung. Terima kasih kepada Bambam dan juga kepada nya siapa di fase.
3: Ya, hari ni Amin.
2: DJ Amin, terima kasih banyak. Saya selaku menggantikan DJ Fasir kepada bagi kita, menjelaskan terima kasih kepada Bambam dan semua kru di Muntara FM.
3: Yes, terima kasih juga untuk DJ Leo kita di Miri FM yang juga berkongsikan. Terima kasih juga untuk penerbit di sana juga yang betapa bekerja keras untuk sama-sama kita kongsikan budaya di sana dan juga cerita di sini untuk makluman dan juga untuk pengetahuan seluruh yang sedang mendengarkan Mutiara FM dan juga Miri FM. Terima kasih banyak Leo.
2: Sama-sama, bye-bye.
3: InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
2: Tadi itu tadi rakan kita JJ Bambam untuk silang budaya. Dan apapun, terima kasih kepada kita punya pendabit yang menjayakan silang budaya ini, iaitu DJ Fas kita. Berhati-hati di jalan raya Fas. Apapun, kita teruskan bersama geng pagi ujung minggu kita.
0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa,
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM,
1: satu negara, pelbagai budaya,
0: satu suara, satu jiwa.

Ya, masih berteman-teman radio di geng pagi hujung minggu pagi tu. Okey, telefon bersama rakan kita DJ Bam Bam di Muntera FM sebentar tadi dan pagi tu. Okey, dua perlawanan Piala Dunia telah pun berlangsung seawal jam 3 pagi tadi di antara USA menentang Paraguay di mana 4-1 keputusannya dan juga pagi tu tadi pukul 9 pagi tadi Kanada dan Bosnia terikat satu sama dan untuk kumpulan D. Untuk esok kita ada empat perlawanan di antaranya Qatar menentang Switzerland jam 3 pagi, Brazil menentang Morocco 6 pagi dan 9 pagi Haiti menerima kunjungan Scotland dan tengah malam esok Australia menentang Turki. Empat perlawanan Piala Dunia esok pagi. Dan apa-apa ni kita terus berhibur untuk peminat-peminat rock kita. Rock Slam dah. Okay, Spider, Aladdin dan juga Dave Gepsi, aku ibu kota cinta khas untuk anda, geng pagi hujung minggu anda.

0: maksudnya tadi rezeki ke apa yalah kami ada pananggah kan ada pasang apa fenomena. Fenomena ada pasang dan tapi juga takut banjir juga.
1: Lepas saya dinasihatkan juga penduduk pesisir pantai dan juga muara sungai dinasihatkan agar lebih berwaspada terutamanya jika berlaku hujan lebat sambil yalah
0: ada terutamanya
1: jika berlaku hujan lebat sambil kita menikmati keindahan alam.
2: 95.7 FM di Bukit Lambir, Media FM.

Ya, masih bertemankan Leo di Media FM dan warga Miri di Perhadir Rumah Terbuka Malam Serubun Miri kita yang akan diadakan di pusat forum Jalan Padang Kerbau esok jam 5 hingga 8 malam dan program itu dianjurkan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha dan Hari Gawai dan cuti sekolah bertujuan memperkukuhkan perpaduan serta meraihkan kepelbagaian budaya masyarakat Miri. Itu dikongsikan oleh Menteri Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya menangkap ahli Parlimen Miri Chiu Chuman. Katanya program itu dapat memberikan pelbagai juadah tradisional dan persembahan kebudayaan selain menjadi platform untuk mengeratkan silaturahim serta memupuk semangat berhormat menghormati dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama. Baik, dan sementara itu kelak kita akan kongsikan info solan dan kita berbual dengan lagu kumpulan Iklim di Pintu Malikai. Kita kembalikan kenangan kita ke 1989. Lagu ini pertama kali dimainkan di Jerong Radio.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Diberitakan waktu solat pagi Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi untuk hari itu 13 Jun 2026 bersamaan dengan 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Solat Fardu Zuhur 12.27 minit tengah hari. Solat Fardu Asar 3.52 minit petang. Solat Fardu Maghrib 6.36 minit petang. Solat Fardu Isyak 7.52 minit malam. Dan solat subuh keesokan paginya 5 pagi.

Minggu dah di penghujung siaran. Terima kasih kepada anda yang telah pun bersama Leo bermula 9 pagi tadi dan mengakhiri jam 12 tengah hari itu kelak. Dan seperti biasa, sebentar kelak akan ditemani oleh rakan Leo, DJ Brenda dalam YFM Iban Miri untuk segmen bermula jam 12 hingga 3 petang ini nanti ya. Dan terima kasih juga kepada kita orang yang mendengarkan kami di portal radio rtm.gov.my dan juga ada klik. Jangan lupa untuk maturun ating klik segalanya percuma untuk mengikuti 104 perlawanan Piala Dunia 2026. RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Terima kasih. Dan seperti biasa, kurangkan manisan dalam minuman, tambahkan siri manisnya dalam senyuman anda setiap hari. Yang penting kita kena happy. Jangan dikenang perkara lepas, kita kena move on. Okay. Dan Leo harapkan anda dengan lagu ini sebagai lagu terakhir kita untuk pagi ini. Lagu dendangan.

Jom kita di pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kenaka hari 6/13/2026. Miri sudah dipilih jadi palan Nur Mungkal projek dari ramai ubah ngagai produk dagang temuai di menua tu. Ianya hari pengawak ti ngubah Crocodile Farm jadi Miri Wonderland. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya kelalu jadi kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man. Madah ketu endang dikena ngaga identiti baru ke mana hagi. Serta uliah bersemekih lebuh ke narit bala temuai datai ngelantang kati. Ia madah ke ubahnya dekat mungkur sekedap perkara baga tukuh ngau logo. Utai ti dikena ngelaku ke palanya ngau atur ti ngemansang ke produk dagang temuai. Ia maksud ke jakutu bak pengawak endur meri nama baru Miri Wonderland di Kuala Baram. Nyadi ke tanda sukung ia ngagai pengawak ti ngemansang ke palantu dia ia megap si meri tiket tamak ke 2000 ikut nembiak tadika ngau nembiak sekolah primary. Ia madah ke program nemuai ungke pengarang berita ngau influencer megap bisi diatur dia kena ngangkat ke miri barangkat nasional ngau antarabangsa. Tuai Rabban Bangsa Ngau Tuai Community KMKK sudah diasuh cakah hagi berjalai ke ungke pengawas sidak kenyadi orang tengah antara perintah engau rakyat ngambil ke pengawas pemansang oleh dikerojang nak cara tiulih nangkup guna hari semua Rabban. Sapi Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Ngau Wilayah tilalu nyadi kaban Parlimen Kota Semarahan Datuk Rubiah Wang madah ke KMKK Patubisi Penyiruk ngagai orang manyuh ti nyengkaum orang ke udah tuai umur, orang ke kurang penatai pemisi ngau Rabban anbiak ke patut dibantu. Datuk Rubiah Wang mansut ke jakutu bak sesi randau ngau Rabban KMKK di Asa Jaya. Ia madah ke penegap kerjasama antara KMKK agensi perintah ngau mensamanya patut semampai dikelati ke alai nentu ke pengawak pemansang ngau ubah sosioekonomi orang manyuh oleh dipejalai ke ngau mujur lagi. Pengawak tinya dia ke palan main asal Bidayuh Bau BCCB dah nyauka tembuk di pejalan ke alai di penyadi Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke 22 hari bulan 6 tu ilak. Sapi Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Henry Harry Jenab madah ke sekedap pengawak benung di pejalan ke kena ngalus kagi palannya ngambil ke palan main asalnya ilak udah bersedia nerima penatai bala temuai. Ia maksud ke jakutu udah ia ke berjalan ngabas projek palan main asal Bidayuh Baunya. Pengawak ti benung di perjalai kenya nyengkaum masang lantai baru serta ngalus ke panggau besai ba endul tu BCCB di sadang dekanya di palan main asal ti berguna bendar dikenangetan ke pesakan gau identiti bangsa Bidayuh di Sarawak. Penanggul air pipe ti lalu ndak berubah bak kampung Gerigat Kabung dekat diputar ke ngena kerjasama antara orang manyuh ngau agensi ke Bekaul endur berunding ke atur timpuh panjai. Kaban Kunsil Negeri Sitak Kabung Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke pengawak libat urus megap isti diatur alai nguliah ke buah penemu hari minsa manyuh bak kandang menuanya kelimpah hari ti ngerumban atur dia kena mutar ke penanggulnya. Ia madah ke sekedari isu ke bisi dibantai ke ianya air pipe ti indak entap engau lori tangki air ti indak cukup maya kandang endurnya ke bisi penanggul nadai air.
upis air menua pesisir jebab bagi menua betung madah ke kapasiti air ti diagia ke ngagai genturung pendiaunya jam kedetu endang endak cukup laban batang pipe ti dikena diatunya seminak pipe 6 inci aja nyalai upis tu dekat berunding ke langgur penemu ke bisik dikenatai ke ngambil ke penanggulnya uliah diputar ke ngau mana lagi. Menyujung ke berita tengah hari dari Wang FM Iban Kuching ungkap ia hari itu hari 6/13/2026 berita ditusun Monica Gary hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: Larry Silas Subak Nuan Lawa-lawa lagu ke terubah yang dipilih kami bah, jam ke terubah kita ngelah tengah hari ungkap ya hari itu hari 6.13 hari bulan 6 tahun 2026 bakal selama ngelah hari kita ok ninti yang ujung minggu begulang kau 5 lagi pengari atau ke pengeluar program kita hari 5 bekas stesen Limbang Suri Aman Sibu Bintulu engkau miri kita ngagai Limbang Hello Dom.
1: Hello MS, selamat tengah hari.
0: Iya, nama berita Dom.
1: Berita bekas selama tu MS. Mana nuan teh?
0: Au gerai puji Tuhan ke kita au.
1: Oh, leban nuan ke isi madah muji nuan bagas tadi.
0: Ni dah dua kali ban sorry tu, Dom.
1: Ya meh, pagi tadi dengar dek dia tu, dengar dek baru ke.
0: Okey, hari kita di Limbang, Dom.
1: Gaya hari lebu aku ke datai tadi. Mana dia? Leban 2-3 hari tu. Nanti ya tengah hari maka tahu pukul 1, pukul 2 lagi. Start mupuak hujannya lagi. Oh, pagi itu. Pagi tadi mana? Nak nemu dia tahu meh leban aku bakundi itu nak bedak gaya hari. Ke mana mesar itu?
0: Ya sebab kan gak kucing nak ke dia tu nyak mana hari kita nyangkung pengawak ke di kerja kita bak luar neh. Ya, okey. Tuang guys, Sri Aman. Hello Sri Aman.
2: Hello, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita.
2: Oh, berita tu mana tu Matthew? Dari Pugerai, gaya hari kami pasti aman tu pan mana sehari tu panas, hari pagi tadi nyentuh angkai dia jam.
0: Okey.
1: Lama nak dengar suara insin tu.
0: Mbak ya?
2: Ya, nyak meh. Lama aku
1: mesti. Saya kurang baru, dengar suara orang baru.
0: Okey, ini. Kaban lama. Kaban mana, Bob? Kaban tu lama berjalan dia, Dom.
1: Kesalah.
2: Ya weh, mulai kengkari gawai itu tadi. Benar, dua minggu gawai, dua bisa kemisi gawai itu tadi. Dengar aku ME, tak ada kemisi, dengar aku.
0: Nggak aku-kaku.
1: Kasih Tamil, ada pemisi istari Tamil.
0: Juga bakal cerita leman berita bos katanya Edman Langgi ya kan nunu bos, nunu bos ni ya kan nunu face. Ada nunu bos.
1: Ada nunu face. Ada nunu kerja gitu.
0: Mesti leman beritanya dah ke ditusianya. Okay, kita sebut ngagai Sibu. Hello Sibu.
3: Ya Nana Risibu.
0: Ketawa Nana.
3: Ngai.
1: Ini kadang kuai lagi.
0: Okey, gari di Sibu Nana.
3: Sore to panas kami di Sibu nah kemarin bisa hujan. Ada panas sate kelemai punya lagi.
0: Anang jam bunyi lagu acatnya nih hujan ngalih kelemai.
3: Nyak meh.
0: Nyak ketawa lagi yang hujung. Nah, ya, handphone saya lain dulu.
3: Siapa punya? Dom punya.
0: Raya agak ringtone.
3: Nostalgic nah.
0: Nyunyi kita ayam menembia. Namu ada sida namanya jelu bayaknya kena India permit dia munyi.
1: Ah, lemu ko. Temu na munyi ne. Aman MA. Mun kada sempat MA tadinya munyi.
2: Sudah na heran doi. Sige pakai ya bunyi telepon orang bujang ne. Sige pakai ya.
0: Iya. Orang lalang pengerindu ndak memunyi.
1: Lalang pengerindu.
0: Ngga Bintulu dulu. Hello Bintulu.
4: Hello.
0: Yun.
4: Ui.
0: Kamanya pula yang melancong Yun.
1: Lama dah dengar cerita
4: Yun. Ingat.
0: Sudah.
4: Oh, megawai bak Melayu.
0: Lagi ingat jaku Iban Yun.
4: Lagi ingat nakak kedai tu nak patut.
3: Kau
4: nak patut sekali.
1: Ni nemu.
3: Ni nemu Yun nak ingat kak makan dong pasa.
4: Mana tahu nyata makanan apa kebangsaan.
0: Iya.
4: Pasa katanya.
0: Gitu. Oh, mal kenggawa siangat ni, ya, ya neh, nama tendala.
1: Telefon. Banyak bunyi perut lagi, MB-nya. Karena ngepon MB.
4: Lagi ramai bayak tu.
0: Bunyi baru bayak lagi neh. Pulai dari Melayu tu naik bilun ke?
4: Naik bilun.
0: Gaknya di kena perahu.
4: Okey, sen. Aau, nanti kena perahu. Benar dah semaya datai.
0: Ini semaya datai. Boleh 11 datai. Udah kena cukup tu buah orang gawak ni. Luang datai boleh 11. Apa, ujian seluang kita ni. Okey. Jai ini ketawa Nana. Ketawa bangga main mana Nana.
4: Ketawa orang jahat.
0: Aau,
3: ya kena kita ketawa.
0: Alah lang waratnya duit tidak kepada jantil. Baru mana dia ketawa lagi. Hanya baru original. Okey, kita ke Gai Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello MA.
0: Hello,
5: selamat B. hari kita semua.
0: Au. Gai Miri di Miri be.
5: Gari di Miri tu mana MA kami di Miri pun baru bisi air tu. Bapa hari tu nyebegau kami di Miri tu nada air MA.
0: Iya. Terbegah tinggal guys Sarawak Water lawan ke oleh mutar pengawas sidak yang ke mana ni.
5: Iya betul. Laban kira ke 8:30 pagi kemari kami di Miri tu bisi air atang belubah ke pipe tadi MA maga labannya pipe ibu kurang.
0: Ya, yang jadi di kenyit ketua lebih baru dipasang dah.
5: Iya, betul.
0: Oh, nalah tertingkil skru dalam dia buka baru banyak. Nama penjadi nadai baru.
1: Tania bi laban dah udah mandi kemari.
5: Iya. Oh, nadainya kami tu udah sedia kami tu. Tunggu udah beli kami.
0: Bi banyak gawai tu bisik nikit bilon ke bi.
5: Oh, nada ni kita belon kami tu. Ni kita kereta kami.
0: Ni kita kereta pergi betong lah.
5: Ya, betul betong.
0: Okay, kita pulang ngagai insian. Jadi pemataran lau kita, Iran dah minggu tu. YFM Seriaman, Idar ya. Pulang ngagai nuan tu insian.
2: Okay, jadi terima kasih ngagai nuan Matthew, Pak YFM Kucing. Jadi sebenarnya ni Matthew, yang mengabdingan mayu. Terima kasih ngagai menyadai aku Steven tapas silai lepas udah nyedia ke topik ya ke dekat di Kerandau ke kita sebuat Pak RMT ke Randau Minggu tu ne. Jadi nama tu tadi sebenarnya nyamai kita perintah ulo ne Tio.
0: Iya.
2: Okay, kita ya terus mendiang ke setiap lagu Ria Jeffrey Nyaloy, lagu Kaul Tua Kelia.

0: Ianya dia nya ko asidi lagu ari niang Jeffrey nya loy lagu kawal tua klia ne adi kena ketengah pun karanau minggu to ya ke di setia ke kami ari wifi Mastri Aman ne. Jadi ranau kita ke minggu to nyeto nama to di gaga tau ke RMT ke sekali to nya rumah Siti ari main tikas dunia ianya main bol ke berbuat ke Piala Dunia FIFA 2026 ba sebuah kalai ba to lagi kita sebuah dekat nama tu tadi nyerita ke sekretari penerang ke bekawal ngau sejarah Piala Dunia tu ke diatur ne. Jadi nanti kita ingat ke tu peninga Piala Dunia FIFA ia keterubah diatur ba tahun 1930 subah lalu renggat keterubah Piala Dunia FIFA tu diatur ianya ba menua Uruguay ba tahun 1930 kalai lebuh maya tu subah dia 13 itik raban tau ke 13 itik tim main bol ngari ke menua diri udah muka dikangau ke FIFA datai nama tu masuk apa main tu sobat ne. Jadi ya berengkarinya di Piala Dunia FIFA majak mansang di teh kesegang pemansang dunia kemayari lalu batur FIFA kemayari tu dia 32 bengkah tim main bol menua di selampur dunia tu udah muka dipilih untuk perengat ke penudi berbuat ke Piala Dunia FIFA ya. Jadi ya 32 tim tu udah nempuh rengat ke dikumai pusingan kelayakan jadi pusingan kelayakan tu diatur 2 tahun sebelum tu lalu barengat tu dia lebih 200 titik tim atau ke 200 titik raban di serata dunia tu masuk ba pusingan kelayakan tu ne. Jadi awak ke penemu Rama kita ke benum dia ke wifi megang hari hari tu dia kami sebuah 6 stesen dekat nama tu tadi berkongsi ke menua ni ke nyadi tuan rumah pia megang alai ngatur main tu lalu penyampau raban orang ke ngau penyampau main bol ke diatur tau ke bilangan pusingan lalu tim ke nyadi champion berengkah di tahun 1930 nyian subak ne. Jadi kita kecubah tu terus ngakai nuan di limbang dia dom nuan-nuannya dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah di rengat kecubah ngakai rengat di keempat jadi terus ngakai nuan di limbang dia dom.
1: Okay, terima kasih Hinsin di Sri Aman. Jadi pemegang terima kasih yang Gibian tu dah nyediakan topik kita ke minggu tu nya berkawal ngau Piala Dunia FIFA tahun tu. Jadi berkunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia keterubah nyentuh angkai keempat. Disi keterubah ke bisi diadu 1930 subak pula mak tu dan Hinsin. Budak ada meh tu ne 13 hari bulan 7 nyentuh 30 hari bulan 7 1930. Jadi alai menua ke ngatur ke terubah ya edisi Piala Dunia ke terubah subak inya are gue yang di penyampau menua atau keraban tinggau ngulu Piala Dunia tu subak atau kemangkuk dunia tu 13 buah negara atau ke menua. Jadi penyampau main bol diatur atau kebilangan pusingan inya penyampau 18. Jadi tim jadi champion keterubah subak inya Araguay empu ya. Lalu edisi kedua ke bisi diatur 1934 inya 27 bulan Mei atau ke bulan 5 nyentuh 10 bulan 6 1934 menua ni tinjadi tuai rumah mainnya hanya Itali lalu penyampau raban tinggal ianya 16 menua lalu penyampau main bol diatur bilangan pusingan ianya 17 lalu tim tinjadi champion mainnya Itali bu. Lalu pia mega edisi ketiga bisi diatur bak tahun 1938 ianya 4 bulan 6 nyentuh 1996 1938 jadi menua ni tinjadi tuai rumah mainnya ianya Francis jadi penyampau raban tinggal pekit Piala Dunia mangkuk dunia mainnya 16 tim lalu penyampau main bol diatur bilangan pusingan 18 pusingan lalu tim tinjadi champion mainnya tu subak Itali jadi antara tahun 1939 nyentuh 1949 mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA. Nak diatur laban mayatuknya di Perang Dunia Kedua, 1 September 1939 nyentuh 2 September 1945. Lalu edisi keempat keadilan saku ianya berlabuh hari 1950. Hari bulannya 24 hari bulan 6 nyentuh 16/7/1950. Jadi menua ke nyadi tu rumah mainnya ianya Brazil. Penyampau Raban tinggal ngulu pekit main ball dunia atau mangkuk dunia tu 16 Raban. Lalu penyampau main ball diatur ianya tau ke bilangan pusingan 22 tim. Lalu tim tinggal di champion buat tahunnya subak tau ke edisi keempat ianya Araguay. Hanya tadi sekedar info tau ke sejarah menua ke ngulu mangkuk dunia atau ke Piala Dunia FIFA hari edisi keterubahnya untuk keempat tu Insen. Lalu pulai baru ngagenuan di Suriaman.
0: Okey, jadi terima kasih ngagenuan dua Mbak Limbang. Jadi kita terus ngagai Miri Nur Wife Miri dekat kunci ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari atau ke edisi kelima ngagai ya ke-8. Jadi terus ngagai Miri.
2: Terima kasih Insin. Sekali dah meri bersai. Terima kasih dengan Ibin lampau dah nyedia ke topik kita Randau Minggu tu. Jadi di Miri dekat pengungsi ke penerang berkau dengan Piala Dunia edisi ke-5 ngagai edisi ke-8 namunnya ko aduam tadi nanti berarti ke tahun tu berdau ada magang kita itu ne. Jadi di Miri tu dekat pengungsi ke edisi ke-5 Piala Dunia ke-5 ingat tahun 1954 berengkah hari 16 hari bulan 6 ngagai 4 hari bulan 7 1954. Jadi menua ti nyadi tuai rumah tok ke alai ngatu main Piala Dunia tu ianya Switzerland. Jadi penyampau raban ti bisik ngau ianya sepenyampau 16 negara. Jadi penyampau main bol dia tu tok ke bilangan pusingan mayanya ianya bisik 26. Udahnya tim ti nyadi champion tahun 1954 tu ianya hari negara Jerman. Nya kira ke tahun edisi kelima tu balap ringa Jerman nyadi champion Piala Dunia ke edisi kelima. Jadi edisi keenam tahun 1958 berengkah hari 8 hari bulan 6 nyentuk ke 29 hari bulan 6 ianya tahun 1958. Jadi menua ti nyadi tuai rumah ianya Sweden. Udahnya penyampau raban ti ngau mainnya bisi 16 iti mega. Lalu penyampau main bol ke dia tu tak ke bilangan pusingan bisi 35 bilangan pusingan. Udahnya tim ti nyadi champion ianya hari negara Brazil. Jadi saiko mayuh bala peninga. Tentu ya nak sabar laban malam turgi. Sidak ya Brazil lah belaban eh. Jadi udahnya edisi ke-7 nya tahun 1962 berengkah hari 30 hari bulan 5 ngagai 17 hari bulan 6 nya 1962. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mayanya inya tau ke alai ngatu Piala Dunia edisi ke-7 inya menua di Chile. Jadi penyampau raban tau ke penyampau kumpulan ke bisik ngawanya 16 tim enggak. Udahnya penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan ianya bisik 32 bilangan pusingan. Udahnya tim tinya di champion mainnya megak balap ringa ianya negara ari Brazil megak. Jadi hari tahun edisi ke-6 ngau edisi ke-7 kira ke berjurut ne 2 tahun berjurut Brazil jadi champion berpiala dunia edisi ke-6 ngau ke-7. Jadi ke penudi tu edisi ke-8 walau meringannya tahun 1966 berengkah hari 11 hari bulan 7 ngagai 30 hari bulan 7 1966. Jadi menua ti nyadi tuai rumah mainnya inya menua di England. Lalu penyampau raban ti ngau sama mega inya 16 negara. Alu penyampau main bua ke diatua tau kebilangan pusingan inya 32. Alu tim tinya di champion mainnya inya hari menua England. Jadi kira ke hari miri udah kunci ke edisi ke 5 ngagai edisi ke 8 Piala Dunia hari tahun 1994 ngagai 1966. Boleh tahan Brazil tu insian eh 2 tahun bujurut jadi juara. Asai ku tahun tu bisik manis kini Brazil tahun tu lah insian.
0: Tahu tentu ya penyokong
2: Brazil.
0: Dinastia Brazil ne.
2: Tentu lah. Okey insian boleh non baru
0: engkau tu rahsia dulu.
2: Rahsia non eh.
0: Oh rahsia lagi ante aleh lagi kelanyah kepala sayu.
2: Amatnya. Lama nari cuba sikit minat nak Brazil tu insian. Lama kau kita ke Indo sikit rindu mana Brazil ne.
0: Ya, ya.
2: Okay,
0: okay, terima kasih agak Nuandi Miri dia Brenda ne. Jadi kita terus agak YFM Bintulu berkongsi ke penerang berkawal ngawa Piala Dunia berengkari ia ke 9 agak ia ke 12. Jadi kita terus agak Nuandi Bintulu dia Yohana.
3: Okay, terima kasih Insian. Jadi sekali lagi mari terima kasih mengagi Ibin eh udah nyedia ke topik kita ke sehari tu. Lalu nanti kami Bintulu tu tadi berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia edisi ke 9 ngagai 12. Lalu ba edisi ke 9 kena tahun 1970 diatur 31 hari bulan 5 nyentuk ngagai 21 hari bulan 6 tahun 1970. Lalu menua tiknya di tuai rumah ianya Mexico. Lalu penyampau raban tik ngau bisik 16. Ngau penyampau main bol diatur tau ke bilangan pusingan bisik 32. Serta tim kenyadi champion ianya Brazil. Brazil lagi. Okey, edisi ke 10 kena 1974, 14 hari bulan 6 nyentuk lagi 7 hari bulan 7 tahun 1974. Lalu menua tik nyadi tuai rumah ianya Jerman tau, serta penyampau raban tik ngau bisik 16 menua. Lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan. Lalu champion ba edisi ke 10 ianya Jerman. Lalu ngagai edisi ke 11 tahun 1978, 1 hari bulan 6 nyentuk ngagai 25 hari bulan 6 tahun 1978. Lalu menua tiknya di tuai rumah tau ke lain dua ngatur main tu ianya Argentina. Serta penyampau raban tinggal bisik 16 menua. Lalu penyampau main bol ke diatur bisik 38 bilangan pusingan. Jadi champion ba edisi ke 11 ianya Argentina. Ngau ba edisi ke 12 tahun 1982, 13 hari bulan 6 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7 tahun 1982. Menua tiknya di tuai rumah tau ke alain dua kita ngatur main tu ianya ba Spanyol. Lalu penyampau raban tinggal bisik 28 menua serta penyampau main bol diatur bisik 52 bilangan pusingan. Serta tim tiknya di champion ba edisi ke-12 tahun 1982 ianya Itali. Haun sian nya tadi lansa hari Piala Dunia edisi ke-9 untuk ngagai edisi ke-12 sian.
0: Okay, jadi terima kasih yang kena Wan di Bintulu dia Yun. Kita itu kenang tu tadi. Itu pula baru ke pengingat nih ngagai Piala Dunia FIFA tu nih Yun. Jadi tu kita terus ngagai YFM Sibu ngagai Wan di Sibu dia Chris berkongsi ke penerang berkawal ngau Piala Dunia berengkah hari 13 ngagai 16 edisi ke 13 ngagai edisi ke 16. Terus ngagai Wan di Sibu dia darah nih.
4: Apa dia?
0: Ya nyawa tu.
4: Ramat ya. Dia. Bas ibunya orang kemebolnya insen. Ninga di nyebut Chris de Cristiano Ronaldo bas ibu gawa cerita.
2: Anci.
4: Ini mudah tunggal hidungnya.
2: Dia dia kita nemu cida ayo. Nyukung tim sapanya.
5: Entu akan nama anak. Bisa ngamenya.
2: Iya.
0: Aku membayangkan tante amat lah nuannya di nampak mai mula sebab kini nak leh kita tu
5: lah nak nak lah nak aku nyaga gua lah ada nyanyi di goalkeeper aja aku gerinti nak masuk tak boleh tak
0: lah wek tawa
4: bukan nyipak bul nyipak tungkul tanah ke padang tebak rumput.
5: Ayo.
0: Okey. Okey, terus ke rumah dia darane.
5: Okey, terima kasih Insin di YFM Sri Aman. Jadi kita di Sibu ngelansa Piala Dunia 13 dengan 16. Jadi edisi ke-13 senyabat tahun 1986 menyebrang ke hari 31 hari bulan 5 untuk ke 29 hari bulan 6 dia menua ke nyadi atau rumah atau kalah yang orang atau main bol itu tadi enya Meksiko. Jadi penyampau raban tinggal enya bisa 24 itik tim. Lalu penyampa main bol diaturnya atau kebilangan pusingannya tadi bisa 52 etek. Lalu tim kenyadi champion maya itu tadi enya Argentina. Lalu edisi ke-14 berengkah hari 8 hari bulan 6 untuk kangga 8 hari bulan 7 1990 dia menua ke nyari tu rumah lain ngaturnya Itali hanya di penyampara ban kengau apa main dalam pekit ke sekalinya hanya 24 detik tim penyampa bol main bol ke diatur hanya bisa 52 pusingan lalu tim kenyari champion hanya Jerman. Okey, edisi ke-15 apa Jerman besar semua ya. Okey, edisi ke-15 ke diatur 17 hari bulan 6 untuk angka 17 hari bulan 7 1994 menua kalain dua ngatur atau kenyarita rumah hanya mereka lalu penyampa orang bang ke pemain atau tim ke pemain ya 24 lalu penyampa bol ke diatur atau ke bilangan pusingan hanya tadi 52 lalu maya tu tadi champion tadi Brazil edisi ke-16 10 hari bulan 6 nyentuh ke 12 hari bulan 7 1998 menua ke Andor Ngatu oleh pemain tetadi enya Prancis lalu penyampa raban ke main bisik 32 itik tim lalu penyampa main buah ke datur tak kebilangan pusingan yang tadi bisik 64 itik pusingan ya lalu tim ke jadi champion enya Prancis. Okey, enya tadi nama edisi ke-13 nyentuh ngagai 16 ke udah di atur tunjian boleh baru genuan.
0: Okey, terima kasih Nuan dia sibu dia kreas ne. Ya mekreas nyebut Jerman tu tadi siapa tu Brenda ne. Happy nyebut Jerman tu. Ya nyebut Brazil tu. Tadi tekan ke mai Brazil.
2: Telemau nyebut Brazil. Bisa mai
0: tetes surat tetes sirat ne ya.
4: Buah dia kelihatan nama Jerman.
2: Ni lembau nyebut Brazil nya.
4: Nemu di Insen.
0: Ya.
4: Oh, Jerman anak kambiat orang-orang kena kin kota hadir. Nyanya buatnya berol bebah hanya buat dah. Oh.
0: Jerman.
4: Nama berita Jerman itu keris.
2: Tidak dapat menyebut Brazilnya Chris.
0: Terserah kiamai tadi. Amat singinnya kan ngelamnya. Gelam ya.
4: Bukan yang sibuk ya untuk matahari ya gini. Kayak kelauh gak jadi.
5: Setengah Brazil ya lihat gue.
0: Bisa ingat deh Brenda bisa kira bisa pesaing metuhan
2: pesaing metuhan
0: sekali itu.
4: Oh, nginjau Cristiano Ronaldo kita di Sibu dia debah lagu kena merindang Jerman. Oh, kurias. Oh, ini mau Jerman dengan program kita.
0: Ayo.
4: Setel lagu dulu lah.
5: Okay, hasil lagu hanya di baik what meat ngau siapa tu ne?
2: Jerman.
5: What meat ngau Max nama penyanyi aku.

0: Oke, okay, nyata deh lagu nama penyalahku, nama pengurangku, are what meet man, no
1: man. Ya, kebuah Jerman ngelengkak ya, kelihat. Bak lagunya yang madah ke kita.

0: Iya, kita terus ke Ranau Minggu tu kita ke sekali tu neng kita terus ke Kuching. Jadi terus ke Matthew di Kuching konsep penerang kawan Piala Dunia edisi ke 17 nyentuh angka 23. Anak 21 wow Matthew minta sawo 23 atau terus.
1: Oh, nemu macam ni kita benar belagu.
0: Okey.
1: Oh, kira ke panjang imian lah hari Kuching neng.
0: Oh,
1: mari peluang agai sidak ba sibu nya murus gambar Jerman badung piat eh. mulai ke pengingat.
2: Boleh lagi abih lumpiat dia lagi dipersa. Ha, sana lagi.
3: Halo, berarti ke sumiat nya nek ri.
1: Halo, sumiat ada. Teh itu cuma lek kita ni benar kontra macho ada. Saya keris nak jadi banyak kelihatan.
3: Anak sekali juara Jerman lagi.
1: Anak gua lo aku petugas dulu. Okay, edisi 17 tahun 2002, 31 hari bulan 5, World Cup ringkah untuk ke-30 hari bulan 6, kalau menua dia ngatur main tu ingat Korea Selatan engkau Jepun. Jadi aku bisi mentua matahari lima Jepun kependak sebut laban utainya. Oh, sikit dah tugasan kita.
3: Kena anak matahari kita lagi.
1: Mentua matahari aku bang meredang dia nama Jepun. Wah Jepun, kami ngangau. Ya. Oh, kapan tak sebut?
2: Sebut ke?
1: Busik ini. Sebut ke? Anang mali. Okey. Penyampau main ke diatur atau kepusingan dia mesti 64. Tim ke nyadi champion Brazil. Okey, tim sudah berinda. Edisi ke 18, 9 Jun. Nyentuk dengan guys 9 dari bulan 7, 2006. Jadi menua ke nyadi tuan rumah. Nunggu atau mentor Jerman. Penyampau tim ke masuk hanya 32 bengkah tim. Pusingan bengkah main ke diatur 64 menua kenya di champion ianya Itali. Nyingkang gagal edisi ke 19 tahun 2010 hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 2010 menua kenya di palan dungatur main World Cup tu ianya Afrika Selatan. Penyampau tim ke masuk hanya 32 main ke bisi diatur pusingannya bisi 64 kalau menua kenya di champion ianya Spanyol. Edisi ke 20 tahun 2014 kena ke 12 hari bulan 6 nyentuk ke 11 hari bulan 7 main tu diatur di menua Brazil kalai pemanyuh tim ke masuk ianya 32 sama juga pusingannya bisi 64 kalai mayanya menua ke nyadi champion ianya kalau melembau aku nyebutnya Jerman. Okey. Edisi ke 21 tahun 2018 14 bulan 6 jadi ke 15 bulan 7 menua nungatur main bol tu di Rusia 32 bengkah tim ke masuk 64 bengkah pusingan main bol ke bisa di atur mainnya menua ke nyadi champion enya Perancis. Okey, nya ya nyingkang ke edisi ke 22 ianya kena ke 20 hari bulan 11 tahun 2022 nyentuk ke 18 hari bulan 12 menua ke nyadi tuan rumah ngatur pekin membul tu nya kuartar kalau 32 bengkah tim bisi masuk 64 bengkah main bisi diatur maya tu kalau menua ke nyadi champion ianya Argentina. Kediatunya benung diatur kita beringkah hari 11 hari bulan 6 nyentuk ke 19 hari bulan 7 2026 World Cup kita ketentu masuk ngagai edisi ke 23 3 bengkah menua dongatur ianya menua Canada, Mexico ngau USA atau ke Amerika Syarikat diatur ba 16 bengkah mengguri tau ke bandar hari 3 bengkah menua tu ya. Kalau hari penyampau 32 edisi ke 23 tu bisa nambah pemanyuh tim ke masuk ianya 48 bengkah tim main ke bisa dibuka ianya 104 bengkah main ni bagi tim ke nyadi champion kita sama nganti final tu nak ke 19 hari bulan 7 tahun 2026 tentu ya kita iba RTM jadi station ke mandang ke semua 104 bengkah mainnya ianya FIFA 2026 pelabur ngagenuan di Suriaman Insin.
0: Okay, terima kasih Hakainuan Matthew ba YFM Kuching udah nyawam aku.

0: Nah, matang lansa beberapa itu edisi ne Piala Dunia. Jadi ya kepenuh dia mai itu kita bar diam tu patut mengganti lepas kita sudah dipilih. Jadi nama tu dari penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Lalu nama tu tadi Piala Dunia FIFA tu dekat dia keluar ke bar RTM, adanya bar Unify TV, piamga platform digital RTM Click, piamga siaran percuma atau kena berbayar bar My TV ne. Lalu piamga RTM dekat keluar ke nama tu tadi mayuah perlawanan ke besar-besar lah ya ke secara langsung atau ke tertunda ne. Nama kebuah ya leban kita itu nak sama jam ngau sida menua ke pilih nyadi tuan rumah tu ne nya kebuah kita bisi nama tu siaran tertunda kurang ne jadi apakah ditemu kita meka tu peninga kejohanan Piala Dunia tu berengkah 11 Jun nyentuh ke 19 hari bulan 7 2026 nyadi datang lepas ke peluang pedak siaran tu ba RTM ba Unify TV lalu piam ga ba RTM Click laban nama atau dalam tempoh tu kita ngadakan uliah mega ngagak live nama tu tadi siarannya ne. Okey jadi ya ke dia tu nya RTM tahu uliah keluar ke jadual nama tu jadual penuh siaran FIFA tu tang tajak pihak ya dekat di padah ke ngau cara ke berengar-engat nangkan ke tu ila. Jadi nya lah utai ke nama tu di kunci ke kami sebuat apa nama tu topik ke distia ke Steven Tapati Silai berkawal ngau sejarah nama tu Piala Dunia FIFA hari edisi ke satu nyentuh angka edisi ke 23 tahun 2026 tu ne.
1: Yeah.
0: Okey, jadi kiranya nak nama tu Ranau minggu tu hari YFM Siaman tu tadi Matthew. Jadi bisa kasih kau peninga kita itu kena nutup RMT kita minggu tu minta tebah ke lagu ngini yang nuan kau ya.
1: Mana gua ngini yang nya insian. Tim di sukan wan okay. Insian, tim nama.
0: Na to pada.
2: Jadi Enzian sebenarnya nuan main lagu ni aku kan nampak ke saya tahu nanti aku nengat
0: guys. Okay.
2: Udah habis tu lagi nuan main lagu. Udah nyaku kan ngapa Jerman dulu.
0: Ya lapar.
3: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak ke nengah pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 bekot besai sibu.
2: Dah main lagu nansian.
0: Ngarap ke iya ke nama tu minta tebah ke lagu sawang band gini yang luan tapi sebelum kita yang metujuh ke sano ko ya siapa sano nya
1: udah nyatuh sebagai si ke kita ne
0: okey
1: okey nya ya sawang band gini yang luan.

0: Okey, kita ada sebuah temu baru ke pihak carta ke Nyalang. Okey, minggu ke-24 sehari tu ni. Okey. Ni insian berdoa yang ber-TV kita insian.
1: Sekejap.
0: Okey, keluar baru dan nyata mak baru ni.
1: Kemantai ke okay. Brazilnya, insian.
0: Dia nak ngulu kenana baru, bi.
1: Baju tak kena kreas baka jamannya mi ya.
2: Bukan baka Siti Kristina nya lain dah.
3: Celah cuma.
0: Okey.
4: Baru medak medak gaman ana nya serayong kenya aku.
1: Siju celah ya.
3: Ngecak kurang nang lalaku udah tulek ke pansur udah nape iklan tuh
2: nggak ke Jerman.
4: Lalain lalain mulang lalai tapi tawa
2: nih lalai
3: serius ku pansur nak tawa ku.
0: Oh kini Jerman nggak ngau disebut nana
3: nggak kira
1: man ku ya.
0: Oh Jerman nggak ngau ya main berkenik
2: salahnya leang ku ya.
0: Oh ayang
3: nak gak kau kau kenyau ke
1: nusumi alus nak.
0: Okey.
3: Ya, kau usian kesemiat.
0: Juri kita juga sudah mesti dia di konti. Kita berandang go juri sekejap. Aha.
3: Ya, ya bisa ya. Enggak orang kom serayu. Gerinta ya celak minggunya kemarin.
0: Ba minggu kedua tu kita begelang go juri kita. Okey, nya ya.
5: Halo.
1: Halo, selamat tengah hari juri.
5: Selamat tengah hari. Selamat gawai lagi mood gawai kita ni.
1: Oh, okey. Gawai sebulan.
4: Hari gawai. Every day.
1: Gawai sebulan.
3: Sedih.
0: Okay, juri kita still again. Bah minggu kedua engkau kita. Minggu tu balamanya. Bah kita ke baru mendak kami live. Moga terima kasih. Engkau ninggal kita secara streaming. RTM klik ya. Okay. Bah minggu ke-23 nya kemari. Pemutus moga sudah di post aku bah handphone pala kita. Okay. Ya. Lain dah kata orang sibu.
4: Awak siapa nama tadi?
0: Awak bisa nya Yuan Maria nama tadi.
3: Nyenyi ti kota. Nama tata wacana.
0: Anak gua dulu me pemutus berdau.
2: Berdau maksud. Hanya kau baca.
0: Anak tu nitiya tu baru atur Jerman me atur sike me titiya.
1: Semangat me kreas.
6: Oh, arwas kita mereka danya lama deh, mereka dudi lama deh. Lepas semangat ya.
0: Okey, kita sebut kau pemutus cerita minggunya kemarin dulu nih. Okey, bisa lima ikut pemikir kita ngari ke lima bengkas station minggunya kemarin minggu 23.
7: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngangai ya. Kami buat pantai. Kami belagau pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lemah. Lepas hari itu kejap si dua kejutan.
8: Beri ni yo.
7: Rugi nani. Aku mengantai nama beri tangan.
9: Ingat ke pengari kita di Limbang. Maka ke tengah hari itu.
7: Awak.
3: Tukin ni. Anak minta untuk rempau.
7: Bisa bala tu minta. Tukin ni yo.
3: Sama pagi.
10: Awak jadi kira ke duit voucher. Kira bisa orang bom.
1: Kek kita. Sirap Nora.
11: Carta Kenyalang tahu dipedak bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami
12: Carta Kenyalang YFM.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, Carta Kenyalang pemutus minggunya kemari 23. Nga nang gua ayrat kuang tu ngenda.
3: Au. Numan yang ngian.
4: Sekarang ibu ya. Au.
3: Kritu
5: sudah kuang ini
4: kenya. Nyu aku ke takut tadi.
2: Iya.
5: Nga jadi lah ayrat kuang ya.
2: Nasi buka emang macam berita tadi nah. Tiga ya, berapa jam udah bau pis?
3: Tiga. Alasan.
2: Aku tadi muka demi mata, ningkir demi mata kena lemak. Pada aku studi Jerman, kau kesida Arif Sriaman. Nya berguai ku masa demi mata pada aku pada studi Sriaman.
3: Pada habis cerita Jermannya nih.
2: Agi tampu.
3: Sampai pergi lah cerita Jerman.
2: Alu jadi kebuah mulutnya.
3: Ada satu orang yang aku pakai penyanda dan nuran kopias lah. Ada orang Jerman yang kesempatan satu pagi dah.
2: Iya. Okey, pulang lagi, guys. Sibu lagi, dulu lah.
3: Lagi liang tikai kami sibu tu hari satu. Okey, nak rana jurai dulu kita.
2: Oh, beranda dulu, meh.
3: Ni nu kita kan kerana juri dulu.
5: Ribu kerana juri.
3: Agak menyelami.
5: Ribu kerana juri.
2: Juri bukan ingat pemutus ada.
3: Tak aku agak mahyati menyelami menghidupi. Okey, cerita kenyalah minggu ke 23 kena kena mari bulan 6 tu tadi dia nombor 5. Christine dari ngari kesibu sulu ninggal nama dah kau aman ninggal
4: nama ninggal nama dah banyak
3: lama ninggal terus karantin deh. Okey, Jana hari miri ngari ke ati miri ngai bumpa umpan nomor 4 nomor 3 Daniel hari niah ngari ke kucu yang pengeran ati tengah kalo nomor 2 Jimmy ngari ke bintulu pengerinduk tuci lalu juara kita Aaron ngari ke Sriama berani mati ku yang berani mati siap deh berani mati ngacau Jerman ku
4: kira Brazil me juara minggu ni.
3: Okey, hanya tadi pemutus catat kenyalang hoyo ngerti wai 2025.
2: Iya.
3: Minggu ke 23 6 hari bulan 6 2 kusun.
2: Nah, tahun kemarin yang menyadar.
3: Tahun
2: kemarin.
3: Ukuam tau.
2: Au.
3: Eh kenya tadi. Dah menyo mahnya.
2: Dah ne. Au ngambil ku naik baru nulis baru gue yang salah sebut lagi. 2026 ne. Nyepulai baru ke tahunnya kemarin.
3: Banyak dan sebenarnya aku dah beto baru ah.
2: Okey.
3: Anak kesal kita.
6: Jaku tangkan alikot besar sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besar sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena ngak pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai sibu.
3: Okey, hanya tadi iklan kita.
2: Kau ingin jadi tidak lama iklan berbayar ni?
3: Nak lagi tua berbayar.
2: Kau, ngai ke minggu dua dinya minta Christina datang ngai tanya ke kau.
3: Tu sehat
2: tu. Okey, dua mesti pengaruh dom.
5: Bisa tang berdau bersedia.
2: Okey, nang awak.
5: Anang gua dulu ame, laban uji pada di video aku nya namanya video nada ayan hari minggunya kemarin video nada ayannya.
2: Oh my, kasih ada dong. Udah gagap baju kancil ni. Ada gue lo dong.
4: Baju bakal pengulu sekali nama video nada ayan.
3: Nama baru dong video nada ayan.
5: Nama baru.
2: Okay, nama lah minggunya kemarin limbang nada ayan deh. Laban kamera ada baik ngagai pesta berbulang ni dong.
5: Ya betul.
2: Patut bernama hal limbang terpanjai bernama aku nak berarti kenyang.
5: Anang. Anang rampet minggu tahu ga, Emi.
3: Kan nama baru harus diterima nama baru aja doang.
2: Nama dah.
3: Video Nadayan.
2: Agak bisa ya.
5: Oke,
2: okay,
5: ga.
3: Nadai. Nama baru doang ga aku video Nadayan.
2: Oh, engkau meh.
5: Aku.
2: Nama
5: aku
2: sibu tahu ga engkau aku nama Jerman.
3: Anda yang
2: tukar. Engkau nama Jerman.
3: Bukut kau
4: dah. Awak orang nemu deh.
2: Okey, limbang siku di miri bi sibi.
4: Miri bisi siko MA.
2: Udah di kontin eh?
4: Iya, udah di kontin. Okay. Baru datai.
2: Hmm. Bintulu dah hion?
0: Nadai.
2: Oh, bedau nih. Miri?
4: Oh. Ay.
2: Eh, Miri baru. Ini kan Miri. Siapa nih? Aduh, Sibu. Nana.
3: Nadai. Udah lari si Jerman.
1: Sriaman kak kriato betul bisa harap ke bisa masih dah Sriaman atau yang kunti dan kene.
2: Start kamu tu si kal halu ngaji kunti ni insyaallah.
1: Ya betul.
2: Kucing berdaun nak ke dia tu nak berani janji lah nanti bisa ke lagi nih. Mana dari nak telefon kak kita? Ya ya. Ini bagi kuda bersedia tu. Miri tahu bi?
4: Oh. Okey, anang gue ko ngangau dulu out.
2: Okey, maka selamalah puan kita hari bala DJ 40, juri 40 dan bala manyu hari FB kita 20 markah nya ya. 10 lah ke bendara lagi aku darap ya 20 gak.
3: Okey. Ni deh. Ikan kesenian.
1: Semangat benar mansa adep tara benar mansa. Ikan yang
2: mana? Sorry baju baju Dom bakal tim US ke main pukul 9 pagi tadi Dom. Oh, US menang Dom 4-1.
5: Ya.
1: Tetap masih tak ngai minat US namun.
3: Tapi itu sebab Brazil ke kamai sedak.
2: Sebut ke Jerman ke Brazil angkat sedak.
3: Brazil pergi lah mainnya.
2: Oh, ke 6 pagi.
3: Melawan Morocco.
5: Morocco. Nama terdempak.
3: Pukul 6 pagi pergi lah sen. Jaga dia bermotivasi sen.
2: Boleh mendak pagi lah ni, 6 pagi.
3: Lusa Jerman pukul 1 pagi. Hidup kita.
2: Dini itu mendak Jerman, bah.
3: 15 hari bulan.
4: Okay, Miri dan Sedia tu MA.
2: Okay.
4: Okay.
2: Anda gua ikut ngezoom dulu ni.
4: Ya.
2: Oh, siapa nama tu?
7: Nama aku Jovian.
2: Jovian.
4: Iya.
2: Oh, kedua kali engkau sike ni Jovian?
7: Kali tu ketiga.
2: Ketiga ni.
4: Ketiga ni. Hari ni penata Jovian?
7: Aku hari pujuk tujuh lah tadi.
4: Hari pujuk tujuh. Kira penata hari Miri ni. Asal hari Miri. Okey, jadi kira ke ngari ke Miri meh.
7: Ya, betul.
4: Nama lagu baik saya tu, Jovian?
3: Dari kamar kami sibuk, tahu ke?
4: Mama Jerman. Okey, Jovian.
3: Kira ke ngari ke kati ke. Okey, nama lagu?
7: Lagu pengendok putus setengah jalan. Ada kelemayang band.
4: Ya.
3: Okey.
4: Ya, tujuh ke siapa nya Jovian? Lepas dia tahu benar musim Piala FIFA dia tahu.
7: Nadai.
3: Sila Jerman.
4: Nah, nggak sekali juara Jerman lagi, Nana.
3: Harus itu.
4: Okay, jadi kita terus di Miri yang nyak pengari Jovian. Dekat mic lagu putus. Putus. Penduduk putus tiga kali. Okey, jadi terus ngagai perkara ini wife and Miri. Dah sedia Jovian?
7: Okey, dah.
4: Okey. Diri ini. Okey, 1, 2, 3.

0: Okay, thank you.
1: Okeynya Jovian pengari hari YFM Miri. Jadi terus ngegai juri kita ya, men, eh?
2: Iya, kita mendengar komen dari juri kita yang ke pemekit kita ke terubah tu, Jovian. Okey.
3: Okey, hai, selamat ngelai hari Jovian.
4: Hai, selamat hari.
3: Selamat, kini, selamat gawai, lagi mun gawai kita, ya.
4: Okey.
3: Okey, jadi aku ngai mai masa kita, eh. Jadi, untuk dempu kini madah, pitching buat ke kulit itu pun semuanya bagi aku cukup manah lah. Belari mimik-mimiknya benar yang biasa lah. Oh. Engkau tadi kini madah lagi dalam mood kita gawai. Kita gunakan alasan gawai, tak? Lama lagi gawai sebulan, setahun, nanti hari everyday gawai. Okey, untuk sebutan ni memang aku suka lah. Laban seleka-seleka, kini madah nyame seleka-seleka. Memang terang, jelas dengar kami di to. Untuk Bapak Bukai, saya kena ada komen ke Bukai ke bagi ku tadi. Sikit tak? Manah lah, mantap, agak mantap gitu. Steady.
4: Okay, steady. Thank you.
3: Teruskan lagi, oh.
4: Okay.
3: Alright.
4: Okay, thank you.
3: Okay. Okay.
2: Untungnya dia artis sila kira kau nak Jovian sike mana?
1: Kira piame ya? Okay. Ya, nyak pengari kami di WiFi Miri to ME terus pulai baru ngai di Kuching.
2: Awak. Pada di dom nama utai tengah sedi tucum di dom. Adom.
5: Mesti tucum ya.
2: Okay, mudah di tucum, mudah utai bermua dia.
6: Ija.
2: Udah sedia apa lah, Nudom?
5: Udah, Bapak ku udah sedia lah. Okay, nangguai. Udah aku ya, nangguai.
7: Aku kak nukar kamera lo.
2: Iya, suyang dulu nih.
7: Ya betul.
2: Awah. Balam nyuah kita ke telefon, kang uji lagu buat cerita kenyalang kita lagi lah. Nangguai maya ke sedia ya belum lagu nih. Saya ke kredit.
7: Saya mai lagi. Saya ke kredit. Okay.
2: Ni kamera dom tu. Nunggu lah dom.
7: Bisa ke? Udah pada aku.
2: Oh, ya.
7: Okay. Jadi awak ke kita berkelalang kau pengari dari Limbang tu.
2: Oh, siapa nama?
6: EVY.
2: EVE. Okay, hari ni EVE.
6: Hari Limbang.
2: Oh, Limbang ni. Gawak ke belajar tu EVE?
6: Gawak.
2: Oh, dah kerja ni.
8: Kalau ngah cetaknya?
6: Nak kalah.
2: Baru tu. Terubah ya tu.
8: Nama lagu kita ada?
6: Lagu Ari Florin lo, Aib Mata Lelengau.
7: Okay, Evie. Kita terus ngau lagu. Okay, dipilih mana?

0: nya tadi pengari-ari limbang tu MA.
1: Iya.
0: Lepas tu terus ngejuri ni.
1: IB, lagi dia IB.
0: Au. Au. Lagi berdiri.
1: Nak ada yang kebuat yang pun video kamera. IB, lagunya tujuh dengan guys apa IB?
2: Nuju lagi Dirimpu je.
1: Dirimpu je nah. Au, engkau tujuh dengan guys sedak ke Basibu mah. Feeling amai dengan lagu ini tadi dah. Awak pulang ke juri dulu, Steve Chicken.
3: Feeling salah ya, nak feeling salah ya.
4: Bunuh aja kong. Okay, hi Ivy. Selamat ngalih hari dan selamat hari gawai ya. Okay, Ivy. Nanti aku nyebut Ivy. Sekarang aku nyebut If, aku tadi sebenarnya Ivy. Okay, okay, okay. Hari pengaruh di Limbang ni ya.
2: Ya.
4: Okay, lagu tadi Air Mata Lengau Tujuh ngai aku lah boleh kan?
2: Boleh ya.
4: Boleh ja. Okay, jago tenek, jago tenek. Jadi untuk bandek EV lagu tu bagi aku memang cun lah bandek. Dari segi pitching, quality tone kalau aku gunakan, aku lari nafikan lah. Cuma bisa papat yang tadi dia macam kini ada apa bisa dia bavretto yang tadi macam dia agak nangis-nangis, agak malu-malu, malu-malu gitu. Malu ke?
2: Malunya.
4: Malu banyak.
2: Time deh.
4: Siasat terus. Ya. Oh, terus. Okey nak kawa. Sigi makan ya. Kami pun bekerja nanti masalahnya. Jadi untuk tebukai nak dai disebut kau lagu to bade kira mainan dek lah to. Nah, sebenarnya lebih dari to pun lagi uliah baik dek saya ko. Jadi terus kan lagi kini madah belajar nanti kan ya ka lagu tau.
2: Okey.
4: Okey okey okey.
1: Okey okay, Ibi to Julian Iban to Ibi.
2: Matulin Iban, apa iku Iban, mak ku Iban Bisaya.
1: Oh, bisa campur lah.
5: Mix ya.
2: Campur.
1: Okay, enjoy lah medan nuan belagu bak Limbang, konti yeah. Limbang.
0: Okay. Ya, terima kasih juri engkau Evi nah. Tidak ngarik ke Limbang tajak pen minggu kemarin. Nadai wakil Limbang. Jadi ngarap ke peminat-peminat EV tu engkau bisa tau nyukong tau nama tu tau support tengundi ba FB YFM. Okey. Age MA di Kuching.
1: Okey, terima kasih Dom, terima kasih ke Steve Shigan engkau komen duit ku dah pemikir kita ungkap ya miring kau Limbang EV tadi ne. Awak lupa daun ke buat tempat di tiga kali wayar kamera ada Dom. Awak kasih kata dah EV yang ke buat. Okey, kita nguji terima kasih dulu dari Kuching tu. Engkau ya kan kau kita cerita kenyalang. Hello.
6: Selamat tengah hari dan nuan tu.
1: Oh, Rida tu ya.
6: Kemarin ni mah lagu sudah baik. Kemarin kau lagu
1: Pengindu dia penyangkai. Pengindu nanti penyangkai.
6: Lagu tu kau kau nguji baru dengan lagu tu nya lagu tu pama lah. Nguji tu aku tu rindu main aja. Okey.
1: Oh, nak ngau dah tak kasih minggu boleh aja.
6: Okey, aku kembali lagu hari untuk nyusahan hanya lagu Tepamar.
1: Oh, berenda dulu engkau juri kita Inuan Rida, engkau bala penyampai radio buka ya, sebab aku ngigak lagu dulu nih.
5: Hari ini Rida.
6: Terima kasih.
5: Hari ini Inuan Rida.
6: Hah?
5: Hari ini.
6: Hari kampung melaban kota Semarahan. Tapi mana orang bala aku lagu lah, aku selalu lagu dari ini ya, aku sedikit lagu.
5: Oh.
1: Nana ni kan lalu buka Jerman jak kekingat.
6: Okay. Aku tu tadi ini main aja ukai muji tu, rindu bermain.
1: Ya.
6: Ukai kemudian nama lima kilam kena mulai lapang ngadai pengawal di rumah.
5: Okay.
7: Oh, ya. Terima kasih senyum senyukuang sike.
6: Ya, sama-sama.
7: Ya.
1: Oh, sumit udah agak guntian nih Rida.
6: Ya.
1: Ada ke pengawal? Oh, dah lagi mama aku nyo lepa kita karaoke ke kita yang lantang hati ni.
6: Iya ya. Ya. Oh, jadi aku jadi laki di rumah.
1: Iya. Okey, dah ready non Rida?
6: Mungkin nanti salah lagi badu lagi ya. Okey. Thank you.
1: Okey, nyak ya. 1 2 3.

0: rupiah saja.
1: Oh.
0: Oh.
1: Nak kilo ngerak cerita lagi udah.
0: Okay. Balam menyu komen dari puan dari peningkat kita 10 hari juri kita 40 pemega hari penyampai radio 40 nya ya. Di mana kau jalan?
2: Kira besailah kuasa kita itu ne.
0: Ya. Dia udah berlaki be.
2: Kaku.
0: Bukan. Dari tadi kadang tahu lagi dah.
2: Dia lain. Ya udah. Dia kesana. Dia kesana lama. Kadang orang kena dia tadi.
0: Okay.
1: Be. Aku tak ada be. Nanti semua bakal tanya ada. Nanti yang bakal ya ke hujan. Aku nyawa dah tak ada. Tak marna.
2: Mau orang dah hembong.
1: Iya.
0: Orang bujang mah nyuh bahasa Sarawak itu anang kalau milih ya.
1: Orang utara bisa ya mana?
2: Nanti bisa rahasia minya emen atau padahnya.
0: Anak kalau lama rahasia.
2: Ya rahasia tua muziko lagu Swelian. Ya.
0: Oh enggak. Okay, kira ke nulung sibu gane sibu engkau bintolo. Nanti bisa kata lihat lau baku ciam 082-258-634.
2: Iya, di miri tanguji.
1: Adi Yasriaman.
2: Nanti di miri tanguji baku 085-423-634.
1: Okay, ini Pas Yaman 083-32-54-36. Lama kebuahnya orang Siaman tu ngai.
2: Agi pegawai nya insian.
3: Agi kawai.
2: Agi uha tidak ya.
3: Kesibuh 084-353-224. Ya mana orang sibuk nunggu pelaku. Isian nau ngan dikit konte.
1: Gawai tata depo.
0: Tumu amai nuan data isan lagunya.
4: Cuna lagunya ne.
2: Ngelanggak mat urang ne me.
4: Kepanya buat.
0: Ya ke si ya ke si isan. Kan siang me.
4: Kan siang mati si isan.
1: Doam deh pedak di kamar lah kok. Benaran rupuan kari limangnya doam.
4: Mahal. Kae MA tadi mada de benang ambil ngambu isan de.
0: Iya.
4: Maya gawai ne MA.
0: Iya.
4: Nyara gua nyawa.
0: Iya. Menyuh gambar di kunci ya ba media ramai dom.
4: Betul betul betul bisa
5: kau benda gambar ya.
4: Ya. Sampai juri meda.
5: Meda.
4: Steve. Kami nak deh.
1: Steve.
3: Okay, kita tanya kenal resibo.
4: Hei, baca.
3: Halo.
4: Nama saya Thomas Steve.
3: Hello. Ni deh. Nama ada darahnya.
4: Ni deh.
3: Hello. Hello. Hello.
2: Ya, ABC.
6: Hello.
3: Siapa tau?
6: Emilia.
3: Emilia.
4: Emilia.
3: Udah enggak bedau
0: hari ini lah. Bedau.
3: Hari ini Emilia.
6: Hari ini ya.
2: Hari ini Miri itu. Saya kekalat dengar nama
3: Emilia. Okay, nama lagu kita ya Emilia.
6: Hati nuan hati aku.
3: Hati nuan hati aku. Okay, mahal is your heart. Cai bertawa aku. Hai, Ranau dulu ya Nai.
0: Agak enggak kertas tu. Anak gua dulu.
1: Emilia, kalau engkau kami baca tak nyalang sebentar tu Emilia.
0: Bisa ya, cara telepon.
1: Kalau cara telepon. Mana mana ngai ni kek ke konti dah. Jauh nuan dari RTM Sibu.
3: Dah ini ya.
2: Ini ya, Miri.
1: Oh, ini Miri. Ya. Okey. Ini kek ngai dengar ya.
2: Bapak kau Emilia udah dua kali nengau ne. Sike tu.

0: Oke, Anyata de lagu Ari sepatu ter Emilia. Ati nu anak teh aku ya. Oke. Kita ningak ke juri, ningak ke juri Ari Radio lagi ya.
1: Oke.
2: Oke, terima kasih Emilia.
0: Udah nyau.
2: Komen dari juri kita.
3: Oke. Tadi benar ngante nama kuku gak ke bakas renya sama sulu ningak nama deh. Singin ku kanunu ku ya. Oke, untuk Emilia hari ini ya, wakil ini hari mirim itu ya, betul?
2: Oh, ngari ke sibu.
0: Iya, ngari ke sibu.
3: Oh, sibu.
0: Karena memiri ku tai.
3: Nih, nggak jadi nak apa hari ini ya, ini kulit dia.
0: Di atas langau.
3: Oke, oke. Untuk lagu yang tadi ya, Tinuan Hati Aku. Pe, yantiknya uliah lagu buat konti ya, saya kemana emas ada jangwanya tau.
4: Kalau aku kalau asuh yang dikit konti tang jauh ko ya.
3: Saya nak suka mana cuma kita, bila kita dengar bari dia tadi habis delay tapi untuk sebenarnya tadi antik bagus lah mana mai sana nyama to. Ada komen buka aku cukup mana teruskan lagi Emilia. Ini nemu bisa maya si rezeki boleh jadi pemerintah angka apa semua ka cun serai to memang mana lah bagi ko.
4: Ya, harap ke Emilia bisa awak nanti yang hari 6 cetak kenyalang ya, tak tumbuh ya, ratai muka hari niah deh.
0: Masa niah kemiri.
4: Ya, betul. Nak jauh. Dah
0: kami sibuk kemiri deh.
4: Iya. Masa ni ane, 4 jam.
2: Masa. Lawalah. Lawalah hari sibuk kemiri. Nanti dari bar ini ke konti berapa lama abis?
4: Sejam lah.
2: Lebih ya kan?
4: Nanti ya lupa sejam setengah. Nanti ya tumu mupu naik berumban. Pagi kaya mupu.
3: Sejam
4: santai. Ya? Oh, sejam.
0: Pukul 6 pagi melekat di rumah.
4: Apa?
2: Kira pukul 4 umbah nurun eh.
0: Apa? Oh. Kelalu kan?
2: Bukan, ngambil kena berumban.
4: Iya. Tang kelalu tumu kanya
0: Nanti pukul 4 lemah nak ngajak tak kelalu.
4: Kira Cina apa buka jam ya?
0: Baik, kan kok pukul 6 pagi ke 7 lah, 7 setengah datang buka. Kena Cina, kena pukul 4 pagi ini dengiga. Nanti sih bawa harap lah, kok bisa kena buka pukul 4 pagi kena mi.
2: Bisa enak, Nana?
0: Bisa.
2: Mbak Dininya?
0: Apa namanya, jalan bridge, long bridge.
2: Oh, ya kusi nyoba bubur ya.
0: Bas berai tanya pun bisa. Mayu kedai buka tunggu pagi dah. Pak explainernya bisa.
2: Aw.
0: Napa dia hingga makai di sibu?
2: Aw.
0: Aw nyajak ya. Sekian terima kasih teman.
3: Anu sekian terima kasih terus.
2: Kejar. Kita gak ngari ke.
0: Sama buat di belah.
2: Sapa belah na.
0: Dari buat tiup belah.
2: Nah dari belah. Okay. Bintulung kau siapa kita tahu ni?
0: Bintulung kucing
2: yang. Kucing udah rida tu.
5: Cewek dah rida.
0: Sri Aman.
2: Oh, enggak izin. Okay, telefon mbak kucing udah berapi. Aku nguji nama dulu. Okay. Kalau kita hello.
5: Angus okay, teleponnya.
2: Apa eh apa? Hello.
5: Tadi berapi.
6: Hello.
2: Oh ya apa ide? Apa ide? Anak tu ngenyer wai. Siapa tu wai?
6: Ari
2: Kenawit. Ari ni?
6: Kenawit.
2: Ari Kenawit. Siapa nama?
0: Yusuf.
6: Peter.
2: Peter.
7: Agak kena karantin kah?
4: Agak kena karantin.
2: Amai, minggunya kemari Peter.
0: Agak kena karantin dengan Peter Ucuang.
6: Tahu. Narik kintin coba.
4: Narik kintin?
0: Agak karantin tak mulan dengan kena karantin.
5: Agak lamanya.
6: Bulan
0: apa?
6: Bulan 12
0: pek cukup he bulan.
2: 6 bulan dah karantin. Ilang uji baru Peter.
6: Dah gua.
4: Nama hal dah. Kak nama nuan telefon tengah hari itu dah.
0: Empat cukup hari bulan. Ujung bulan 6.
2: Bedah juga syaratnya Peter. Tahu ilah telefon baru kau.
4: Punya orang ke pantai. Pantai merana.
2: Di mesti 6 bulan.
5: Mesti 6 bulan.
2: Di ngaku nade kantian kata dek. Ngeluh pala kau pasal itu.
4: Okey, tapi saya orang telefon ke saya mantau uji tau. Aduh, bakal cuti belanda.
0: Halo, halo. Halo, siapa to?
1: Halo.
0: Halo, siapa to?
1: Halo.
0: Ya, siapa to?
1: Ya, Stanley to.
0: Oh, Stanley. Hari ini to Stanley.
1: Hari kapit.
0: Hari kapit. Oh, jawa hari kapit to nekap lagu hari kesiaman ne.
1: Iya.
0: Oh, lagu nama apa?
1: Muji mai lagu nya nama to, kasi berma. Lagu rezeminya yang Nuan Meruan di hati.
0: Nuan Meruan ya.
2: Okay, okay, okay.
1: Iya, iya.
3: Senyum-senyum di sini siapa yang lagi dengar ya?
2: Jadi lagunya. Oh, kenyang mai kita. Oh, kita telefon ke Kontiana tunggu ngenyit hello. Oh,
0: kira kira tunggak gue nyak sama gue ya tadi
2: lantai. Juga bersambung gue ya tadi.
3: Nadai.
0: Oke, Stanley udah setian wan ya?
1: Ah, udah.
0: Udah nih. Oh, kalau ngawur lagu seberapa tau Stanley?
1: Misi sekali dua piano.
0: Oke, okay. Okay, okay. Atau lagu Nuan Meruan di hati. Terima kasih, Stanley. Yeah. Ari Kapiat.

0: Stanley.
1: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Okay.
0: Jadi hanya ke pengari kami hari Setiaman, Stanley, peningari kapien. Kira, okay.
2: Sudah boleh kiranya dah.
3: Boleh. Baru dah nampak ke puan aku tadi. Komen juri.
4: Okay, hai Stanley, sama Rigawai. Nanti lagi bisa dengar Pak Radio. Jadi untuk Stanley tadi, bisanya bisa masalah putus-putus tadi apa semua segi. Maka ya, bakal kemarin tanya main nanti uliah datang ke county dah. Lagu live sekalian main kita apa semua. Okay, untuk Stanley itu tadi, dari segi kenimadah buat suara ya tadi, nada isi masalah lah bagi aku. Sebutan tadi pun ada nanti pula mayuh di komen aku lah. Jadi nanti uliah lebihkan lagi lah belajar ataupun kena madah ngambil penemu lagi di segi kap lagu tu. Walaupun nanti tu kena madah kena kita betul naik kena kita bergaya. Ini nemu ilah lusa uliah kena orang pekit ke lebih tikas ke lebih tinggi ke kini kita nak nemu kan. Jadi untuk Stanley teruskan lagi pengari-ari Seriaman. Lagu yang tadi mana-mana kini lagu tadi
3: Nomor Wali Hati.
0: Ya. Test tip lagu kena nuju ke aku kakak mati.
2: Anang macam. Aku dah pulai kulitai yang kau
0: pakai kau. Okey, kira udah lah kami Seriaman tu siko pengari ne.
3: Kita ngigak pengari Yun kan ne? Okey, bak kucing tu nguji nerima dulu kangau. Hello. Okey, putus. Nguji baru. 28634 nya ya.
0: Nuan bisa dia Matthew?
3: Di tok aku.
0: Baru bisa nya pada baru.
3: Orang nanya kita jujur-jujur kita nyawat tau.
2: Nanti mana ya dah jawab.
3: Iya ke soalan Nuan bisa dia Matthew ke di tok aku.
2: Baik lah ya.
0: Aku tanya ngumai nanya mau telefon wan dia. Lapan ku tu bisa.
3: Nya ya berapi baru. Okay. Berapi lupis. Ni dah. Salah. Hello. Hello.
5: Selamat tengah hari.
3: Oi, selamat tengah hari. Siapa tu ai?
5: Jimmy.
3: Hari ni Jimmy.
5: Hari Bintulu. Hari Bukit Beruak.
3: Bukit Beruak di Bintulu ni.
2: Okay, nama lagu kita Jimmy. Nama lagu Jimmy?
5: Semina berpangan aja hari.
0: Apa ni?
3: Cepat main lagunya.
0: Sino main berpangan aja.
5: Ikhlas mah.
2: Ini kau nemu?
3: Joni aman.
5: Lagu lama
3: ni gado. Lagu lamanya Semina berpangan aja. Nengok sejak. Sim dah karaoke ne Semina berpangan aja.
2: Kalau kau catat nyalang Jimmy.
5: Nah kalah.
2: Baru ya aman ne. Ngari kini dulu tau.
5: Uji tau.
3: Uji dengar tu dulu au. Nanti ya nerecun lagi. Madah ke au?
2: Iya nya?
5: Baik ya. Dia kan.
3: Buka itu nih.
6: Kai lain ni.
3: Dia
6: tu nak keyboard psycho.
3: Atau keyboard. Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne lagunya ne neng gue lo.
6: Ne okay.
3: Ni karaoke nya ne.
5: Ika
3: oke deh.
6: Iya, teh selalu lagu lama. Keyboard bisa, teh ke original. Saya kena dai banyak tanya dia. Tahu gigak dulu lah.
3: Boleh kena bersih keyboard tu, Jimmy.
5: Jimmy.
3: Oh, dengar dulu sekejap. Boleh ne?
5: Boleh.
3: Okey, Semina ya mesti jam 4 bimbit lah empuh tempo ne. Okey, ready Nuan, Jimmy, hari Bintulu ngari ke Bintulu lagu ya Mina berpangan aja Joni Aman.

0: dengar muzik.
1: Oh, lamanya jauh kira nyari kucing. Terima kasih Jimmy.
0: Okay.
1: Dengar komen juri kita di radio lagi.
0: Okay.
1: Nyak ya, lagu lama minak berpangan aja. Johnny Aman di bayi Jimmy hari ngari ke Bintulu nih. Okay, komen juri kita.
2: Kejap mungkin uli. Ha, nyak boleh.
3: Benar
2: di mana dulu ya. Okey, untuk Jimmy, hai Tuan Jimmy, sama dengan Wai dengan kita. Jadi nanti tu bukan aku sebut kau segi makayam tadi jauh sampai nanti uliah semak ke gek meh datai ke kunti nya semak macam lagi. Nah. Jadi untuk segi bukan tadi ngagi Tuan Jimmy kini mana mai lagi tak belajar tu nah. Belajar ke gek meh nanti lawan bakal ke mana tadi. Nak salah pantik kita tu kini mana belajar utai ke penguat lagu tu tadi. Bisa guna ya dulu hari ini nemu kena kita melah pinang kawin baru salah. Kena kita nya salah sebut. Okey Tuan Jimmy teruskan kita nak ya jalan komen boleh di break mungkin dek.
1: Ya saya juga lagunya nada original tiga yang pun eh.
2: DJ Sriaman yo kan main sesenyum kan lain macam senyum
4: macam
1: lagu
4: mesti senyum kita.
1: Oh, lagu rentak kena si rentak maya kita ke bisi rami ni tuan.
2: Ya.
1: Lagu baru kenopi dah biasalah.
2: Segini dah kelari lagu
3: kena. Baru kenopi.
1: Ya. Yeah.
4: Kenopi jano lagu.
2: Ya. Sama tajuk lagu tadi minat bapangan aja.
1: Minat bapangan aja.
3: Dia aja menya.
1: Ya agak bersihnya laju amai ti kita nya benua lalang injen tamak bertubuh ka ngenyadi gigi tubuh nah.
3: Ngenyadi.
1: Oh gi makan timoti ya bakanya deh. Dah menah gi minyak baru tanya gi ya.
2: Kini makan timoti. Nah. Rindang mana?
3: Anda ngepot ya.
4: Mujian dia kena injen nganya deh.
2: Tok, pama berjalan tengah malam ninggal ketawa ketuk dulu amat teman lari laju lari kamu mula.
4: Ni buyan baik.
2: Nah, balik kibak kan tok lanjur tok gembal dia.
1: Orang ke dunia sepiaknya ningan nyak tahu apa dia bela siapa sebenarnya mombok ke aku ya. Ya orang nyak ke bela.
4: Okay, aku main sedeto aku perde ya untuk sore tak ne.
1: Nama dah.
4: Main iklan.
3: Oh main iklan.
1: Oh iklan kita nunggu dulu. Ada iklan berbayar serius dulu. Oh, okay.
4: Main iklan dulu kita.
5: Jaku tangkan arikot besai sibu dituju kengagai Betty anak matu. Betty anak matu kedia berumah langgung nangabitan ngemah kenawit. Pesan tu minta Betty anak matu ndak tahu ndak datang ngagai kot besai sibu kena 11/6/2026 hari 4 laban peminta atur kepecara dekat diatur mayanya ilok. Nya alai Betty anak matu dipinta datai tak kena dengar pengari luya maya tu ilok kena 11/6/2026 berkot besai
4: Okeynya
1: tak ada habisnya. Tahu pada baru gua enggak klien nyung lebu sehari bulan deh. Tang ada salah bagi teh aturan jadual nih.
4: Ni teh katua jadual orang tadi tu deh.
1: Betul.
4: Orang enggak suka main tiga, mesti main tiga kali. Okey, main tiga kali.
1: Lagi tiga guys ada marketing lagi nih.
4: Kesal aku ni.
1: Aku ni berarti kan bulan ni kan 11 nah namanya 13 hari tu aku.
4: Nama aku tak ada berarti ke nama nya dang lebuas nama ge sarita.
1: Nada salah ga awak ya yang pulah ngatur perkaranya.
4: Ya meh okey udah nya nama ge dah.
1: Kau bi bedawa ke belaki.
4: Irau mai MN eh.
1: Kami kan lagu baru akan ngopi namun wan.
2: Kak ngesat ke kaki.
4: Nang ngelak ke flow dulu. Sama seretai tahu. Awak yang dulu.
1: Berimbai ke ngopi. Ya benar dah lagu ke nuan, lagu ke flow. Nah.
4: Nah dah mata tengah. Nanti berumbannya ini Yun.
1: Okey gak.
6: Niti aja tu.
1: Mana nanya orang sini ya.
4: Nah orang sini
2: Loba ila ge sikat ge orang laki keratai-ratai baru.
4: Kadang-kadang sini ya tau dia konco-konco. lama ke ni nemu ni sigat ke
7: ane
4: sian tu. Ya tu dah udah modern ya lain cara ya.
2: Tahu dia tawa telinga aku. Amat aku. Dudi kelinga saya nak aja ketawa aja kelinga aku mau pe.
1: Puji di pindah ke Kuching Nana, tadi gawa malam pukul 12 yang aku temu sedanya lari deh, nak ya pula ke sudah. Sudah ya lari. Bukan kita lari.
7: Aneh sekali sudah enggak aku dia makan nama menjadi aku dah.
4: Bisa okay. Kawan.
7: Kita kawan ke yang ada kedua-dua dengan aku dia. Nama penyadiku deh.
4: Ngau ketawa sekali minyak nananya.
1: Jangkam. Jangkam berkening.
6: Pakai dulu.
8: Oke, kita nyau kat password baru ini. Baru kak.
1: Tahu gak nguji baru telefon nih. Dengar kita gimana panjang awal. Ya.
8: Tenda ME ke pelaku kita lagi seminar kau jenemu kau
4: ya. Betul nya insian setuju kau.
8: Ya, kau mana nak pandai pelaku ya kau deh. Pelaku Stevenson ya.
7: Main ya.
8: Main ya besar ya kau deh.
2: Stevenson ngajar sebab. Okey ya ngajar Stevenson pelaku sebab.
4: Ya, ya.
1: Stevenson yang kelihatan tiga lemah beruntung dengan aku awak. Nak nyawa yang mana.
2: Ya berusaha buat.
7: Jadi dia tahu ada belagu selinaan.
1: Ya. Okey. Peningkat kita ke telefon anda kena 633 kena 634 batal sama barulah diangkat kita. Lebihnya tidak berkunci engkau PC. Okey. Hello.
9: Hello. Hello.
1: Hello. Selamat doai. Hai.
7: Hello. Uji padam ke dulu radio naik.
9: Hello.
1: Ya, siapa tu? Hari tatau. Kang hari ke siapa tu dah?
9: Hari ke Kuching gini
1: tu. Barang ya agak. Lagu nama apa Inuan Pridi?
9: Beri Pridi putus sate. Beri aku ati Inuan.
4: Hah?
1: Beri namanya?
2: Beri putus ati Inuan.
4: Beri putus ati Inuan.
8: Beri aku ati Inuan.
2: Beri putus ati
4: Inuan. Benar yang ngacau.
1: Dengar dia beri cangku. Cangku ati Inuan.
2: Bisa ke kelau wak.
1: Namanya lagu ya Beri Pemutus eh. Betul?
2: Beri Pemutus Hati Inuan.
9: Ini apa lama tinggal kita. Ini kan kita lagu nak.
1: Dia mengingat ane. Ane gua elo Beri Pemutus Hati Inuan. Oke, nya ya.
7: Bisa kena ya phone dan Freddy.
9: Bisa dalam aja dalam kereta aku to.
7: Tapi ya, udah sangkat di sejalan Inuan.
9: Udah,
1: saja. Udah sejalan itu. Oke, oke, oke. Okey, dah ready Nuan, Freddy?
9: Udah.
1: Okey. Nya ya.
9: Antum mesti lain itu.
1: Betul mesti lain.
7: Kini.
8: Kini, ada confused tu.
9: Tapi sebenarnya aku lagi tepul malu ke?
1: Go ahead dulu hingga ke mesti menyuh lagi lain. Ya ke benar berlagu ke putus sudah.
8: Ya ingat ke video soal sebab aku dengan suara merap atau telepon.
2: Bune. Nanti lihat tau.
7: Pemati masuk merap tawa telepon yang sampai kalah aku.
2: Ya nanti penglinduk benar berserangan pula menengai. Ya.
8: Pengalamannya Steph.
2: Iya.
7: Okey ke?
2: Amat aku dan yang lain giga lain gin kebabah gin giga.
1: Gicak kau ni kali
8: Allah. Kau orang lembantu tu. Bapak. Anda bukan tu lembantu na radio tu.
2: Ia jadi kelari tu nya.
7: Okey.
1: Okey.
7: Kau pernah sih tak kebabah yang belaga.
2: Ya, dia ni mesti main kan masalah tanya.
1: Lagu kebabah.
4: ME Miri tu kita nguji di Miri neh.
1: Okey.
4: Nguji dulu. Halo. Enya. Ya. tahu nguji baru.
7: Ya, tek aku.
4: Ya.
1: Nguji baru ke enggak ke tu tadi Friday ni. Okey.
4: Tahu nguji baru.
1: Oh, hello.
10: Hello.
1: Ya. Hello. Hello, siapa tu oi?
10: John.
1: Ah, John hari ni, John.
10: John.
1: Oh, John.
7: Jawan nar kan
4: ya. John.
10: Aku kena nanya dulu.
1: Kau ah.
10: Boleh lagu mana gitar?
1: Mana gitar? Enggak kena deh didengar lagi.
10: Uji dulu mimit.
1: Oh, tahu gak? Oh, tiup ke mimit gak?
3: Oh, menang mah.
1: Oh, sigi dah
4: standby.
7: Mana tu? Mana
4: basking? Basking ya.
1: Oh, sigi dah standby. Hari ini tu, hari ini John.
10: Miri.
1: Okay. Miri.
7: Narik siapa John? Narik siapa? Narik siapa?
10: Narik nana aku.
3: Hah? Aku tu kenal.
1: Sibu ne?
4: Sibu.
1: Lagu nama apa inuan John?
10: Sebenarnya kenal lagu.
4: Oh, lagu
1: Stevenson. Oh. Sebana kena lagu.
3: Dinganya au DJ nya sibu.
1: Ah, nak kena sibu, eh kena sibu, kena kita ya.
4: Baskinya.
10: Nak ke chorus ya lagi au.
7: Ya lah pa kena ke chorus ya deh.
10: Ngucil.
1: Okey. Au. Apa lagi nuan tu John? Okey, ready 1 2 3. Okay.

0: Maka jajan. Kau lihat. Hello.
1: Cuan oh. Mana yang tak ada dengar kau?
2: Gika dengar.
3: Dan kau agak elak elak elak nguji baru ke Jun.
0: Okey.
3: Oh, ngambil full song ada.
0: Ya.
3: Oh, tu kira.
0: Nanti pretis dulu.
3: Oh, pretis dulu lah.
1: Nya jengap aja, nya kata nganya dek baru nganya dek.
3: Oh, steady nya Jun ila nang nguji baru au.
0: Okey, ila nguji baru.
3: Oh,
0: nah ingat lirik tadi.
1: Oh, apa ya? Oh, pretis berapa ya? Berapa? Kau selamat hari kawai.
3: Okey, bye Jun.
0: Bye.
3: Okey.
1: Ya jengap kenyak Jun.
2: Lantung dah kau komen tak tahu apa ye.
1: Nggak jadi komen pada tanpa kurus.
2: Tuh okay, masalah bapa lagu orang ketawa tau nulis tau.
3: Ya. Oh, kira-kira Kinsil nama John tadi aneh.
1: Oh, Kinsil. Nggak jadi jengap.
3: Iya.
2: Mace.
1: Dua kali minta gaya kena tanpa kurus ada ketau.
3: Kira-kira rehearsal punya tadi.
1: Okey, kak.
4: Kita ngacau lapan ya berani nguji.
2: Ya, betul.
4: Ya, kak ngau program kita deh.
2: Ya, kak agak keunikan. Betul. Ya, kak tadi. Mana emaknya tadi?
1: Ya, kuak-kuak.
2: Umbah, ni pun di tengah.
4: Jauhnya John. Tau ni kek konti miri itu. Mike gitar.
1: Mike gitar.
2: Ya.
5: Baru cun.
4: Baru kita mendak live.
3: Wow. Laban dia bak miri ni.
4: Ya, tadi ni ah tadi MA.
3: Oh, ini ya.
5: Kemiri menyasar.
1: Ada rani ya.
4: Dua.
5: Oh. Ada bisa target lah minggu baru.
4: Terapi ya.
1: Harap serani ya ulian turun ke Miri nah. Studio Miri.
3: Halo.
6: Halo. Halo, Je.
3: Freddy tadi ya.
6: Aris Marahan, Je.
3: Aris Marahan. Siapa nama tu, ai?
6: Libin.
3: Ibin.
1: Libin.
3: Oh, Libin. Oh, Aris Marahan. Lagu nama tu ya. Libyan.
6: Kau main lagu mana je? Aris Steve Shigan.
3: Oh, Steve Shigan. Lagu ni?
2: Lagu ni.
1: Isutan ne?
2: Apa ne? Tahu mesti baik dari mana? Tahu kan memula aku tahu pulang.
3: Oh, lagu tanah. Tusuk tanahnya.
1: Tusuk tanah.
2: Tusuk tanah.
3: Oh, tusuk tanah. Neng gue lo. Gari ke sepanu tu?
6: Hari siang ada je.
3: Okey,
2: sini.
3: Tanah tusur ya.
2: Tanah tusur.
3: Tanah tusur. Nama tajuk lagunya apa?
2: Rangkang Patah.
3: Oh, Rangkang Patah Hamai. Dini si karaoke Tanah Tusur.
2: Salah pikiran, ada yang bertemu ya.
5: Lagu baru kini.
3: Rangkang Patah. Okay, nyu beliat orang perutku baik ketawa. Rangkang Patah, nama gede.
1: Tusur. Tius.
5: Oh, baru tusur tanah.
3: Okay, nya ya, okay. Oh, iya tengah nak singletnya nih. Betul.
5: Oh, kena singlet ini apa ya?
3: Oh, baju sampang kena orang pun.
4: Diperhati ke MA.
3: Oh, enggak kesalah lagu. Okay, Libyan, dah standby Libyan.
6: Okay, dah.
3: Okay, nyaya.

0: Okey, dan awak dah lebus kaurasnya. Kira kau boleh diterima menya. Terima kasih ngagai Libyan.
1: Okey.
0: Lagi nan ninga komen dari juri kita dengar radio neh. Okey, bye. Nya ya. Libyan kena telefon mai lagu nama
2: tadi. Tusur tanah.
0: Rangkang patah tusur tanah.
2: Ya simpel, okay. Jokpa mau tusuk tanah aja.
0: Okay, kau menjuri.
2: Okay, hai Libyan. Bisa maya lah tu bertemu tu duit sama-sama lagu tau. Lagu tu aku sebagai penyanyi asal ya pun pedih kau main lagu tu sebenarnya. Kau mau mula sehingga mau pedih. Anti Indian berdau cukup hangat, anak main lagu tu.
0: Ya.
2: Lagu tu ya lain macam tu. Okay, untuk Libyan, abang-abangnya separuh jalan tadi. Okay, separuh jalan kira ke temboknya. Libyan, anti uliah pemilihan lagu. Tau. Maka kemana tadi walaupun tak suka-suka kadang-kadang nak malah orang bisik ni nemu bala komposer-komposer ke penonton di radio to kang igap penyanyi baru kini kita nak nemu. Tapi terima kasih Libyan lawan Lek Sudi mai lagu Rangga Patah Tusuk Tanahnya. Siapa ngerempas pengrindu nuan. Ilak tu duit Libyan. Jadi nya jamih komen dari aku ngagai penyanyi kita bernama Libyan dari Semerahan.
3: Harus sampai lagu yang dekat.
4: Pengrindu nuan.
5: Lah Woody, kan jadi Steve Sugar. Tu siapa tu tadi? Siapa berlagu tu?
2: DJ kita tu.
5: Jom ingin niat tu berlagu. Ada apa-apa dah?
6: Alo sambung MA nya.
5: Ba. Ale, malah juga jengap kayak dana tadi.
0: Kalau tu rumah ada yang budak baru. Ai. Alo ngerampas mikrofon.
5: Ya, yang niat tadi.
6: Kenapa
5: maling asal kata
0: tu? Tu rumah baru ngambil baju kot. Alo berumban berlagu. Okey, nama lagu dia tuan, kena mengindah malam manyu.
2: Okey, lagu kali to aku ngai main lagu Toto tinggi mah Toto nanti minggu ke Sitek nyelak baru ku main lagu.
0: Yeah.
3: Oh, nasi ka mina dah.
2: Nanti lain itu anak sampai ku ke babah king gak lain ha.
5: Pajar kan ya.
2: Ya, sigi bekenya. Lawan tadi empu ketawa tadi ke, dengar saya ketawa. Sekali ketawa.
6: Nai.
0: Okay,
2: jadi aku kak main lagu lama aku sebab lagu slow dulu kita. Laman aku nulis main lagunya, tinggi main lagunya. Main lagu aku terubah ke ngangkat aku sebaiknya lagu Agi Bise Pengerindu. Nada yang, jadinya udah subah. Maya Pengerindu subah Agi yang tawanya di berap kebabas kian ngigat lain lah subahnya subuh. Dia tu nada lah. Ni pun manja ya, umah-umahnya. Aku lagi orang mai di mana macam.
0: Iya. Dia ke lengkap orang tengah jalan lagi nah.
2: Ya mana lengkap tengah jalan. Ulih darat, ulih kena Grab tu lagi. Mama lagi tisir pendiam lagi. Pedih sana bantah.
0: Agi Bisi Pengerindu Steve Shigan. Juri jemputan kita minggu 24 hari tu yang merindang balam nyuh. Akan live dengan kita Steve Shigan.

0: Tempat jaring agai juri jemputan kita. Enggak lagu ya. Agi bisi pengerindu. Nah, okey. Juri kita maka sikori semi finalis kita carta siapa juara nih. Tahniah tuan.
1: Thank you.
0: Ngeraku lenyingkang agai pentas final mana?
1: Amin.
0: Okay. Balamanyu 8 minit lagi kira kan beri peluang tu ngagai nuan dulu dua.
2: Nama ko?
0: Awak.
2: Jakob. Terima kasih ngagai. Nuto. Terima kasih ngagai juri step. Tiada sudah jadi juri cerita. Jadi pemegang terima kasih ngagai pengari Limbang. Terima kasih yang megang kayak peningat ke bisi mendiang ke cetak Nyalang lalu mulai baru minggu baru bak cetak ke Nyalang.
0: Okey, ngegenuan tu bi di utara.
3: Oh, jadi terima kasih juri laban dah ngetak diri di kontes hari itu ngau ngagai pengari di miri tu tadi Jovian ngarap ke bisi mana-mana seminggu baru. Okey, terima kasih ngau selamat hari minggu. Okey.
0: Nya jabe?
3: Iya, nya ja ni bu mayu ha. Mata pesan mayu macam radio MA.
0: Iya, okey. Bisa ni ngade be.
3: Oh. Okey. MA tau. Nah, MA tau.
4: Okay, terima kasih guys semua para penyiar semua penyiar meruah nyukong kita. Terima kasih guys apa pengarik sibuk tadi nih. Emilia.
3: Emilia.
4: Iya. Ngari kesibuk hari ini ngari kesibuk tadi. Terima kasih dah menyegerang berani nguji tajak pengen telefon. Nanti boleh hilang dah time kayak konti nih kesemak meh kemiri.
3: Iya betul.
4: Nyajak kayak penih kuang.
0: Oh, kenapa tu Yun?
5: Okay, terima kasih Tiu. Terima kasih ha. Nama juri Steve Shigan. Terima kasih Jimmy sudah ngari ke Bintulu. Hamari selamat hujung minggu. Nyajak tu.
0: Awak tu ngagai nuan tu insian di Sireman.
6: Okay, terima kasih ngagai nuan Matthew dan luan kita semua datai ke bapak penyangkai ne. Terima kasih ngagai Steve. Steve.
7: Step
6: tau,
7: step
6: tau. Okay, jadi terima kasih ngagai pengari kami sapan tadi ne Stanley hari kapit main lagu nomor one di hati. Okay, terima kasih ngagai semua peninggal lah. Ya, udah tu lagi program 34 hari Sri Aman.
0: Iya, lagu nama apa yang nama rumah penjahit Sri Aman?
7: Lagu Isan, Isan tidak tau. Amat aku.
2: Pekes ngeinsiannya. Bukan lagu yang ngajak dia.
6: Kebenar ya.
7: Ya bertanda, ya pada aku lain dari pegawai yang banyak ribis. Saya kamar baby dia.
8: Mayu.
0: Mayu. Mayu. Kasih ke Tudah Freddy. Nyo datang buat tempat ke Mayu lain. Kita nyo buat pengujur program. Tang Freddy. Nanti nyo siawak datang ke konti kita. Lagunya Maggie.
6: Ya.
0: Betul.

0: Gau pengari kita hari Seri Aman anak kedua lagi kira akan lengkap ke program Torta Kenyalan kita yang gau setiap lagu hari sikap muka pemikir kita semifinalis Carota Sapa Juara lagu Bungai Atiku hari Rudy Peter Mupuk kita sebut nih.
1: Bye-bye.
0: Okay.
2: Bye-bye. Bye-bye semua.
0: Terima kasih semua. Bye.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ya, selebih sebabung manita melim ngapnu pengake dehena pelong kelarah ta melabani. Nah, apa ini lagu anak-anak jadi nampak lagu ma gerilim ma apa kenapkan?

selebih sepah bong mai tama talama klarah tama do nama ni perlu tolak do bulan nama dendengah mai tama mai tama lang te talama dale mai tama lang muri pai talama dale pasar ni mana tolak lang te ha umaru dendengah mai tam hui nak man tolak lang te talama dale belaga tu bo de na telangusan tapi angin ahi tama tak lama klarah lang sayu ujung mikuane ya mai tama lima tak lama ke sedang program tam tapi kalau tolak junang hab talama de hune sura dengah wana na buka tolak pai 5 minit lebih tama peji tak lama doa ni dalam sejarah. Aitam peji tak lama doa ni dalam sejarah pukul 4 lebih happy happy peji yang gerang ada dah alang aya ampai tama peji tak lama program peji permana tama lebih ni tama pihak peji yang gerang tangkui peji di energi anak telok alang ibu minat tak lama na kuliah dapat dak sampai ini hari na norepa anak telok Timothy Sibuang dia na ngau panan aitam peji gerang ada dah alang aya tak lama pukul 4 ampaian dengah lebih. Pukul 4 junang dengan anda pemohon Radio Kaya Amir FM sampai tam peji tak lama doa ni halam hati tak lama dengah usun tanah ya pukul 5 lebih jam tokal lang layo nak kita mengelarah darah 10 minit dapat tam pihak peji ngera dengah halangan pemohon pun dengah radio man Kuala Lumpur sampai tam peji tak lama nono tu kita telok nguak lebih aneh tama tama pejoh klarah telok nguak mutama dalam jakak tam ampayan Mekah Rahman bidayah meja program pukul 6 lebih ya mitam lim nunana hitam peji dalam kesut ana program tam dalam telok jam lebih ani utama pihak peji dalam klarah tam peji dehin DJ Abaun men pukul 22 bluak do atang pukul telok lebih ani dai dalam segmen ngelarah ngeluan dahin napan aku usul kong peji din kalau dalam segmen PDK PJ dan kelok atang pukul 6 lebih. Ya, lagu kedua atang lebih ni lagu mak banyak bahaya akan Alex Lihan.

Ya, saya tak dalam lagu Habaya Abah Ayak kan Alex Lihan tak dalam lagu nak langa gerita ma pejoh halau bi ani lagu ye lagu antuk mak ji lagu kisah be lebak cerita lan tak dalam lagu anak ni sayang larah jong miku mantok lim tak mana hang telok leng na hadi telok ha awang hunge mana telok leng te ha uma uma ruh ha kampung alang anak tak utam nore palang lanya pa krani piangin ah tama pa an lah tejo keselamatan dan telah yang apa ini tama pejoh tak lama kelarah tama lebih ani tama peji tejo kio layando lebih ani ngio bahui belarik kuri kuri awa nalang te tak lama dalih lirin dahin lebih lebih an ngio bahui belarik kuri kuri awa nalang te tak lama dalih lirin dahin malam ngio usan kuri kuri awa nalang te tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudo ia nama 24 datang 34 darjah Celsius wanan jima tiga tak demigu 24.6 jima an ngio usan kuri kuri Awan lebih ngiok bahui belarik ha kuri kuri awan alang tek tala madalih lirin dan malam mangi usan ha kuri kuri awan alang tek tala madalih lirin dahin nagahan ke sudo ia nama na 24 datang 34 darjah Celsius wana na do g 15 do bulan 6 jima ngiok usan ha kuri kuri awan lebih aningi bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin hen malam aningi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalam lirin nak dahin agahan ke sudo hen amana 24 langat 34 darjah Celsius. Jadi nunata mapiah peji tak jauh kiok layan do lang api temuh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang dan hidup nama puluh telok 26 kinah dan ngebarang mitam lim winak menita malang tih-retih tak lama dalam. Dah ini bawa saya pakai macam dengan anak kalau pakai apa nak kalau dengan pakatan dengan dah ini bara dengan kalau dengan pakai hati hak kosong GG nama saya apa kosong GG telok G saya kosong GG pada tusu anan nama telefon daripada nama WhatsApp radio kayan alang dang anna kalau pakai awan kalau perkatang tengah mana daleh awan telok lim jadi kena hati dah barani kena tam jam lim hui nak tek manhang telok alang matang tek jo nama telefon WhatsApp pak konti radio kayan jadi anan nombor nak deh ana kosong GG telok G saya kosong GG pada tusu temu pejuri nak kami Radio Kayaan Merah FM lagu lang pengarah nanti jauh halam alang tapa alang kena floret bulan selalu biar mitam lem.

cerita dalam lagu Halam Alang Tapa. Halang kita ada Florena Bunan. Tino lagu ini. Alang kita temu 22 minit lalu pukul telok lebih. Asan hadu tu pukul telok puluh minit lebih. Kita pergi dalam dahun surat dengar. Okey, kena lang tapa dalam kat lang terok terungak lebih ini. Man terok lang tak dalam pasrah miri. Ada yang kena kui dalam G2 door deh. Telok suku pengyok atak. Ada yang najan tapa. Mena apa hadu udang anda pun mei pukul saya 20 minit terjih ma. Mei sekundap men Sarawak Kuaca Sendera Bahat alang udang apu buah hadu minapa do nahari usan dalam do lang abe Allah dah name batang pai palang teh batok tusu ala nemeri bintu luanan sakana paya awin dang puboh de na bejo hadi de na sayu ada mana hang telok alang japayan hipun ngoyo atang atang hawan telok jarun dah peledang nak matoh melebih dalam deh kena kelok dang bara mendah Sarawak Kuaca Sendera Bahat jadi anan dah bara lang ne mendah mentelok kelok nang cek dalam majalah meri. Okey, saya kena mana kalau lang maju su puji dah lebih ni selebih man bosika duten Dublin ke baja Ola John Alex Wan tak lama kelarah puji dah kami lebih ni saya kena mana kalau lang ngamai pusu halam puji dah ke lebih ni jan hado man hari ni telo Afiana Mahyus terima kasih Man Afiana Mahyu Salang Teh Kalimantan Barat berkongsi cerita. Salam selubi salam petang ceria DJ kena. Mana bakah Redo Kaya ni Media FM selubi salam ceria selalu. Terima kasih DJ Sun selamat bertugas kena. Terima kasih kepada Afiana Mahyu. Alang teh mempawa Kalimantan Indonesia alang berkongsi cerita man telok leban ni nuno man telok alang teh dalam Madalya Sarawak kalang teh dalam Madalya Semenanjung Malaysia nun tengah nun long alang sang ana kelok kusi PJ dahin DJ leban ni hui nak man telok alang teh dalam Madalya Hudiak ke teh man hang telok alang apa di pa alang lenyap kerana kuriak lapan tejo keselamatan telahu hitok man be ageh telok lahu

0: Ya, yeah, tak long yang tamu nak. Saya tak tahu ada lalu dia kemudian lang jandangan tamu hadu yang macam tu ke long ni.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kekeriah sama lang habis yang
1: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Dia kita kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
2: Berak na bantai.
1: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nan.
2: Anak empat tubuh tubuh ngeliat ha. Kelihatan nak
1: nyon. Nak nyon.
2: Dia payan tu tu di rumah tubuh dah pemayak tu.
1: Jangan tahu liu mak. Mesti sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Saya eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kurintam kan nereh.
1: Nereh.
2: Kau tak ubang, kau tak tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kurintam dah.
2: Plakdong.
1: Plakdong.
0: Iya, teman hang tolak lang pelado ha macam tu ke long cerita anan reh ko tok pelado na noran ade mabata lia daripada te pelado te ala te kurang ko tok dak bagai-bagai tama cerita menuna tegu dok menuna aku ngio tegu jaka ado sandonya. Tak lakukan kalau nak kuliah nak nyon daripada telior hati baik hungi macam tu ke orang pada tamak manuna dah nyama kerani dah tak lama min dan lebak alang anda dahi pun nak jaga dah. Ya dalam tentu saya yang lara hujung minggu mana telok lim. Ya, sana ada pukul telah puluh minit lebih apa jadi anda kami dalam dahun sudah dengar. Teman hang telah lelang ini lebih jadi anda kami hos Apredo Kaya Amira FM. Saya kena akan hari ini telah 2 situ. Selebih di Jelsun, saya nyadi menika hak konti nak lahu kena nuri paman nak bakai-bakai dia kaya Amira FM yang nak tua kalau tak lebih ani. Hanit kajo-kajo piah sebeh lengak. Dek doh kami dalam hudia kiu bibi lebih ni kena hungi telengusan ni ban lokah kena saku nak duyu sun dahin nak kau boleh sitam lem lebih ni kena. Ya saku nak mentol leng teh rumah bawang barang malang bara teh jo hungi alang ni harap aku ngiu nak ni harap nuni awan-awan alang liba mele yo nak te lenyap jadi ita malang murid petap awan alang mele lenyap piah ngina ita ma paan hiriak dahin lah pada jo keselamatan menbe kat dalam meminta pun apa hui nak telah murid kerani tak nak balik umaru alang lebak nak menita melang hipun karan apu elektrik biar lah pada jo keselamatan telok lahum. Tak mana hang telok lang tak akhir lagu so kena payak peji di nak kami utama peji tak lama dahun surat dengah wah ni kita mesang pejoh peji pelong pengakhir telok. Madahun surat dengan hal lebih ini hati pengalang puboh hati jo pengguna Sarawak daripada pertubuhan pengguna Sarawak PPS ujam hati ji sendiket mariang alang pamoh hati no pengkelunan jakan ni pakai alan apa nak pamoh kelunan hati na hati nama umah kelunan alang tek talam dalihan ni alang lana dahak jantin nama umah bedahak terupak te ngasu umah kelunan ada yang na jalan naban perlu pada kelunan ngia dahun presiden pertubuhan pengguna Sarawak Wenson Ong tek baras sendi katanan persaya hiak na alang tek talam na dahak kelunan mandalah kina alang ana bara temate ete pamoh kelunan dalam media sosial jarun heti matoh men puun bulan alang u arede tino dah bara dah teh pun perhimatan te deng demi amin nau ma kelunan macam tok na nametasu uma kelunan ada nama pipe uma kelunan alang tasa. Biman hasil hadui alang ana jinun yang te sayu nak jinun yang te kualiti nak dahin bayat loka kat lang ita sa ati ana bara te ata sa lahu ada nga kerani PPS UT terima lima ada bara te jo hatu sahani ta alam madalita Sarawak dahin rugi hukah rugi kelunan petrunga alang an kelunan terunga ana awatang 20,000 ringgit ya duanunan men pendengar daripada mana dah lang te RTM Kuching. Dahin Winston lahu ayak kinahna ala dah langa kuasa talam madaleh. Api bahat tek tokan ni win nak deng petasa. Dahin deng te pamo lebak lahu kelunan alang pakai perkhidmatan winunan talam madaleh hane. Anggota dalam madahun Serdengah Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jausong Tek Bara menhadir persa Tek Joh produk web alang ana dahna dalam op web Tek Ji Perpuluhan Kosong dalam Madalan Sarawak Jendara U Anide jinunan hak habung Tek produk web alang hipun dekat alang jan sayu tak alam na. Operasi alang ana nahari te puluh telok atang puluh tusu de bulan 4 alang ulalo alang kena polis deraja Malaysia dehin peji dehin Kementerian Kesihatan Malaysia dehin ada alang kuasa dehin teguh dah na operasianan jino nak tahabung kat alang pali tak alam atak web alang an public dehin lahu jino nak tahabung permis alang te public web alang hipun dadah tak alam na no dapat kat-kat alang nyelalang alang deng petasa ke kelunan na tak alam na. Betek kuri-kuri hal-hal ok alang anda dah nyurak daripada aturan alang jad anda ngyo macam tok na syarat kelunan alang public na perlu tek lesen. Dalam madahun yang sudah dengar halangan baik Allah lebih ini kita jauh konsert dengan kuman palong malam amal legends alang na tepat do bulan tusu jana tua apa na mihat hadri iwe alang tek dalam medaleh miri bi dalam menuju alak dang tolong kebajikan artis veteran dahin alang perlu an sukong timbalan Datuk Bandar Miri Arifin Muhammad Tebara programanan hipun alan alang sayu dang mejat lebak kelunan anak dang ting yo nak we nak mandaleh Brunei dan awan apa nang jelang dahin nak dalam miri bertemu dengan mihat uli itihadi ekonomi kelunan alang tek dalam mandaleh miri ya donunan man pendengar tugu ha peji nurai pahna sidang media ha miri Sarawak tek rekod 5,675 operasi penguatkuasaan tek jauh dadah dahin salak guna tok alang malawin tok kanan men bulan ji atang bulan 5 duman anide. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Tek Bara operasi bersepadu alang melawin lebanan opis dan agensi alang dang na dah tenahan 7,526 loong kelunan awin na leban ana salak tek joh dadah. Ya manhukahanan telah atu 50 loong kelunan antahan awin na pelayang dadah dahin 1,274 ngwa awin hipun dadah dahin kat alang melabin dadah dahin 5,502 loong kelunan kita nak positif mena persa alangan dahana. Ada hena Kuching hena alang atak ke lebak lan hati 2,000 sayak puluh kes wana namiri bintulu dahin sibu. Datuk Sri Fatimah Duanunan tegu sidang media Anna ha Kuching. Ya, nunan tamah peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ni dahun surat dengah ampah mongruak tek jaka alang piah nguak jima. Saya lebih mana kalau lima dahin saya ngelarah ujung migo. Hello.
1: Kenangan waktu kecil.
2: Dalam kekeriah sama lah apa yang
1: nak nyon tu kan? Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Sita kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak nyon.
2: Birak lah bantai.
1: Birak lem. Teka jaka ha birak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kenapa
2: ni Andi ke?
1: Where is one and the?
2: Anan patu bu tugu ngelihat ha. Kelior mana?
1: Eh, nanyo.
2: Dia payan tu tu li huma tugu dah dah pun mea tu.
1: Jangan tau li huma. Si sebab tamau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi?
3: Kita cakap tu.
1: Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu saya eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
2: Kurintam ni nereh.
1: Nereh.
2: Kutu obang, kutu tenang.
1: Liah nak dia.
2: Parah nak ti.
1: Kurintam dah.
2: Pelak daun.
1: Pelak daun.
0: Iya, amin nak kena ada pakai. Ya, mantrak lima tapi lah. Hei, kamu pengen kena mantrak lima. Tak lama kelarah hujung minggu. Lagu nak kena Christopher.

yang saya tak tahu Melayu itu kita mai tejo haji long oh dah hari ni telok men uma bawa ngan baram te wasat bara honge nek ban kan dah lo edo tu yo tugu honge harap ne tak nyaga megang krop krop krop kan dah lo esa kena men nak lo leman nono tu gaya balu tu yo lang nak nyaga magro panan lo okey dua nan telok tejo dah hari ni telok lang kiso calon makara telok lebih ani ate saya tak talam maduman talam bulan alang uang ini hati tegu 27 do bulan 5 hati cerita tu joji lake alang te melancong ha dalai kina kelunan ni kelunan mendalai kina alim ke ha ya aran nak kin tegu kin ne pano ha ji bahak banget talam dalai kina hati ha pano ha bahak banget haiku haikau dalai kina tegunan nyaman lupa kaya atang mior laki ani hati kini gini gri ha leka temuan pakai anak manit gri ha belua banget ujung nak menyor nah laki kina ane negeri na banget kena lupa kah tidak dahit anak bara tusuk do laki ani murip ngelati yang dapat belua banget kena lalang na laki ani murip ampaya na dah dah bong ya laki ani bara tino tuyok tuyok alang nenyemo tebeh ha tuyo ana nalang anak kani ata ana lalang mai urip men gin ne alang umur nak telok perbitan duman talam dengah lah nalang ana bara jadi talam adalah kena ate manahang telok alang ate melancong ka ate pemisi retih talam adalah ka lah baik ka telok ada ngasan apa nok dap ha dahin ana bara alang atina Edwin kina ni jinun jane ahma nyatong bihak ngelati yang pak tek nuna ngelati yang tusuk doh banget hak murip Edwin kena ni hak kumana tu yo ata anan kurin nak sita nak menadah alang ate nyelamat deha ya datah benuang kina temu hani pijin nak kami jaruna telok nah hadui hadui ta melawi ane

na kuna drose na right hand sa kuna man ni tamalang te kusi pang jam bin long telo te palabi ga te jo tu yo ngap de sa kuna te jo tu yo alang nganap nganap te kayo tugu hunge aya darpa tugu hunge ban ya anan dang anak dang anakani kan dari na telo sa kuna man kalo alang dang bara wina tuyo bla bla o kalanganap te kayo tugu hungi harap te balan-balan hungi kan dahari na tro alang hipun pengalaman tuyo anan dang kani no to ge haman-haman telo nana tangoh depa nana kan te male man tro alang nyagah na ma group te male man hang tro alang nyehena alang misak na ya anan se ta te jo tuyo tam dalam mengkara tama lebih ane. Okey, mana hari nak telok lang lebo peji dahyak ngua Facebook Radio Kaya Anak Miria FM. Ya, selebih man hari nak telok mengue make joy. Salam mengkara hatam lebih ane. Jangan hadol human orkot jo. Salam mengkara peji dari Radio Kaya Miria FM. Hari nak telok mengue ngabde. Ake lagu. Itu lagu jematan long lama. Ya, saya pun dah payah. Anu nana pelahu hari nan telok semua lahang sayu lebih di jusun hanik do kami ha kusi yang hidang alang yang serapi ini kena selamat ujung minggu manita melim ke lagu halam malang etapa sayu kena perkena nan telok pemong habde lagu lang kena na floren bulan adhin hari telok mangu yang make joy sayu lebih di ya sayu lebih do 6 di jusun kena ke lagu jemata long lama lasu do halusut di jusun kena sayu kena di jusun kena melak jipa hujung jematan long lama nan aku harap deh kak dia mengue make joy sampai kak om pergi usun-usun lemu jong na ake lagu aku men jematan long lama ane di jusun ko mana baru ngam ane nak pantun na long ajak na pihak hujung na ya tak lama karah puji diri do kaya Amir FM nak tahu apa nak telok tek lagu jematan long lama waning hap ngam nu pengaki trolim alang ake lagu lang kenan David Juman.

0: Alam serita dalih kuis Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan lung lamah alang te hak dalih barem. Lung lamah ihak na pasen uk hak dalih marudit Sarawak. Lung lamah ane kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dahak man lung lamah apoh, tutoh, limbang dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai barem. Dau ani dah adang pakai kelita sendiri lalu jabatan Lung Lama. Jabatan Lung Lama ani andhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan barem. Dahin, jabatan anan andhakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satim. Aru jabatan alang endahana aneh 500 meter dahin belajak nak ihat na 60.7 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan aneh endah na nyoh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan Ulama endah pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2010 pitan. Hui terlibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk Lung Lama jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung Jabatan Lung Lama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telungusan Denis Ngau Kuma Jabatan Anan mau gunah melim kelunan hak dalih barem alang udara mengajar Jabatan Anan Helung. Jabatan Lung Lama endakna pakai sin kerajaan negeri. Dahin, teknah jabatan ani sandeng mudai judaleh telungusan. Lahu, jabatan ani dengawan hui 20,000 kunan bangu hak barem liwat putung dau. Jamauk sayu mengkunan telungusan tek dau bayar. Jabatan ani adeng seng mihat ekonomi hak pasen uk Lung Lama. Dahin barem, alang hipun alan alang sayu tehang miri marudik dahin barem. Nunana uk serita dalih ku Sarawak alang petua tek joh jabatan Lung Lama alang tek hak dalih barem.
1: Sayu ateng hak Sarawak.
2: Sayu ateng hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panying Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tungek Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
10: Ya, sekena mana kalau lima telama kelarah perjadian kami telama kelarah hujung minggu hitam temu pejoh perjadian kami telama program tam lebih ani hitam program peji pelamana ngeri yang tengaran kui peji dahin ji anak depa hari na telo hiti temati sebuah ngedian tejoh minat nak main sampai ini telama dara 16 minit hitam ngelarah jaki peji pihak ngeri yang program ane.
11: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
10: Lebih ini tam peji deh neji anak berpa hari tam belang hipun bakat tak lom hadui dak sape ini. Jadi tam peji deh hari telok temuti sebuang dian. Jadi haba hani akan menikah bara meninokka uma aruna. Itam peji deh na.
12: Aran kui temuti sebuang dian. Kui berasal menung majuman ida berang sungai asap.
10: Ya, menu majuman ida beran kau yang nasab melanggah ya ni. Tiah aku maru kau alang lana. Okey, aduan tejo hobi ka tejo dak sape ni. Menyeran ika pun minat dak sape ni.
12: Minat kau itu sape ni bermula menepi umur berdua duman. Teji kali alam kalau panah kuli manku siang sente habis tulu. Nyaman-nyaman te daun sape ha radio kayaan teguanan. Sampai anan nihat na sampai dak 1000 recording rip taman basah huna deh. Aku bayat ingat perasaan ku itu anan daun sampai nomoran merang gajo gerak sih. Tia baru pertama kali anan aku merang-merang ikum ngeri yang dak sampai.
10: Lain katik tim, haman memang tak ngeri yang dak sampai ini. Dahin lahun nak dang jadi terapi tak? Tunggu tak lae-lae nak adui ni tak ngeri yang dak sampai ni. Sayu hendong tak. Tunggu tak pano su, pano darah dari baksu. Sampai ni dang lim kah pahan ni tak berkudu tak. Okey, menitam lim. Pejiri negawa Timothy sebuang dian. Oi tampi hani ngeri yang lagu ni.

0: Okay, anak-anak hitam apa haji hani gerang lagu alang kenan Agus Hingan alang kuma ngerwo dahin lagu alang kenan Florian Bulan hati ame akui kawah. Okay nyebong dahun telok peji melok petuat dahin hake alang ni lebut lebih aneh. Ya, okay, tim duan tak jo inspirasi jijil ongkrunan alang nah yakni minat ikam dak sape jana tak jo inspirasi tu biarin kena minat taklim ka hai ta jani pun minat jan pernah long ni dak sape ni jadi binanan leba dah nyam tebin bani dah lang nyam urip tiah umur ka ni tak mendah alang pakale dak sape hinang ha YouTube tak balik alang ngiyoh kelas jadi nunak menbeh inspirasi ka ni alang naik ka hipun minat ikam tak dak sape ni.
1: Jadi jangan pakai sang hadote inspirasi men pemain sape lengja lim. Ya na taman telo okong mereng dahin urip kuit kilah deh. Do doa ani na lang jadi tiah cikgu sape kui walaupun aku mijat habong lah.
0: Jadi nunan tempeji dihin harin telo tim barat tejo hilang jadi inspirasi na alang tek nah ya hidup dengan tek dak sape agrane. Jadi duan tak jauh minat dak sape ni tim menumur ke kuri rumah ni ikat on hari mali ikam tak dak sape ni.
1: Aku mula minat tak sape ni men aku umur 22 duman. Oh anen tak duman 2006 aku beranikan diri aku untuk nyoba tamak melek je sape men aku.
0: Tegu umur ke kuri rumah nan tim.
1: Jadi tegu nan aku umur 24 duman.
0: Ja, dah hari ini kak dak sampai Korea kau ini kak uhi pun sampai dapte.
1: Mendo nen, aku start lah main sampai ni belajar sendiri. Pergi yang nyinang video ha YouTube, habong dah langaman main sampai belajar menalo. Nen lah, tere iti, tem ke dah invite ku main sampai. Te wedding dah ka for dinner ka macam-macam lah. Jadi datang tinento lah cerita ringkas kui dalam permainan alat music sampai ni.
0: Okey, tim apa nanti? Apa tak dah pendengar berapa keluna lebak alai kem ngeriang daka tak akan media sosial ka?
1: Untuk pendengar-pendengar lang ikam ngeriang dak sampai kui atau ngenap mengikuti perkembangan kui dan ilo YouTube channel kui Timothy Sebuang Dian full name kui nan. Aku tak post video-video dak sampai dalam channel.
0: Ja, tak menahan ngan telok lang ikam jam nunuk tung dak sape lang kenan hari telok Timothy Sebuang kelok deng te ha akaun YouTube nak hati Timothy Sebuang Dian anan aran akaun YouTube nak kelok deng riang di support like and share akaun media sosial dan ni hati ha YouTube ala bakat-bakat anak tama kaya ni tulah te hang kelunan lebak alangipun bakat alang tiah dahena. Ya, saya kena menikah Timothy Sebuang abin tah mapeji di negamet lebih ane.
1: Saya kena abin kalau o bagi peluang ane untuk kui. Kalau mahu mendengar cerita yang lebih dalam, mungkin kita dapat membuat sesi yang lebih panjang di hari lain. Thank you.

Yang selebih minta melimai tak lama dahulu surat tengah lebih ini dengan Hamandala Tokyo Alangan Tek Barat. Jelang pada 10% ada hak kunan muku tak lama dari Jepun. Ika matemoh nyadui dahin alahipun gaji dahadap umur dah 65 duman. Dahin men beh tu kanan dah ikam hipun rikita dah dapat minapa umur dah uaya. Anunan men beh kertas putih kerajaan dari Jepun tak jauh dah kelunan alang na bara sak dengan murepa aru tak lama dari Jepun tak lama report alang anna te 12 adu bulan 6 hati dah alam deh. Ya, menhadui peluanan telok pulu pitan poin tusu peratus dah kelunan lebak alang anteng tak lama dana Jepun alang umur 65 duman busun ikan metemuh nyadui ala dah hipun sin dah dap. Hukah anan lebak men o hadui pilo alang anna tak lama duman alang u aredeh tak lama dana Amerika Serikat Jerman dahin Sweden. Anunan kurin hak pilo hati joh G hadui la anaku mak kertas putih alang ne mana daleh Jepun alang ante hak laman web perintah daleh Jepun. Ngwai tama peci tak lama dengah kedua tak lama dengah suntana lebih ani hati dengah alang ne mana Christchurch G batung buah apple alang hipun warna nak G biang bela dihina G biang warna oren hena G tok alang selap dihina mijat alang jadi tak alam usun tanah ne. Buah anan habung dah buah apple alang pebiang alah nak ni habung dah tak alam hengkong-hengkong buah alang natal tak alam G market tegu bulan 5 alang u ani deh pasar Sunshine Corner Christchurch. Kurina dah apple ngarana apple chimera ani hena buah alang long ne man genetik alang tubuh man sel-sel alang padap man hasil mana dua genetik alang padap. Dahin anabara apple ani nyemo tak alam ji juta. Alang dengan ti mejata kerana lebak, alang ikan mati hinang nak haji kede, aban dah pebelik hasil hadi rumah hak dalih New Zealand. Dengah halangan belah, tak lama dengah suntana lebih ini, hanya dengah mandalih Hanoi alang dek bara, Wing Group Man Vietnam. Alam hadui dah hati pekipat hadui negara G Stadium Hanoi. Nunan kurina dengar. Alang anbara G Stadium alang atak ayak lan ha usun tanah ni. Dahin anbara. Stadium ini hadang mahangan atang jatuh telok 45,000 longklunan melok atak alam nak. Dahin anabara ribu-ribu tual ongklunan nyadui na stadium manan. Alang anabara su nak kira 25 km selatan pusat Hanoi. Dahin anabara stadium mani ulim hadui na nak hibang bulan tusu duman 2020 tusu. Hati anabara hadui negerang stadium manan. Nyaup man o jiduman lang patut na awan dah sanga pang una. Ya, noda tama peji tak alam dahun surat dengah daripada dengah suntana tak lama kelarah tam lebih ni. Dengah suntana pembong ruak tek jaka alang piah nguak jema. So, kena man kelok lima dahin sayu ngelarah lebih. 10 minit empayan datang pukul 5 lebih. Pukul 5 lebih ngap dengah pembong man pun dengah radio man Kuala Lumpur.

0: amore sayo.
1: Ya, manita malang pejidin na kami ngua Facebook Radio Kaya na Miria FM. So kena payak aman na kalau lim nunan palau man kalau alang tek pejidin na kami alang ngedang online radio. So kena payak kena kami dah nak kaya terang antlo keriang alam di nawang dale. Jan hadu man telo alang alam telo pukul dua na hadui telo ujung minggu. Jan hadu man telo alang melaksan awan na telo ngelarah jagaan eh.
2: Lahinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itap.

Nantikan hey, selamat datang dan selamat pembuang kejaya kat usai tali dia. Tani siok peluk telur tu bulan 6 umat 2026 siok tau 6. Ilu kok ngeringa dengar cinta tali dia kenyamir FM pembuangan ini bungan.

Kementerian Pendidikan Pencadik Kuda-Kuda Inisiatif Strategik bagi Nagabla Keselamatan Kesejahteraan dengan PENAPA Peniga dalam Pendidikan Negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq Yakuma Kaang inisiatif Yaida Pendengar Inana Garis Panduan Pengurusan Sekolah Selamat Polisi Pelindungan Murid dengan PENAPA Portal Yak Lantik Pasukan Prakasa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 Abik 2035. Pakuai Dati Hinana Pendengar Hinana Pemerkasaan Sekolah Menengah Teknik ngana pejadi inisiatif iPayment KPM Mika Dati Rakyat Naicin Dala'ah Hinana Garis Panduan Pengurusan Sekolah Selamat ngan Polisi Perlindungan Murid Ida Metik Pekuak ngan Gayeng.

0: Pekuak Pakar Pegangan Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara. Dawa garis panduan inah inana sukup lan ngana cak uko utu bagi nak penukan institusi pendidikan KPM Penco berfungsi jadi cak awang pembelajaran yang selamat kondisif ngapkin apa tiga memung murid. Ya, kuma pekina dau siung ngebayak cah hantaran FB ya siung perhimpunan bulanan Kementerian Pendidikan. Sarawak rekod pengaduk lemak ibu 675 operasi pengorkuasaan yang kaitan dengan dadah nganati salak substan bagi pengajian bulan ca abik bulan lemak uman ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah Yakuma, operasi bersepadu kaum ngana kaduk agensi yang ingin palak gayeng nan pengaduk 7,000 lemak atau 26 usa. Palak kaduk naan penyalak yang una kaitan dadah ngan substan. Jin pengaduk ina telu atau 50 usai datan uban natai pepadu ngan dadah ngan aca usah 2 atau 74 lahinana uban mampin dadah ngan substans. Jin oina lemak ibu pian atau 2 usah positif ya ti persak sengit dah ngan kucing ya rekod pengaduk lan tan ya pengempaulan dalam pengaduk 2 ibu ayah atau kes ngan kelepak ina kak miri bintulu ngan pekina pakak sibu. Datuk Sri Fatimah Kuma Pekinanau sidang media ke Kuching dengan Tok Dawala'a perintah nak penukan pala aspek kelinak dengan pekinapa pemulihan ngebayak 26 da pusat sehenti rawatan ketagihan Cin O'o Temurat La'a ngebayak PUSPEN. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah MSSRD Miri ya ke Pulau Pan. Umana 2026 hinana ya jadi calasan manmita bakat sukan. Tapi capuyan ya kenuyan tigala disiplin bagi anak-anak muda ya un semangat ya empaulan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin ya kuma perintah komited lan nak nyukung set pembangunan sukan kat peringkat Cin Antak ngana keluhan atlet ya sukat kepedengar la'a ngadan daerah negeri ngan pekinapa ngebayak ngadan negara bayak ta. Ya kuma pekinadau siuk pejadik majlis penangguhan kejohanan ina kat stadium terbuka Miri. Kejohanan ini hinanak pejadik pejadik dalam telu tau yang nadang Cina ca ya sukat mepeng ca ibu telu atau 36 atlet ngan Cin 52 da sekolah pemeri kat petipo daerah Miri. Pengaduk 44 acara olahraga yang idati dengan bertanding siuk kejohanan ina. Rukun negara tem relevan jadi Jakatok ngan mepo Malaysia perjumangan cabaran polarisasi ekstremis ngan pengina pegayang temurat dengar yak bionlan. Petirak siok sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketelu Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang ya kuma falsafah kebangsaan ina pencojadik capuyan yak gunalan bagi mepeng perpaduan sosial ngan pekinapa keharmonian masyarakat Cin kaduk naan bengesa pengelan ngan pekinapa budaya. Rukun negara sedia ngana kompas moral yak tigalan jadi calasan prinsip kepercayaan, kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang ngan nilai moral yak kusi kun rakyat Malaysia. Tok Daulah Malaysia ke penco kusi penisen bagi pengurusan yak sukat kemepeng udip pekuak ngana tiga ngana masyarakat awang negara. Biun barang yak bulan tegok dalam produk vape yak ida persak ngebayak Ops Vape capuan kosong kat petipo Sarawak jinan ini dah. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak Superintendent Lim Jau Siong Yakuma persak inah yak ida ti kat PN10 ayah ada kedai vape uban una maklumat risikan yak ida ti alat Cin pihak berkuasa. Operasi bersepadu ina Cin puluk telu abik puluk tujuk tu bulan 4 ia lapar dah ngana kaum idati ngana pihak polis jeraja Malaysia Kementerian Kesihatan Malaysia ngan pekinapa pihak-pihak berkuasa tempatan. Biun permis ida teguk juan web ya un dadah ngan substan ya biun tekep tapi un gayeng ya biun ngabayak syarat lisin ya lepa ida teguk. Ia petirak pekinadau sio itiang jawatan kuasa ke sehenti menangani dadah dan substan ia pengerusi kuon Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatima Abdullah ke Kuching. Dawa operasi inah ya idati singkat jaka ya ke hati ida najen kidila bagi nak pemantauan pala premis web ya un kat petipo negeri ini. Ina tu dengar tepat toy ni dengar yang lepas sedia ku Una Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman Cin Amin dengar RTM Kuching dengan penco pemung kejai dengan mek ka usai tali dio kenyah Mira FM selama sempat dengan penuk ku dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga soalan ke kumai kamu dekat jaya dengan lekat usah tali dia kenyam Mira FM yang selamat tetap kumai lumung dan selamat ke jaya kumai kamu dekat bersiaran dengan lekat umat-umat dadok ke jaya dengan lekat ini dengan lekat kumpin dengar tahun ini tiga harap tiga sengelah bangan tawa itu adalah ilu bersiaran kat tali dia kenyam Mira FM dalam kurang cajam inilah dengan lekat 6 jam ya ketelu live FB dengan ikam dia mana yang bersiaran dengan lekat banyak siaran radio tempatan selamat naik ke jaya dengan mekat usah tali dia dengan awak dengan lekat ikam download aplikasi RTM klik kena ikam sukat nak atame kejai dengan mek lah ya ikam ngeringa amek ngembaya kaduk naan channel kena ya channel radio ka dalam Malaysia nai ikam naat ka ina nun RTM jadi kang ina ni ikam suka na tamek ka RTM miri kini ha ikam manujak ka RTM miri kina ha ikam suka ngeringa daun nak kini dah tu ya DJ ini bungan ya. Okey ngana selamat nai ku mekam lah sengana ikam dia bersiaran ngelecin awang negara ya sangat sangat tepat bandar tak ina ta mempam data ina itu tak ini kata lah tahu tahu nak kah ini ya okay ya selamat ada apa mengkejai kau mereka dia persiaran dengan lata Chin TikTok ini bungan pa ya selamat tahu Rosalia ya selamat ngetahu dawa kadang lagi keempat dia kena tiga tawalan bandar apa mengkejai dengan ini bungan. Okey, hikam ni lepas mata mesej ke live chat. Aku baca ke di kumai kemung. Dabling ke baja. Hinduk ke nawi. Hai kejayangan lah. Ngan pergi napas Sabina Lunga. Ita suling. Hai ni lah. Aswian Mahayus. Ya kejayangan lah. Cin Roy Kuang. Pertiga tawai. Kejayangan lah. Clarence Long. Ya tiga tawai. Lama tetau 6 DJ dawah. Ya doa. Ya baca mesej cok ya. Okey, ngan pergi napi kemdek cas. Ngan nak kemdek like. Kelu kat usai tadi dia. Kenyam Mira FM ya bangun tawai suka pemengkejai dengan jam tok ini ya tiga pengen tepap salon nak sengana kita pengen ingat ada tweet belian ni ada yang lan ini oh Cin Ida Seling ngebawa nak ilu.

0: Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Ya, okey, tiga sana ke kemekam dek kejar yang ada ke usia tali dia kenyam RFM kini jam tepat nak kini 23 minit 8 jam lemah kita tahu-tahu yang nama ikam dek keluk mata mesej kat live chat ikam mata tak mesej mungkin nak ke baca kini kemekam berkenop-kenop dengan perkena pekumat tu yang tepat dek kejar yang ada ke live TikTok kena tinggal tahu yang lain. Okey, yang ke keluk kusi kuma ilumong ini hinana cah fakta yang menarik yang ke keluk kusi kuma ilumong pas sentuk piala dunia. Okey, tepat tenas sekai ini medan fakta ya ke klok kusi ini nang kejohanan ya biok lan ini sengenake dalam sejarah bola sepak dunia. Ha. Jadi dalam nasekai ini medan rekod ca atau pat perlawanan ya hinana dalam pengadu rekod perlawanan bola sepak piala dunia ini Cina 64 perlawanan tai pala ca atau pat perlawanan ya paling kado dalam sejarah piala dunia. Okey, dengan ilu nasi ke ini pula medan Uman ini Uman 2026 ini nang piala dunia lewat ini ya pertama kali dah halok dah ya adeng lan medan ilu nasi ke ini piala dunia ini tika telu de negara jadi telu negara ini inana Amerika Syarikat Kanada dengan pekin apa Meksiko jadi telu de negara jenis dini ya jadi host piala dunia lewat ini biar kau bana ya kena-kena ini adalah ilu nasib piala dunia kena ini dah biar ona abek telu negara ya jadi host jadi ca negara pekina atau ilu nasib jadi host jadi lewat ini ada menarik lan medan telu negara jadi host. Okey, ngan pekina pala ilu nasib ke ini medan ya cipta sejarah lah medan Meksiko hinana ca negara ya adeng lan pilih jadi tuan rumah piala dunia ya pengado telu liwai kelepa edisi Uman 60PN 67 dah dengan kenapa Uman 60PN ayah 66. Oh, ini cah menarik lan ini hakik keluar dah asyik ke ini ya. Okey, jadi aku makam dia demam bola nak kini ke okey ya. Demam bola pada dah dem bola lah ban ini pada jam mana hiru nasik jam mana kali-kali jam ya adang cok lan tegajak cin awang negara lah ilu nasik ke ini jam telu jam telu ilu tem hala kalau luntuk mata tapi on dia peminat bola sepak ini mesti ada naik taga dan naat kini ada set jam dah jam telu perkinah ngan dalam mempam narek ilu lepas taga ni nah sukat ilu naat kini. Okey, nasi kini ada agak kursi kuma ilu mong sengen agak pas untuk fakta ya menarik hanang piala dunia liwai ini. Jadi nawai kumaikam dek kalau mata mesej ke live chat ikam mata tak mesej cem kina hakik ke baca kini kumaikam pekenop-kenop. Jadi ilu ngeringar cah tit belian ini Cin Cecilia Julan.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Ya, tinggal sana ke kemaikam dek jahing oleh Kak Usai tali dia ke Nyamir FM. Ya, selamat tetap kemaikam lah. Kemaikam dek mading bersiaran dengan lah live TikTok kena. Ya, bikir acin pi tu alaikam dek bersiaran dengan lah. Ya, kengkin kuma ilumong gaya awang kemaikam dek kejahing dengan lah live FB tali dia ke Nyamir FM. Ilu nasib ke ini gaya awang Kak Pasen biar mirik dengan Kak Marudi on takajak seah. Ya, jadi Kak Bintulu ilu nasib kuat se gaya awang Kak Miri. Pana cin mempam abek ngau. Okey, ngan apa kena apa lo tekak Marudi, mina lo nasik ka gaya awang Kak Marudi una ka ca dua uko lo nasik una ujan tetaup ini ngan pekina pengau na pekina pekak telang usan ngan belaga. Ya, jadi nasik lah apa kata nak tiga-tiga lah sengen nakek ino ya elu ti singkat-singkat liwai. Ya, ino dengar takin ida dia ngeringai lo ka Marudi. Ino dengar orang Marudi Rudi tiga temu, ya harap tiga-tiga sengelah tua, ya jaga tiga agak lemong. Okey, ngan apa kena apa aku makeup dia bersiaran dengan laka lepok-lepok kat daya kinata kat umat-umat dadok kitisen kang ikem sengan nakik enam ilu bubolan ilu tiga yang gayang lah ainu lah ilu gak nasik gaya awang ya suka mungkin penusa aku mak ilu mong jadi nawai apalah peketo berhati-hati tiga yang lah anak-anak lah ilu naan dengan pekin apa apalah peketo ayin tenau tengen lah ya ajinan gaya awang ya bingung pi tiga dengan pekin apa sungai ilu nasik naik ngelempa naik biok pekin jadi kadok si ukuk-ukuk dia tai siu lempam pekina jadi berhati-hati nak ilumong sengana okey okey jadi kemekem dia kejai dengan Cin Pasen biar merek kini selamat naik kejai dengan on pedia request belian ke ya ake berusaha lah metit kide dalam suka ake metit dalam bion ake metit nempam lah ya okey tiga tawailan kemekem dia bersiaran dengan Kak Usai tali dia kenyah Mira FM yang kita pengiringa detik belian ini dengan ake kingin ilu ngeringa detik belian Cin Musa ngatu na bimbin nek rawah bimbin na dalam bahasa kenyah rindu.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

Ya, okey, tinggal sana ke kami ke mereka cahaya ngelak ke usah tali di kenyam FM ya, bersiaran ngelak Cina pasun merek Sarawak kena jam tepat nak kini 44 minit apa jam lemah kita tahu-tahu ilu bersiaran bermajalah ni sengen ke kudak minit kudak puluh minit lah ilu bersiaran ke usah tali dia jadi naik ke jaya ngan me hikam dia ke jaya ngelak ke live FB sengen sengen ke biola mesej-mesej naik ke live chat kini tapi akhir kalau kusil aku mak ilu mong ni info ya naik ke surat dengar dengan nakib medan ilu nasib ke ini nang pengaduk 37 da warga awang negara ya siut tahan ku na Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawang uban na pakio idane ti penyalak ka enta akta immigration 50 PN 50 PN /63 ngan kang penyalak ya da tegok ida tini hina na ngelinek suek Cina jaka ya lepas netap ngan na biun pas atau pa dokumen asat ya sah manda ngelinek ka tanah Malaysia ya jadi JIM Sarawak ku mah mong dini hida siok tan inanan nang op selera op minyak op sapu op mahir ngan pakin apa op gegar ya ida ti Cina pulak telu uko ka pipa ka kucing kina ya. Ya dalam pengena pilo nasi ke ini dengan akik kota Semarahan Pak Onuko on Pak Huko ada teh tani dari ini dengan pengena pekak lunduk dan jadi dalam nasi ke ini operasi yang ada yang Cina jampi dan mempam siap puluk cah bulan 6 abe jam 4 mempam puluk 2 atau bulan 6 yang lapa ada hilo nasi ke ini sasaran yang ada ti nak ke uko-uko judi dalam talian kedai uman tilong uko siwa kilang pusat hiburan dengan kenapa uko-uko dia cah ya jadi perlu tumpuan kelunan-kelunan dak cin awang negara dini jadi pengajian operasi yang ada ti dini on pengaduk cah atau 22 usah ya lepai dah persak lah ya. Jadi nasi cah info ke kursi kumaikam sekarang ke ikam dah kejahat dengan kat usai tali dia kenyam Mira FM. Ya ok, tiga pang kita pak ngering ada cah tit belian ini. Ini cah belian kenyam ini. Kumaikam sekarang rasa nak tuyang-tuyang dia ke live TikTok dia ada kejahat dengan lah. Ya, hilu ngering ada belian kenyam ke lepas ini. Cin DLK, Iron Palo. Nam tira... badak kini nang tirak dek cah ke bana tirak Melayu Ayan Palo Ayan Palo lah. Okey, tempat kini ada tip belian ni sekarang nak get Cindy LK.

Okey, terima kasih anak. Assalamualaikum dan kecah dengan lain palo ya. Tak boleh bohong tau. Anak nipu ko ya. Ha. Kena ada ayan palo dah kena. Okey, hala ayan palo lah ilu kan. Okey, tiga pasal anak ko mai kamnya bersiaran ngala ka usai tali dia kunya Amir FM. Ya bekira cin pito ikam dia suka bersiaran ngala tau ini hadang bangen tau lah suka pemung kejai ngan jam. Jadi ini cak ke lokusi ko mai lulas ngan anak kena ini depa ame onda pendengar ke di ko mai lumoh medan lunas cak ini nang aja ya ilu kira bangin tawai minan ilu na asep mirek lepa pilek jadi ca projek perintis bagi usaha ida ke ngaliu atau pa transform lah produk pelancongan ya on kak mirek kini ngebayak ke na penjenamaan semula dah kide ya na ngadan ya lebih tinggal lah atain lah jadi lo na asep kini ini komikam dia pernah atau pa teka Crocodile Farm kena ini dah jadi kem suka nalas se inu kuda-kuda nancen ya un kaina un baya un masam-masam cen lah ilu nak asyik kina jadi nak kini ngada nak kena ini dah hinana Crocodile Farm jadi nak kini dah ngaliu kidi tai pa ngada ni madang lah ya inana Miri Wonderland. Jadi ini ada tirai lepas Cin Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dan ia apa Ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man yang pada kini ini keperluan lah nak menat kadok lah kelunan-kelunan dek ni Cin Awang atau apa Cin dalam negara lo lah lepas nasik sukat menat ida dek ni ke ini bidan lo nasik ke ini ngadan ina ngan logo apa ilu nasik un cenaan sik kena ini dah atau yang ada na hei data na madang ina na Miri Wonderland. Jadi kumai kam nak naik kat Miri, selamat naik kat Pasen Biok Miri. Okey, ina se cha info ke kusi kumai kam mong sana ke dia madang kejai ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM. Okey, dan pergi apa hiluna se ka inilah cha info ya temak ke lokusi kuma hilumong numun kuma anak-anak lah atau pawai amai lah ikam dia kerja yang tau ini ya hino dengar tau ini tak enti kata harap na uko poi empek lah tiga tu atau ini ya ikam dia bersiaran yang lah dengan keingin nang ujung minggu ini ikam dia target kalau ke naad perlawanan nang Piala Dunia ini. Jadi bana ilu nasib nang jam-jam na dan jam la ngerungun luntuk alek-alek ni na. Okey, tepat nasib kain ni cai info ke kelok kusi kuma ilu mong senakek ya. Info pas untuk keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM Uman 2025 ya keluar 70 ayat atau bulan 6 Uman 2026. Jadi nasi info ke kusi kumai kemong dek kejai ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM. Ya biola si mesej-mesej ni kat live chat ke ini. Pergi apa kena asyik kat ini ikam dia like tali dia kenya Amir FM induk kenawit Sabina Lunga Dabling Kebaja Paulus Lahang Clarence Long Harry Lian Kuleh Auya Usat kejahingan lah kat usai tali dia kena pergi apa ku mai ikam dia kejahingan lah kat TikTok kena ya tiga tawailan okey dengan ialah hakik kusi kuma ilumong onca ya hakik kelok kusi kini rombin ya ini hakik kelok kusi kuma ilumong sengan hakik midan ilu nasik ca info ini ya nai cin menteri ilu nasik ke ini pas entuk nang dadah lah ini ya pas entuk dadah edah mengin piu-piu buat anak ini ya biar awak dah tegok kat Sarawak dah awak jadi dah mungkin apa ini ca ya adang biun ngebayar undang-undang lah dah awak ya jadi harap na biun un naik kat Sarawak dengan ilu harap jaga tiga-tiga lah ke agak lah semai dengan rakyat ya mana inu ya ilu nak dalam usaha lah nah inu ya ilu uman pa ada nak ca peniga dalam usaha lah okey
kira pa ini to na kaking yo hello basiran ka usay tali de kunya Mira FM ya yeah, bana hello na sa kay ni bion na cukup se jam dah lah akhir ikam dia lepas kejaya ngelak ka usai tadi dia kenyal Mir FM ka live FB tiga tahu ikam ikam elop tegola nempam ya nempam to minggu jadi harap na ikam bangen tawa itu dan inu-inu to gaya ngai ikam ti nang ujung minggu ini rancang tiga-tiga sengen nak ke kempi ketai asad cem ngana nawai pa ku ikam dia dalam asad apa na rancang tiga lah ya ayen nang rungon jinan deriba ka kereta ya okey tiga tawai ko mai kemong pekua dalam menawai lola singa-singa lewat pan peketo jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lemong singa nakek ngana elup tegok lah 6 pam jam 6 pencalung ringan dah siaran cin YFM Impan Kuching okey tiga apa belian ni pengembalan ini sekarang akik ke napa ikem pakai ca belian ya pengebayak lan ini tepat nasi cablian ini sengen nak ke ya bayak lan hakik ku metit ku mai lomong cin udip apui jan nyawa ya nak kenal sengen nak ke elop tu kula nampam bye bye.

0: Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

0: kita giatu menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Krematawas, berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Senang, kita lah ngagai kedai seberang jalan ni.
4: Oh, sabar ibu anak guai. Kedak nuan mayu mak kereta mansaknya. Sabar dulu.
3: Eh, peduli aku. Jangan pergi kah? Saja.
4: Nye, tadi aku mada. Sabar, kata.
3: Nak alat tuna, ibu sangau nyak peninga. Berjimat, lubung layang jalai. Pedak kiba, pedak kanan. Baru ngelayang. Pesan tu, RYF.

Iku yang ngau Ita Bedin sama rindu lagu dikenak ke tengepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 6 13 bulan 6 2026 begulai ngaku Imran Dajoni ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi buat pengelama 3 jam peningai ya. Jadi terima kasih maga ngagai Nancy Nanggai yang kudah begulai ngau kita bawa awak rentak ngali hari hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai itu tadi ya. Jadi ngarak ke berita kita manah magang udah gawai itu peningan ngarak ke sama bela gerai sama bela latang pundah gawai ne hau sama bela ransiang mengerja pengawak kita bersari-sari kelebih lagi ba ujung minggu beketo hau iki jadi berkunci ke gayari kami di Bandaraya Kuching kelebih lagi tunggak ke pasar gitu ba jalai piramli gayari kami cukup yang manah di luar dien cukup ya panas gayari peningan ngau gaya hari berketuk tentu ya besi peningat kita pelabakku ya ke benung ngambil awak jugeng kelemai tu peningat lalu pemaga kita nyangkanya bau ujung minggu ketuk bisiknya nuci kereta kini melau tai di luar rumah kini jam ke dia tu peningat au tentu ya anang kurang hirup ai ngau gaya hari ke cukup ya angat bak jam kita ke dia tu ne ikan jadi sekali lagi mari selama lemai ngagai semua kita jangkanya baru ajak bergulai dengan kami ke lemai tu bahawa sada lemai terima kasih laban milih YFM jadi ke stesen pemerintahan kita tentu ya di Kuching kita boleh mendengar ke kami ngena frekuensi 101.3 FM peninga ya jadi tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu nada berubah dan lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Kapit bah Hello Y Kapit lalu nangkan kenyak 6:30 lemai dia nuaku maca pesan barat ngagi kita ke dekat nganjung pesan barat kita oleh email ngagi yfmiban@gmail.com pemagak kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami bah nombor 013-862-8422 ya lalu nangkan kenyak 7:30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ya ke ditabur terus hari konti YFM Iban di Kuching ya udah nyak lagi udah berita dia kita dekat bergulai ngau anti min ba program nembiak miat tanduk ya lemai tu au jadinya tadi tu sum program kita ungkup ya ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi jadi anak minah ke frekuensi kita peningat tetap ke pengerindu kita bergulai ngau kami ba YFM sebenarnya kita ngigam menti udah tu lagi kita berperinang dulu ngau lagu ke Dubai Liza Elbert Belaking YFM sada lemai.

0: Ya, berkenyang main lagu ke Diva Eliza Albert Belaki Nguai. Mari selamat lemai ngage menti sigi ya bisi ba arus telepon kita. Selamat lemai menti. Hello menti. Sini ngak.
1: Ya, hello.
0: Selamat lemai ngage nuan.
1: Ya, selamat lemai meda. Ngara keterang ne. Sebenarnya aku jauh mandi ngok tu.
0: Jauh ne. Au.
1: Ya.
0: Aku dengar nuan terang, terang dengar.
1: Terang ne, au ngarap ke terang ke di dengar pada dia ne kita.
0: Ya, ngarap ke terang mene. Au.
1: No, betul, nyanya udah terang.
0: Terang ne.
1: Berita dari Empu mana hari kami pan sepanya hari itu tadi mana panas mat. Mau kelemah itu asai ke panah nyerekan kurang ne.
0: Terlalu panas.
1: Oh, berasai.
0: Pansut mau garek, jauh dah berasai dah kulit kita.
1: Aku mau garek ngai, men. Jangan awal main sekali. Oh, udah tuh lagi kita kelalu punya nak.
0: Ya, aman.
1: Mau anang ngelamang panas nak, tapi yang aku ne, nanti kita ke anyangkanya bisa pengawal lemai itu. Bisa juga-juga yang kini agak no clean linap, ge.
0: Ya, mat.
1: Cari aja mau kalau angat.
0: Ya, okay, sebenarnya aja nanti. Nanti bakal aku yeah. To. Aku kok kau to. Nanti aku ni pun jauh ngelawak kereta ke baruah kian ba ATM dia to. Dia udah yeah. Bingau pala nanti nak tanggi.
1: Aman, aman. Sama apa kenyalan akan aku berhubung pala. Jadi ni pilih ada jangkau aku.
0: Nah, namun. Okay, pala. Aku ingin lapan gaya hari itu segi angat
1: kalau amai. Bisa.
0: Kalau bisa, mat.
1: Oh, ya, meh.
0: Ya.
1: Aku pan ngasai bakal deknya agak sama agak nanti ada hujan empat hujan pan setiap pan sebaik aku tengah suka di palau oh.
0: Ya man
1: nyalain now
0: ya engkau menyikuran perubahan global
1: korang. Betul betul ya. Awalnya me anak-anak nama likun ngadirimpu nyaga pengarai ya, nanti ya
0: ya nanti bakal hari panas berketuk ne nanti kita kurang grup air berasa nar kuang kita itu rangkai
1: ya aman aman ya. Aw tadi apa kita menyebut lemau nang ngiru air lelak nangannya dan pukul main nangannya awal lelak kemainnya
0: iya iya sikit berasai menti aku ngasai ke dalam pun nanti bakal kurang air sikit lalu kak lain-lain nasai kuang
1: ya
0: dan lagi kita itu bakal kita ke nang ya gawak bau upis tu deh masuk di keluar ayangan amat dia nyata mak nuan ke dalam celah bama amainya kak ngasuh isik tu tu jampat nao ya.
1: Oh, nyak main nutrisan lah saya. Nyak main. Nanya dia, baik dengan ingin kenyak main.
0: Ya, mai. Okey, nanti. Nama berita kita di Kapit.
1: Awak kata nulis ngau berita. Tau ke pukulnya mbak bagi menua kami di Kapit tu. Nih, meda. Ngamu kapit yang main. Bapak, hello, wai Kapit kita. Tajapan, nak rasai ke? Nudah ngelebus kawai. Jangan aku bisa ikut sekedar nu. Nudah ngilin bidai. Dekat ngilin bidai ujung minggu tu. Ujung minggu stand up. Ya, kaku na. Jadi bak bulan 6 ke dekat datai kita nemu dia pengawal Sarawak ku sayang dekat datai yang kami menua kami di Kapit kena 26 27 sampai 28. Jadi palan alai ngatu Sarawak ku sayang hanya bapalan bak sepia Dewan Sarah bagi menua kita di Kapit. Jadi utai kari-kari kunci kaku tu peningan mayuah. Ianya bakau ngau pekit video promosi bagi bahagian Kapit 2026 ke dia tu bersemai ngau pengawak Sarawak ku sayang tu tadi meow. Jadi keberamai ke leka jaku Kapit menanti anda datang terokai dan rasai pengalaman yang koya. Jadi itu setiap hari cara dikena namanya mantai ke bekeni gaya apa mana rampak menua Kapit yang kau megasuang belaga ngau megah Bukit Mabung hari video ke kreatif kedegagak kita nya. Jadi itu mari peluang ngagai siapa aja barang siapa aja ngau masuk bersentang pekit tu kalau ya price kecukupannya nanti kita jadi setiap video kedai kita nya atau kediam kita nya dikira hari maka namanya like Facebook kita ngau megak panel juri. Jadi nanti kita dekat nemu sebarang tanya bakau ngap karatok kita tahu ngiga encik Silitan Siba. Balumo 0148844564 0148844564 atau ke ngagai Encik Andy 0113191264 0113191264 nya berkawal dengan pekit video promosi bagi menua kita di Kapit bersama dengan Sarawak Ku Sayang ke dekat itu bagi menua kita di Kapit ngambil ke video kita tadi oleh daripada kini ke adik ini no, ke mana bagi menua kita di Kapit mantai ke budaya pemakai kita produk tempatan sejarah mengamuka pengalaman ke kalak biasa di Kapit kita lalu kita ke dia bagi menua Kapit. Okey. Nyak berita ke terubah ke dikunci kaku berkau ngau promosi bersimai ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu tunggak ke menua kami di Kapit. Jadi pagi tadi mega dia pengawal dalam darah mega bisa dia tu di UPS atau di hospital besar bagi menua kita di Kapit Batang Square. Terima kasih tapi puji kita ke udah ngau berpengawal dalam darah bisa mega sekitar hari pengurim kebukai bakal ke dia tu sari tu mega bakal jualan ramah medali hari sidak upis KPDN bagi menua kita di Kapit ke mega bisa ngatu pengawal tu ngaji pukul 3 lemai je tu kebenaran tadi au jadi nyak pan bisa udah dia tu berita ke buka ngau program balik Kapit Rafari tahun 2006 edisi ke-29 ketika itu kena 17, 18, 19, 19 hari bulan 7 2026 kalau mereka dipelekak ke hari rumah dek rumah John ngagai pasar Kapit kayaknya sepenyampau 42 km hanya bak terbuka lelaki ngamaga terbuka Indo jadi price ke mana mereka cukup mana dengan kita ke dekat ngau bahas tentang pekit atau ke program Palih Kapit Ras Safari itu edisi ke-29. Jadi asai meh berkini nama tu cabarannya lebih kita ke bekerjasama jangka ku orang kesalu ngau berakit tu nemu yang berkini asai tu. Jadi kaya kita ikan kalah yang kanya bisa hati dekat ngau bisa tim ke dekat nguji tau ngiga AO Jos Anak Candu berlumur 019-227-4428. Tau ke ngiga AAO Tony Anak Ringgi berlumur 017-807-0164. Jadi jangka aku dalam kanan 3 hari itu mereka amat macam aktiviti tau ke program ke dekat dia tu berapa angat tu. Ilak kita nisi perkara tu ngau nyemata agi ngau sili agi ente uliah kita ngemai sidak pemesain pu ke ngatur program Balih Kapit Safari edisi ke-29 tu ilak nyak ya Ameda ngau menggap peningan mayu sekedar hari info berita ke uliah dikunci kaku ba awak hello Y Kapit kita ke sekali itu
0: cukup okay. Mana infonya
1: katika
0: cukup mana infonya kaku
1: cukup mana nih alam kita berakit
0: berakit nih aduh kita deh
1: nggak jadi si kau jauh.
0: Ya, ikut di Sibu. Ya, baik, nah, ikut semuanya, baik.
1: Nanti aku ngumpul di Sibu, nah cukup metiam kita.
0: Nah, cukup tinggi.
1: Kita bagi iban, kak, aku.
0: Agak surat, ngemaik kami kia.
1: Ya, aku deh.
0: Kak, gini dengar, ya.
1: Namanya, me ngarap ke namanya bisa peluang ya, sekali mendal kategori nya ya sida ATM kurape
0: ya ya
1: ni tu boleh nemu mayu me
0: ya kan ke nguji ngau berakit de menti daban kita ya. Selalu ninga tanda kala nguji tau ke nguji ni nemu kita itu uliah gak di anjur
1: ya mereka aku baka aku tu tiap tahun berkongsi ke cerita berakit aku pun dah kawa berakit berapa belas tahun dah ne nyebut yang apa aku tu ini
0: nak kalang asai ne
1: nak kalang aku pun nak kalang asai
0: kita dah kalang asai nama gek tu cerita ke
1: baru jalan gek cerita ya aku semina kala ngau orang bekaya sebab hari sekolah SK nama ne ni ngai ku lepung Bali ya kan tena salah ku nyap bekaya ngena tak kaya nya deh tu berdua aja kalau tu ba itu itu ngai ku takut ku dia
0: ya aku
1: begitu ringa mah kaya nya pula ku nak bakar rakyat deh
0: ya nanti ya sesalah tanya kita kayuh kita ka kenika tu belum yang
1: kata balik eh kaya ni lah main nak nak bakar kit ni leh.
0: Ya ya ya.
1: Aku bawa tu gua tu benda mien eh medo. Aje aje tegal ngaya aku tak nyok jangan aku.
0: Mat anda kita kita dah mayu mada tay bawa media rama nyok lain. Ya. Kalau dia tu anak pihak ya.
1: Ya ne. Aau ya ne. Ya. Okay.
0: Okay menti. Aau.
1: Okay terima kasih medo. Bye bye. Salam jalan ke Perawa.
0: Ya salam jalan ke Perawa. Si Maya bukai berkunci baru gak berita.
1: Ya betul. Aman aman. Terima kasih ya. Bye bye.
0: Okay, jadi tadi pendengar Menti Sigi sudah berkongsi dengan kita sekedar berita, sekedar pengawal ke bisik diatur atau ke dekat diatur di bagi menua kapit.
2: World Cup 2026 hari 6 13 hari bulan 6 2026 main dalam grup B Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh daripada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta boleh stream buat RTM Klik. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: kan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, bekanya macam cara dikena kita nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang bagi kami YFM kita oleh email ngam ke WhatsApp konti kami ya. Jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex ane nyawun ngari ke sidai sebilik madah ke apa ya terumeh nyawun ane ganai. Terumeh nyawun anak ganai tau ke apai ame, tau ke apai ame. Udah nadai kena 13 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu. Lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, Bapendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Di pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah panjai sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, Banyang, Undum, Minggu, rumah Nyawai, rumah Siviani, Rimong, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudu, rumah Lindang, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta Maga Bala Yekediau Babukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau Mukeh, Sungai Anus, Sungai Bawang, Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif Pelugau, Seratu Sibu, Bintulu Miri, Kucing Gau Kaban ia ke Bukai, ia kenalah dirintai ke Ditu Magang ya. Jadi penerang ke Sili Agik kita tahu bertanya ngagai Alex Anak Nyawun bernomor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyawun 011-386-5799 ya. Semua kita ya ke dipesan tu tadi dipinta sampah datai ngagai rumah nyawun anak ganai Jalai Bukut ya. Kunando isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya. Terumeh nyawun anak ganai, terumeh nyawun anak ganai, tau ke apai ame, tau ke apai ame, udah nadai kena dini hari itu tadi ya, 13 hari bulan 6 2026, jadi yang tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam 14 hari bulan 6 2026 hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026, Bapendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi semua kita nyat tadi dipinta datai ngagai rumah terumah nyawun anak ganai Jalai Bukut ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya ngagai Alex bernomor 013-813-1966 tau ke Manggang Anak Nyawun 013-865-7999 ya. Tadi pesan ke terubah, lalu pesan tinangkan ke Tok Peninga. Pesan pemati tu datai ari Kandau Anak Ajan tau ke Sabang madah ke pemati bini ya. Payung Anak Bangai, Payung Anak Bangai tau ke Inai Insin, tau ke Inai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14 hari bulan 6 2026, ianya kena hari Minggu, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 1 15 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ngagai rumah Seli Munggu tunggal debek. Jadi rumah kedipadah ianya rumah jerai, suri tiga berumah, mendas tiga berumah, nangga asam, senggaleng, surunggap, sabau Sabau dua berumah, beluak dua berumah, rumah did, rumah muluak keluak, rumah ipo keranggo, mutun empat berumah, batu lapan pusak, mungguk menggeris, mungguk prin, empelai, empelai dua berumah, kedap rapung, lubuak mergang, inau, belasau, entawal, terai, babu delit, nangalup, budak dua rumah, do berumah ngam maga kaban belayan dia kebukai kenala dirintai ke ditok magang ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagi insin ba nomor 013-570-1254 atau ke umang 019-533-0362 atau ke Raymond 013-735-1189 ya, aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai Ari Kandau anak ajan, pesan pemati tu datai Ari Kandau anak ajan tau ke Sabang, tau ke Sabang madah ke pemati bini ya, payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insin, tau ke Indai Insin udah nadai kena 12 hari bulan 6 2026 hari 5 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu 14 hari bulan 6 2026 ya, lalu dekat di Anjung kena 15 hari bulan 6 2026 ianya kena hari 1. Jadi penerang ke Silik Agi kita tahu bertanya ngagai insin ba nomor telefon 013-570-1254 tau ke umang 019-533-0362 tau ke remen 013-735-1189 ya. Jadi semua kita ia kenglala payung anak bangai, payung anak bangai tau ke Indai Insien tu semua kita dipinta datai ngagai rumah seli munggu tunggal debak ya. Ikinya tadi pesan rabat ke bisi diterima kami lalu nangkan ketuk ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit tu datai ari Robert anak rantai Ari Bintulu madah ke pengawak ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum pesan ngetas ulit lalu muain terbalu ni yang rantai anak lugum kena hari 6 Saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam tu lagi ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelian ya kedia ba terumah hubung anak serikai lead anak imbu geruna anak imbu berayun anak imbu idah anak usah mong anak lugum, manja anak lugum, tambi anak sambang, ngau kepembelian ia kenglala ni yang rantai anak lugum tu ya, kenglala ni yang rantai anak lugum. Jadi semua kita dipinta datang magang kena saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor tu nombor Robert 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865 ya. Ku nandu isi pesan untuk peninggal pesan kata sulit lalu muan terbalu tu datang hari Robert anak rantai hari Bintulu madah ke pengawak kata sulit lalu muan terbalu ni yang rantai anak lugum ni yang rantai anak lugum kena saritu 13 hari bulan 6 2026 jam 8 malam ba Fusio Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Jadi semua kita dipinta datang magang lalu nanti kita akan mengasih lagi kita tahu bertanya ngagai Robert Robert ba nomor telefon 011-264-1657 atau ke didek 014-744-0865.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: ya kenalah di hari tai kreto kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, lagi nampung pesan berat ke lemai tu peningan. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayak ya Francis Kumbun anak Luji dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ianya hari Satu ba pendam Anglik Ken Madu Batu Lapan Bintango. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke dia barumah Usid Barit Asal, rumah Ali Bujang Barit Sebubu Baru, rumah Jilum Sebangkui, rumah Juwing Ulu Serikai, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubua Ulu Serikai, rumah Mawat Beratung Ruban, Ket Anak juga Bintulu ngga rumah Sanggat Sungai Ruan ya serta maga kepembelayan ya kebukai ia ya, kengelala Roy Guang ya kengelala Roy Guang semua kita dipinta datai ngagai Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai laban neang laban Roy Guang tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena hari Minggu ya 14/6/2026 lalu dekat di Kubur kena 15/6/2026 ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Jadi pesan pemati tu datai Ari Steven anak Ayum ngari ke ayak ya Francis Kumbun anak Luci dari rumah Jilum Sebangkui Serikai madah ke pemati anak ya Roy Guang udah nadai kena 12/6/2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 14/6/2026 ianya kena hari Minggu ba Wan Siu Funeral Center Jalai Merutun Baji Serikai lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 15/6/2026 ianya kena hari Satu ya ianya ba Pendam Anglican Madu Batu Lapan Bintango. Okey lalu pesan ti nangkan ke Tok Peningau. Pesan berat kita ke sekali itu ianya pesan pemati itu datai hari sambai anak bajing tau ke inai ume dekat madah ke pemati laki ya timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi jadi timban anak muling tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah Ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango jadi timban anak muling tu megak dekat dianjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya jadi pesan tu peninggal dituju ke ngagai rumah Dina rumah Seman rumah James tu di Lasik pemaga rumah Louis rumah Jamit rumah Inting di Nanga Lasik Magang tiga buah rumah tu pemaga rumah Vincent rumah Miko rumah Jeng rumah Liam rumah Medan rumah Timba semua tu di Sejugam pemaga rumah Linggi di Balut rumah Lidum Seluai rumah Bala Sungai Peran rumah Senaun Ulu Binatang rumah Liung Ulu Binatang pembaga rumah Wong Sungai Raya rumah Lawi rumah Rentap rumah Lawi tu tadi Batu 5 KJD rumah Rentap Batu 6 KJD rumah Semambu Batu 3 KJD Rumah Mary Batu 3 KJD serta kepembelayan ba menua Sebaya Selangau Ulin Anak Timban Abah Anak Timban Ika Anak Timban ba Tatau pembaga kepembelayan di Pakan Ulu Ribung Serikai Nanga Merit Batarajang seratu ngau kepembelayan yang kebukai kanalah dirintai ke ditu magang ya aku nandu isi pesan tu peninggal. Pesan pemati itu datai hari sampai anak bajing pesan pemati tu datang hari sampai anak bajing tau ke indai ume, tau ke indai ume madah ke pemati laki ya, timban anak muling, timban anak muling udah nadai kena 13/6/2026 jam 4 pagi. Jadi timban anak muling tu dekat di intu berbala mayuah kena malam hari Minggu 14/6/2026 barumah ningkan Sungai Lelabi Jalai KJD Bintango lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15/6/2026 ya. Yang tadi pesan ke diterima kami lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan Tok Datai Ari Enelisa Ana Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon an tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi Simon tau ke Ami Ana Awan tu dekat di intu berbala mayuah bak kampung Melaban Kota Samarahan jadi pesan tu peningah di tuju ke ngagai kembelayan kediau ba Melaban, Entingan, Pelai, Sungai Batu, Mangkak, Sebayur, Medanggayam, Ngamaga, Lumut, Sungai Impit, Sungai Tapang, Semawang, Siokandis, Seruit, Sungai Nada, Tuang Muda, Lunduk, Ngamaga kembelayan ya ke Bukai ya. Jadi pengawak tu diatur berketuk 13/6/2026 ianya sarito hari 6 ianya nyengai niang tu lalu bisik semayang pukul 7:30 lemai tu lagi bak kampung Melaban lalu pagila 14/6/2026 niang tu tadi tau ke Simon tau ke Ami anak awan tu dekat di Anjung ke pendam di pendam SDNU ba Petra Jaya lalu jam 9 pagi bisik semayang barumah di rumah Gumba serta di baik ngagai pendam SDNU Petra Jaya ya jadi ba dinila dekat di semayang baru ari bala Saint Paul hari perala gereja Saint Paul Petra Jaya au ikinya tadi pesan ya ke bisik diterima kami ba WhatsApp WFM aku nandu isi pesan tu baru peninggal pesan tu datang hari Enelisa Ana Simon tau ke Inai Amoy madah ke apai sidak ya Simon tau ke Ami Ana Awan Simon tau ke Ami Ana Awan udah nadai kena 12/6/2026 jadi niang tu tau ke Simon Ana Ami tu dekat di Sengai Babala Mayuh bak Kampung Melaban Kota Samarahan jadi Simon tak ke Ami anak awan tu dekat di intu berbala mayuah kena lemai tu 13/6/2026 lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Petra Jaya pagila hari Minggu 14/6/2026 ya berkenyak meh pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM dan lepas tu lagi aku dekat Nampung baru macam pesan berat kita ke bisik diterima kami ba YFM kita berperenang dulu menggau awak tu ngah lagu ke dibai Ricky Andrewson Sapa Aku Ba Atinuan.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Datuk Yadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita
0: ya.
1: Raja Kita
0: Raja Kita
1: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyekat pada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-agama Lain UNIFO ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Penerima Rentak Betul ya. Ia ke guna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyekat tadi bak tempat Masjid Jamek Betul ya. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh Dadu pukul 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, berangkat hari

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jadi pukul 7.30 terlebih mai kita mendeng ke berita lemai ia ke di Tabetra Sari Konti YFM Iban di Kuching. Ya, sebenarnya kita mendeng ke berita peninga gi nampung pesan barat ia ke bisik diterima kami bahawa YFM bakal ke lemai itu. Jadi pesan kita ke sekali itu ianya pesan ngetah sulit. Jadi pesan ngetah sulit tu datai dari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling madah ke ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ikedia bebatang ketibas balih kapit pakan miri bintulu Kuching. Jadi semua kita dipinta datang magang ngau pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Niang Ami anak semua tau ke Aling. Jadi pengawak tu peninga dekat di atur berketuk Ngual Lumbung kena 19.6.2026 lalu ngetas ulit lalu muain terbalu ianya kena 20.6.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 Jalai Takan Suang Emperan Ijo. Jadi semua kepembelayan ya ke jauh atau ke semak semua kita dipinta sampah datai kena 19.6.2026 sama ngau nguluk pengawak ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling tu au kunando pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai dari Elvie Presley anak Ami tau ke Aling dekat madah ke pengawak ngetah sulit serta muain terbalu niang apai sidak ya ianya niang Ami anak semua niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Jadi pengawak tu dekat diatur berketuk ianya Nguan Lumbung kena 19.6.2026 ngetas ulit lalu muain terbalu kena 20.6.2026 bak rumah menjadi yampu ianya lata anak semua bak kilometer 2 Jalai Takan Suang Emperan Ijo. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang baik kena jauh tau ke semak ya. Semua kita dipinta datai kena 19.6.2026 ngau sama nguluk pengawak ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling ya. Ngetah sulit niang Ami anak semua tau ke Aling. Okey, lalu pesan ti nangkan ke tu peninga. Pesan ti nangkan ke tu ianya pesan pemati. Jadi pesan pemati tu datai Ari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia jadi John anak Dayung tu udah nadai kena 11.6.2026 lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuah ba rumah Yempu ba nombor 21 Lorong 8 Jalai Kuching Timur Taman Tunku Miri kena malam 13.6.2026 ianya hari 6 lalu dekat di kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ba pendam Dayak Lambir Miri ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikedia Bananga Layit Lubuk Mulung Long Ajoy Majang Tabing Bukit Limau Sepemanjai Ait Teru Marudi Miri Bintulu Kenawit ngau kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia kengelala John anak Dayung ya. Semua kita dipinta datang magang. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Julia anak John bernumor 012-871-120-88 tau ke Kasim anak John 011-501-2507 ya. Kunando isi pesan tu baru peninga. Jadi pesan pemati tu datang dari Julia anak John madah ke pemati John anak Dayung tau ke apai jelia tau ke Apai Jelia ya. Udah nadai kena 11.6.2026. Jadi John anak dayung tu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh baru meh ya. Ianya nombor 21 Lorong 8 Jalan Kucing Timur 3 Taman Tungku Miri lalu dekat di Intu tau ke di Sengai Bebala Mayuh kena malam tu 13.6.2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari Minggu 14.6.2026 ya Bapendam Dayak Lambil Miri penerang ke silik agi kita tau bertanya ngagai Julia anak John ba nombor telefon 012-871-2088 tau ke Kasim 011-801-2507 ya. Ikinya tadi pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM Peningan bagi kita ke dekat nganjung pesan barat ulih terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga ulih WhatsApp terus ngagai nombor konti kami 013-862-8422.

aku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun tu setiap di tahun tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam ayuh mengatnya di ke Siti enggak platform kena kita mantai ke berbagai pengaya adat asal kita ngau budaya jadi berbagai mega bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat berbagai sekolah sejalai bak semua kaum ke diau di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipepasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Uping pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Menua kita empu saja dan dia mengak bisik mengak dari menua luar dia bisik nemuai ngagai Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai ni abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilak jadi ngotok ku ngari ke miti tu yang atur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu biar megak kelebih lagi biar megak bala kita ke dia di Menua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke dia atur pemanyai jalai Kuching waterfront kena 20 hari bulan 6 tu ialah

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat lemai datu kita bergulai ngaku Imer da Joni ba berita lemai hari 6 13 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh niki kenyau hari tahun 2022 subah. MEITD ngermai ke pengawak tinggi kak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke besi penau robotik ngau teknologi. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital. Pemansang muda mensia ngau peluang ekonomi baru. Ngambil ke semua rakyat tak sama ngasai ke penguntung. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak meruan nyadi model penyerakup di Malaysia ke alai rakyat Aripupu Raban Bansa ngau pengharap sama hidup berbahasa ke pengadiri serta uliah nerima diversity. Ia madah ke penyerakup ti diasai ke kemayari tu nyak nang asia ari pengawak semua raban orang ti enak ngetu ngetan ke pemeti ati ngau penyerakup antara rakyat. Berbak ngau nyak perintah Sarawak megak keran dekan nentu ke tiap bengkah pengarap sama dijaga ngau rentang nengah unit bagi perkara pengarap bukai Unifor. Ia maksud ke jakutu bak pengerami makai selamat ungkur pengarap bukai ke diatur nyerumbak pengerami ari pengada resmi ti ke-17 yang di Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak ke tahun tu ke diatur bak Dewan Panglima Rentap Betuang. Teks jakuk ya dibaca Menteri bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai. Bak pengerami ke Sebaka, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari netap ke Sarawak dekat meruan ngetan ke budaya berbahasa ke penemu pangadiri, jelan berulah serta berbahasa ke pangadiri tinyadi ke pun penegap menua tu. Tuk setipak benda ngau niat yang di Pertuan Agong tidak kemedah rakyat sama hidup dalam pemayak ngau penyerakup. Berbak ngonya pengerami tu bisik diguluk kira 400 ikut temuai tinyerangkum bala pengari ari gerempuang pengarap tuai raban bangsa ngau agensi perintah tinyadi ke lambang penyerakup antara rakyat di Sarawak. Pengeraminya ke diatur ari saritu nyentuk ke pagila dekat sama dirincah ke ngau pengawak pemandang raja kita pengerami ngirup teh ngau konsert rakyat. Bungku internet di Sarawak dia tu udah manggai 94.5% nanti dibanding ke ngau seminak 54.3% dalam tahun 2022 subak. Pengudah menua tu kengenak belanja 2.3 bilion ringgit dikenang ngemansang ke perengka telecommunication. Menteri Utiliti ngau telecommunication Sarawak lalunya di Chairman Sakofa, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke perkara tu dicapai nengah inisiatif saluran di uliah nyau perintah besar ngermai ke agi arus internet di serata menua tu. Ia madah ke projek smart hari baruah salurannya nyengkaun pengawak ti niri ke 618 tiang telecommunication, nyengkaun 17 tiang pemancar bak menua pesisir ngau endo ti jauh di ulu sungai. Kelimpah harinya semak 50,000 ruang bilik kediau bak endonya dia tu udah disediakan ngau arus wifi menua pesisir Sarawak MYSRBN. Upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat MEITD Sarawak dekat ngerembai ke pengawak tinggi gak bala nembiak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisik penau robotik. Menteri ya Datuk Seri Roland Sagah Wee Ing madah ke bala nembiak menua pesisir patut diberi peluang ngau perangsang dikena ngemansang ke penau serta uliah bersemekiah bak bidangnya. Atau bakat tu enang berguna benda laban bidang robotik ngau pemintau tiru AI nya ukai agi seminar nyadi ke teori ajak tamaga uliah nyaup nampak penglantang ke benda serta uliah nuku ke kuing pejalan Sarawak ke Jemaah Ila.
Ia mansut ke jaku tu lebuh ia ke berjadi program Robo Clash Challenge 2026 Final Leg ke diatur bak Dewan Masyarakat Serian. Paketnya dipasuk 19 buah sekolah ngau 380 ikut nembia ari serata Sarawak serta mungkus kedap paket bakal penangguh drone, robot sumo ngau robo teknologi. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching. Rukun negara meruan berguna nyadi kelalau di kenangatu diversity rakyat serta nangku pemal kemaya ari baka polarisasi. Ekstremisme ngau pengawak ti ngeremai ke berita-berita selebubu ngapa. Menteri Penyerakut Bangsa Dato' Aaron Agodagang madah ke filosofi menua nyamegak nyadi langkah ke cukup berguna. Dikena negut ke penyerakut sosial ngau penakal rakyat ari pupu raban bangsa ngau pengarap. Ia madah ke rukun negara megak nyedia ke kompas moral tiba pelasa ke prinsip pengarap penaluk pengerentang kedaulatan undang-undang ngau pemanah ulah kesama dikunci rakyat Malaysia. Dato' Aaron madah ke Malaysia megak keras dekat berkunci ke penelebak dikena ngatur perkara diversity serta nguliah ke penghidup Kelantang begulai ngau rakyat menua bukai. Semangat penyerakup ke ditanggam antara rakyat diasai ke nyadi aset dicukup berguna kena ngerumban pengawak pemansang serta merik pengelantang ke rakyat. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tupung, Dato' Fazruddin Abdul Rahman madah ke penegap kerjasama antara rakyat patut meruan ditan ke labanya endang pun pemuju ngagai mayuh macam inisiatif pemansang ngau pengawak pengintu pengelantang ari perintah. Ia madah ke sekedap pengawak baka ari gawai nyak ukai semuti dikena ngerami adat ngau budaya rakyat tambah dikena negap ke kawa antara rakyat ari pupu raban bangsa. Dato' Fazruddin mansut ke Jakutuk bak pengerami malam mesra gawai kejiranan mesra gitak ke diatur bak Dewan Serbaguna Pinang Jawa di Kuching. Projek ngagak klinik pengerai lawas ditetap ke udah 99.89% tembok. Direktur UPIS Kerajaan Raya Menua Sarawak, Dato' Dr. Kasidi Morris madah ke kliniknya ilak disadang oleh merik servis pengerai tik manah agi ke orang di lawas ngau kanan menua tinglingi ngaunya. Tok nang setipak benda ngau niat perintah tidak ngada ke palan pengerai tik moden serta manah ke pengelantang rakyat. Sama bisik disediaka ianya palan engkah kereta ngau sekedar infrastruktur ke oleh nyokong pengawak ke dipejalai ke klinik tu. Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nyedia ke ekosistem penyokong dikena nentu ke bala nembiak baru bak palan pelajar pra-universiti ke sesi 2026-2027 ulih berengkah belajar bandua tik lantang. Penerang media ari UNIMAS madah ke perkara tu dipansut ke Vice Chancellor SIDA Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid lebuh yati ngemata ke ikas pengelancar pengawak register nembiak baru bak kampus. Nakak ke dia tu 1,112 ikut nembiak udah tembuk register diri bak Kolej Endo Sidak Diau. Dikena ngemudah ke proses nerima nembiak masuk. Ini mas bisa nyedia ke Palan Endo Diau bak Kolej Seroja ngau Kolej Kenangga. Kelimpah hari perengka pengangkut hari padang bilun antara bangsa Kuching ngau Kuching Central. Bala nembiak mega bisa nerima mayuh macam bantuk belajar ngau pengelantang pendiau yang kau bantuk berpungkal, bantuk bayar kena belajar ngau bayar kolej, duit belanja ngau program siswa sulung. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Sarawak dekat majak ngelati ke agenda ekonomi hijau ngau ekonomi digital nentu ke semua rakyat tau sama ngasai ke penguntung. Bungku arus internet di Sarawak manggai 94.5% jauh nikik kenyau hari tahun 2022 subah.
MEITD ngermai ke pengawak tinggi ke pelanem biak sekolah menua pesisir di Sarawak ke bisi penau robotik ngau teknologi. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medan.

0: Sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bisi ngabas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Subak, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benua nerima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagal mayati serta regas maka selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang tibisi datai mayanya. Pia mega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tibi kaul ngau gaya dalam menua serta mega patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi ke mayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengrami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengrami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Dari tanah bertua ini kita lahir.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kodolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bemunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: World Cup 2026. Hari 6, 13 hari bulan 6 2026. Main dalam grup B, Canada bersatu dengan Bosnia and Herzegovina pukul 3 dini hari. Lalu dalam grup D, Amerika berlabang dengan Paraguay pukul 9 pagi. Main tu boleh dipada kita buat channel TV OK ngau Sukan Plus serta oleh stream ba RTM Klee. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Okey, habgulai baru kita buat program nembiak min. Kita berkelala ngau bala nembiak kita ke sekali tu. Neh, ha sidak ya udah. Nganti nak sabar dekat bercerita ngau bala kita ke BC medak live Facebook baka ke malam tu hari SK Siburan Batu. Terima kasih ngai bala nembiak kita ke BC datai. Ke konti pemegak bala pindai ke BC medak live Facebook yang kau benda ngantik berluar bala pengajar, cikgu ke BC mereka kerjasama ngau anti min ngemai balan biak datai ke konti ni. Okey, kita berkelala ngau sidak ya sekali tu ne. Okey, hari kanan timin dulu ne kita berkelala. Pada kita gambar ya tucum yang manis-manis ne. Padah ke dulu nama nuan kumang. Okey, padah ke nama?
1: Namaku Natania Angel anak Tono. Umurku 12 tahun.
0: Mhm, Natania. Natania siapa tadi?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ne. Umur?
1: Umur 12 tahun.
0: 12 tahun. Hari sekolah sama ne.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, nyarih kaki berjakuk ne. Okey, keba spiak Natania nya tadi, siapa nama?
2: Nama ku Yunis Mila.
0: Yunis.
2: Ya, umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban ke?
2: Ya, Iban.
0: Okey. Okey, Datuk keba tengah-tengahnya baju biru, kena kebaya biru.
3: Nama aku Feliciana Rosabel. Umur aku 10 tahun.
0: 10 tahun. Iban Bidayo?
3: Bidayo.
0: Bidayo. Okey. Sepia anti min mang ke kibak tu, ya siko aja lelaki. Siapa nama nuan bujang?
4: Nama aku Amanda Alexis anak belajar. Umur aku 11 tahun.
0: 11 tahun primary 5 ne. Okey, ba belakangnya beri mic yang ngagaya ne. Padah ke nama nuan kumang?
5: Nama aku Elisa Eliana Anadona. Aku
0: tahun berapa sekolah?
5: Tahun
0: 5.
5: 5
0: di. Oh, tahun 5. Okey, siapa nama tadi?
5: Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana hanya nama ini. Okey, siko lagi. Okey, berdiri berdiri. Siapa nama?
6: Nama aku Leticia Chanela anak Sempulut. Aku berumur 11 tahun.
0: 11 tahun Letisa. Ah, ya. Nyak Letisa ne. Nama sidak itu apanya panjai ne? Natania, Emmanuel, Feliciana, Eunice, Letisa. Betul ne? Kan ye bisi tinggal kini kalau panjai. Ana cukup no anti min nulis tu ne. Terima kasih ada datai gulai ngau anti min ba program nembiak mit. Jadi bakal ke malam tu sidak udah nyedia ke diri pada kita sidak ya udah masuk ke bakal selampainya ne. Sidak ya dekat bertandak tu lagi. Ikan kena baju ke warna celumnya. Ya kak bertandak. Jadi ketiga ikut buat mua anti min tu dekat berandau dengan anti min yang kaum sidak ke bertandaknya lagi. Ne, kita berandau dulu ngau ke lelaki tu. Ne, Emmanuel. Emmanuel Ari SK Siburan Batu. Tahun 5 tadi ne. Okey, buat sekolah nuan buat kelas 5 nama?
4: Bersekolah aku kelas 5 dedikasi.
0: 5 dedikasi.

0: kursi ne.
1: 5D.
0: 5D ne. Okey, buat sekolah tentu bisik kaban ne. Siapa kaban kenang ya besti ko rata ko bakih ke nang ya rapat ngon wan.
1: Oh, yang bisik rapat buat ku sekolah. Ayah, ramai. Boleh aku sebut nama yang sitik-sitik?
0: Boleh ya.
1: Nama panjai.
0: Oh, nama pandak tau me.
1: Rupert, Menaden, Emerick, Revanel Onal, Daniel Adam, Gau Eli.
0: Aha, nyak ne. Okey, nyak bala kaban wan ne. Okey, nanti bersekolah tu nama pengawak ke rindu di gagak nuan kelimpah hari belajar.
1: Paling ku suka pelajaran maths,
0: matematik. Maths ne. Oh, nang rindu subjek maths ne.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, ba subjek math tu nuan rindu ku subjek math. Okey, dah nyak lagi utai bukai ke rindu digagak nuan?
1: Paling gagak kerja rumah.
0: Kerja rumah hobi deh.
1: Hobi ku ba rumah ka ka catur, main rugby, catur. Olahraga.
0: Oh, rindu bersukan.
1: Ya.
0: Yeah. Rindu bersukan, main catur, rugby. Okey, nanti buat sukan rugby tu dulu. Nanti Min kat nanya. Nuan kalak wakil sekolah?
1: Kalak.
0: Kalak ngari ke sekolah.
1: Ya.
0: Yeah. Datai buat peringkat ni?
1: Bagian main buat Unimas masa 2024.
0: Oh, Nuan pemain buat senentang ni? Defender ke?
1: Wing.
0: Wing.
1: Ngau prop.
0: Wing or prop. Propnya nama ne?
1: Baka push tubuh orang masa scrum.
0: Oh, nya labang suka rugby to ya nang sukan ke laksa ne.
1: Ya.
0: Nuan tu peda anti min tu nang kurus-kurus tinggi uli agan ne. Nang rindu suka rugby sukan bukai deh.
1: Oh, olahraga.
0: Olahraga Belanda.
1: Ya.
0: Oh, okey. Lagi anti min kat nanya lah bayar rindu main catur ni lagi kita kena nanya. Kita ngagai peninga kita ke sikut tu ke kena baju kebaya lah ban ya kat mantai ke penglandi ya. Ya ke belagu ni. Lagu nama tadi ne?
2: Darah Muda.
0: Darah Muda. Okey, kita ngigak dulu lagu Darah Muda kena yang merindang bala peninga kita ke malam tu. Tang sebenarnya anti min mai kita berperindang dulu ngawa sitik lagu.

0: Okey, tadi lagu tau ke persembahan karaoke Ari Feliciana. Tapi akan jari ne. Landia mai ne rindu mai antimian dengan yang berlagu pian mega bisi puji hari bala peninga kita ke benua medak live jam ke diato ne. Okey, duduk ya bidayu ya pandai mai ya berlagu ne. Okey, terima kasih Feliciana. Macam mana rasa lepas menyanyi?
1: Happy.
0: Okey. Feliciana.
1: 10 tahun.
0: Sebab badan kecil kan. Cute je. Okey, Feliciana. Sejak bila pandai menyanyi, pandai berlagu?
1: Dari tahun 2.
0: Memang pandai menyanyi. Selalu mewakili sekolah?
1: Tahun 3 wakil sekolah.
0: Aha, dalam nyanyian.
1: Iya.
0: Peringkat sekolah lah.
1: Iya.
0: Ataupun ada pergi jauh lagi kah?
1: Tak ada.
0: Oh, selalu dapat nombor berapa?
1: Nombor 1.
0: Nombor 1.
1: Dapat piala.
0: Okey, mewakili sekolah Siboran Batu.
1: Iya.
0: Okey, selalu bawa lagu ni lah.
1: Iya, dengan lagu Paliban dari Kota Jakarta.
0: Oh, Paliban dari Kota Jakarta.
1: Yeah.
0: Okey. Landi Amai yang berlagu tadi lagi kak Ninga. Kita pun belalak pelabak ku Ninga yang berlagu ni. Okey, kita dekat beranda lagi. Ngau nembiak kita ke sekali tu ke kena baju warna borak tu ni. Nak ingat Antimian panjang mana nama tu tadi. Antimian malik dulu. Medak nama sidak ya tu. Bisiknya tadi Natania Emmanuel Feliciana Yunis. Sikut ni Yunis tadi. Nama ya Yunis. Nama penuh tadi Yunis
2: Miloh.
0: Yunis Miloh anak
2: Bernard.
0: Anak Bernard. Asal nang ari Kuching kumang? Nang ari Kuching.
2: Siburan.
0: Ari Siburan lah, nang kampung Pak Siburan.
2: Beseriaman kampung.
0: Oh, kampung ba Seriaman ne?
2: Iya.
0: Antim min nyebut menua lagi angkanya nak nemu ne, nak paham ne. Kampung nang Siburan ne. Mak abak sigi orang Siburan.
2: Nak nemu ne.
0: Pula lagi tau tanya. Okey, Yunis, Yunis tu tadi tentu ya bisi penglandia atau ke bisi bakat megak ne. Bisik bakat kah?
2: Ku boleh berjoget mimi-mimit.
0: Oh, boleh berjoget mimi-mimit. Oh, nanti berumah tu rindu berjoget hari lagu-lagu ke bisik bakal buat TikTok tau ke lagu-lagu ke lagu-lagu joget-joget dia tu nya tau ke berkene?
2: Ber TikTok.
0: Oh, bisik TikTok lah tau. Okeynya Yunis tadi ne tanteng antimin nak ngasuh yang mantai ke joget TikTok ne. Antimin seminat kak nemu lagi hobi ya kebukai. Nama hobi?
2: Mengemas rumah.
0: Oh, rajin ngemas rumah. Okey, ngemas rumah nyapu ka, mau sampah ka?
2: Nuci singki.
0: Okey, hari miet ka dah terlebak nuci singki ne?
2: Hari to.
0: Oh, 2026. Kira ke udah start kat nolong mak ngabak lah tok ne. Manah main ne. Tok antimin kat nemu ge. Selalu main telefon berumah tok kena.
2: Ya.
0: Selalu ne. Berapa jam main handphone?
2: Nanemu ko.
0: Nak medak jam main handphone.
2: Ndak.
0: Tok ke main handphone nya nak lama atau kena ada make handphone sekali berumah?
2: Kadang-kadang.
0: Ya,
2: aku jaga baby.
0: Oh, bisa adik. Berapa umur adik?
2: 5 bulan.
0: 5 bulan. Wah, laki ke indo?
2: Laki.
0: No, anak ke berapa?
2: 2. Nak adik cousin ku.
0: Oh, anak kedua nak adik cousin.
2: Ya.
0: Oh, dalam adik beradik berapa ikut?
2: 3.
0: Mai yang mesti tanya antimian tu ne. Okey, nyak tadi Ari Yunis. Tengnya lancar mai berjakok ne. Ya boleh berjoget-joget ku ya ne. Ya ngau antimian seduaya Emmanuel sama ngericah ke program Nembia Amiat kita ini. Lagi kita nanya sidak ya baru. Dia tu kita dekat merik peluang ngagai sidak ya ke dekat bertanda. Tentu kita akan medak ne. Kak medak sidak ya tu bertanda. Kita akan medak bertanda dulu ngajat negi. Ngambil kita medak ke ujung-ujung lagi, baru kita mendak sidak yang ngajar. Kita mendak sidak yang bertanda dulu ne. Udah nyedia ke diri kini dekat betana. Okey, tahu sama angkat. Angkat dulu. Sedia ke diri empu. Asuh ke dulu bangku je ni. Kita boleh medak live Facebook YFM Iban Nadia tu. Kalai sidak ya tu dekat betanda. Anti mien mic kita medak live Facebook. Anda nak medak ni sidak ya dekat betanda dulu. Malam tu buat program nembiak mien. Betanda nyedia ke diri dekat betanda. Tok meh penlebak sidak ya datai ke konti. Ngambil sidak ya nemu ni. Begini cara nyedia ke diri tau ke mantai ke dirimpu betanda. Bak muar romayuh tajak. Ndak bak muar romayuh bak mata muar orang tang. Bak live Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Mai kita sama medak sidak ya tu betanda ni. Lagu hari raya. Okey, dah ready ni dengan music ni.

Okeynya tadi kita boleh mada ne penglandia sida ya tadi betanda ne ha peninga anti min pengau betanda dalam konti tanda oleh peda bala peninga kita iba luar. Terima kasih ngagai bala nebia ari SK Siburan Batu Padawan udah ngericah kagi program enam biak miat kita. Kita berperinang dulu peninga enam biak sebelum kita lagi terus berandau ngau sida tiga sida enam tu tadi ne. Kita berperinang dulu ngau lagu ari Natalia Umang ngau Noran.

0: Okeynya lagu kena merenang kita ke malam tu lebih lagi semua bala peningat kita ke benong mendak live Facebook pi mega mendiang ke program nembia amit baka ke malam tu anti mien lagi mengkam gulai ngau nembia ari SK siburan batu lagi berandau ngau sida ene labau datu lagi sida dekat mantai ke penglani ke bukai. Okey, kita agi bisi awak, agi bisi indur, anti min tu nanya, siku nembiak kita emang ke kanan anti min tu ni, padah ke dulu nama nuan tadi kumang?
1: Natania Angel.
0: Natania Angel ni, inggar kagi bejaku. Oh, okey, orang di ni nuan mang?
1: Orang siburan.
0: Orang siburan, nang asal siburan ni?
1: Yeah.
0: Umur tadi 12 tahun ya.
1: Yeah.
0: Okey, nuan nang hari siburan nang Iban gak nah?
1: Nah, Bidayu.
0: Oh, Bidayu tang panah jaku Iban.
1: Ya, yeah, laban indai ku Iban.
0: Oh, indai Iban apa ai Bidayu ah.
1: Yeah.
0: Okey, nuan tenang rindu betanda tok ke ngajat ke nang rindu nah?
1: Oh, rindu.
0: Oh, nang rindu ku pengawanya. Ari-ari mit?
1: Dari ari tahun 4.
0: Ari tahun 4. Bertanda bak rumah ke atau ke bak sekolah aja?
1: Bak rumah ya, bak sekolah pembisi, wakil sekolah.
0: Oh, wakil sekolah. Selalu yang nombor berapa?
1: Tahun 5 aja lah sekali aja.
0: Tahun 5 sekali. Nombor berapa kita main?
1: Nombor 4 lah.
0: Nombor 4. Siapa cikgu kita ke ngajar menari tu?
1: Cikgu Josri.
0: Cikgu Josri.
1: Oh.
0: Bisik ngau ya malam tu?
1: Bisik
0: ngau ya ne. Mari tabik puji ngagai cikgunya ne. Boleh ngajar kita. Landik ma anti min medak tadi pun belalak anti min medak sidak ya menari ne. Ukai nyamai hari umur beketuk kita kat mati sidak ya. Antinya dah besar ke pedih lagi ne. Bekeni keterubah nuan belajar menari tu ne. Mula-mulanya bisik karingar ingat kini?
1: Bisik lah mimit ya. Macam risau takut salah pergerakan kena.
0: Bisik-bisik tips kini boleh kongsi dengan bala kawan-kawan buat luar?
1: Bisik macam aku pun nak muka kemarin begini. Susah kak explain ya.
0: Susah kak explain. Kini nanti bakal orangnya tadi tubuh ya kering. Tang ya minat menari. Nama tips hari Anwan kumang.
1: Lembut ke badan aja.
0: Lembut ke badan aja ne.
1: Yeah.
0: Bisik-bisik cara ya ne.
1: Bisik.
0: Nanti dalam sarinya berapa kali cikgu mati Anwan menari?
1: Asyik aku pun nak nemu mungkin dalam sebulan.
0: Sebulannya baru uliah ne.
1: Ya.
0: Berapa itik tarian ke ditemunan?
1: Joget ngau zapin.
0: Joget ngau zapin. Mana? Okey, nyak tadi kumang kita ini kebisi menari. Okey, kita lagi nanya siku lagi peninga nembiak kita ke landik buat pengawa bertanda menari ke jaku sidaya ke mayari dia tu. Ne, kita ingin jauh jaku bahasa. Okey, kumang, siapa nama? Padah ke baru nama tadi?
2: Leticia Sharila.
0: Leticia. Okey, kumang Leticia. Asal nang orang Kuching? Orang siburan gak ne? Mak abak pun orang ditok gak ne? Nyarih kagib jako tarik gi mikrofonnya ne. Anda malu-malu wow. Okey, nuan tadi primary 5.
2: Ya.
0: Primary 5 ne. Okey, keterubah nuan ngau bertanda tu hari primary berapa?
2: 4.
0: Primary 4.
2: 3.
0: Primary 3. Samalah tim kita ne. Sama tim ngau menari selalu ngari ke sekolah. Selalu ne. Okey, Maya nuan keterubah ngau menari tu. Bisi asai keringat gak?
2: Bisi mimit.
0: Mimit. Okey. Maya nuan ke belati ya, tau ke mati derimpu Maya ke ngau menari tu. Bisi ngacau Maya nuan ke ngagak kerja sekolah ke? Maya ke belajar ke?
2: Nadai?
0: Mana nah ne. Kira kuliah atau kuliah magi masa ne. Barumah pun bisi ke mati derimpu?
2: Bisik
0: ne. Udah ambil bersekolahnya, baik ke rumah. Belajar ke dirimpu ne. Nang rindu lah. Dalam adik-beradiknya, diri menyadiknya ne. Nuan nang rindu ke menari. Adik-beradik bukai bisik?
2: Nadai. Anak nombor 3 bisik
0: ke? Anak nombor 3. Nuan anak berapa?
2: 2.
0: Anak kedua. Nombor 3 nya berapa umur?
2: 6.
0: 6 tahun. Ya rindu gak menari ne? Akati nuan nemu adik nuannya nemu menari. Laki ke indok?
2: Indok
0: ne. Akati nuan nemu ya nemu menari.
2: Yang mana aku menari minyak. Yang mana nanti ada besar kan bakal aku juga.
0: Oh, yang mana kak bakal dek kan eh? Oh, kira ke kakak tu sebagai cuan nak? Okay, setakat tu adik nuan ke daripada nuan yang nang pandai menari tarian joget berkenyak lah?
2: Mimet
0: ne. Okey, nyak tadi hari siko penari hari SK Siburan Batu megane. Okey, kita nanya lagi siko dak tu. Cume-cume mua na malu ne. Okey, semak lagi kumang ngai ke lagi nak entu peda. Kemua lagi ne. Okey. Okey, padah ke baru nama.
3: Nama aku Elisa Eliana.
0: Elisa Eliana ni nyak mua ya ni. Okey, umur tadi 11 tahun nak?
3: Ya.
0: 11 tahun primary 5. Okey, nuan anak ke berapa kak?
3: Anak ke satu.
0: Anak ke satu. Oh, anak tua. Dalam adik-beradik berapa orang?
3: Dua
0: orang.
3: Satu.
0: Sikut aja.
3: Adik aku.
0: Oh, dua ikut diri menyadik. Okey. Nang orang Kuching.
3: Siburan.
0: Orang Siburan lah ya. Oh, nang asal orang Siburan. Okey. Nang rindu bawa pengawak menari.
3: Rindu.
0: Oh, hari-hari meet.
3: Hari tahun tiga.
0: Oh, dulu agik ne sama tim lah, sama tim.
3: Ya.
0: Sama tim menari. Okey, Maya cikgu kita menarinya nak tentu cikgu bisik make up nak. Maya nuan make upnya kati-kati ya saya nuan amada mua nuan lain tu Maya menarinya confident lagi tau ke bekeni.
3: Pakai cantik. Lah.
0: Cantik. Rasa cantik nak menarinya. Betul. Masa menarinya bisik rasa malu-malu kan nanti bisik mak abak medak kini?
3: Malu.
0: Oh, nanti berumah nak menari lah tu.
3: Mimet
0: ja ne. Nya Arya tadi ne. Ya nemu menari tang yang malu-malu kena mimet ja ne. Tang uliah gak na?
3: Uliah
0: na. Okey, ya tadi ada kami nak menari, nama perkara bukai ke dikerindukkan wan.
3: Belajar berumah.
0: Belajar.
3: Menyapu.
0: Oh, menolong mak abak lah.
3: Ya.
0: Mana mai bisa jaga adik gak? Misik ne. Okey, ngarap ke semua bala peninga kita ngau nemit ke bisi datai konti bulai nganti min tu mujur dalam pelajar magang-magang ne. Rindu medak sida ya cute-cute ne. Okey, serta sida itu berani mega datai ke konti nak malu-malu ne. Okey, ke lelaki tadi Emmanuel ne. Pansu bujang. Jenguk ke mua ne. Tadi Emma dah rindu main catur ko ya. Okey, nade main catur sareto ne.
4: Ya, nadai.
0: Nadai ne, nuan ngari ke sekolah main catur?
4: Ya.
0: Ngari ke sekolah, tai bab peringkat ni?
4: Bagian paling tinggi.
0: Bagian paling tinggi ne. Nombor berapa?
4: Nadai uliah.
0: Nadai uliah ne, atang selalu main single tau ke bisik kumpulan ke ni?
4: Single.
0: Oh, nanti bab sekolah nuan nang top lah bab catur tu.
4: Ya.
0: Bab sekolah nang top lah. Kati nuan tau rindu bak main catur. Laban tu anti min melak jarang ko kita tau jarai nebiak rindu tau ke main catur tu ngau penuh confident jarang nak. Sigi jarang anti min pejarang medak mayuh ya kita medak main catur tu majority ya nebiak Cina. Tang nuan tu rindu bak main catur tu ne. Kati lah kat terus main catur mai ge peringkat ketinggi agi.
4: Paling sampai bahagian bukan
0: tak ke
4: bukai, sampai kebangsaan.
0: Okey ne. Sida ai semua tok peninga bisi pengerindu magang-magang ne, bisi pengelandia magang-magang ne. Anti mien berasai temegah hamat sida ada datai badi tok tang. Kita ai dekat medak, tai ke dekat dibantai ke tiga iko penari tu agek ne. Kalai sida ya dekat merindang kita ngau ajat. Ajat namanya tadi ya kumang. Ajat ngelalu ke temuai ne. Okey, udah nyedia ke diri kita tiga kang ajat. Okey, nanti sida udah nyedia ke diri, angkat lo kumbang nah ngambil kita sama nyedia ke diri. Ada tu bala peninga boleh medak baru ba Facebook YFM Iban. Kita medak sida tiga nembiak miat tu tadi ngajat ke dikumbai ianya ngajat ngalu ke temuai ni. Kita sama medak Datuk Sidak ya udah nyedia ke diri anti min pen dekat nyedia ke Sidak ya ni. Kita ke bunuh ninga radio, kita ninga music ajat tu ni. Cikgu we pelabak ku bunuh medak meh dia tu ni. Bunuh medak ni biak ke dia aja yang lama tu. Bak pengawak bertanda ngajat, menari, kura zapin ke bunuh mantai ke bak Facebook YFM Iban dia tu. Okey. Kita dah sedia ngambil kita terus gulai ngau sidak ya ngajat datang eh. Sedia.

0: Okeynya tadi Nubia Ari sekolah primary Siburan Batu baru aja udah temu mantai ke Ajat ngelalu ke temuai ba live Facebook YFM Iban ke malam tu. Cukup mana nanti lagi di trend ko kita di patih lagi sida yang landi lagi udah tu ila ne yang ka nanti mien boleh ngangau ke sida ya kini ba program Nubia mien ba bulan-bulan ke buka ya rindu antimien medak sidak ya ngajar tadi neh cukup pandai ngau lingguak jari tubuh sidak ya neh jadi kita nanya kumang kita itu neh okey antimien kak nanya mang cikgu selalu ya meri awak ngagai nuan ngajar tu berapa lama
1: baru kali tok ku ngajar
0: baru sari tok ne baru tahun tok lah okey nada saya kesal ne
1: bisa tadi salah step
0: nang awaknya urana nak mau tang ya udah berani kira ke mana namanya ne udah tu ila bisi deka ngajar ngagai peringkat ketinggi agi kini
1: Kak nanti uliah kena pilih menari.
0: Oh, nanti kena pilih Kak Ngau lah.
1: Kak.
0: Kalau Ngau nama-nama pekik ngajat?
1: Nadai.
0: Nadai. Bas sekolah kita empai bisik neh.
1: Empai
0: ngari ke sekolah bak pekik ngajat neh. Ngarap ke cikgu sidak ialah uliah ngemai sidak ya bak pekik ngajat neh. Kira kagi uliah di ansiang kagi penglandia. Nabi Ari SK Siburan Batu tu bak pengawa ngajat neh. Bisa ngambil kelas bak luar belajar ngajat?
1: Nadai nanti Kak Kajat pun belajar bak rumah bak TV Kak.
0: Oh, bak YouTube betitu aja neh. Okey, mana-mana bisik pengrans yang tahu minta anjur mak ngabak ngagai Siti Indur ke bisik belajar ngajat ianya asadia. Okey ya. Okey, terima kasih ngagai bala peninga nembiak kita hari SK Siburan udah begulai ngagai kita buat program nembiak mien ungkup ke Sarito nyadi minggu baru kak mendiang ke Tanduk ne. Betul baru kita bawa ke Bukai ya bala peninga ngau bala nembiak mien ke Bukai. Nyaja nah, nadai lagi menari ke Bukai kini? Nadai. Nyu malu dah sidak ya. Tang nanti min cukup rindu. Medak sidak. Kira kena kata dulu kita bergulai peninga. Bawa program enam biak min. Mumpuk dulu kami sebuat. Kami enam, kami tujuh atau ne. Bye-bye. Pada bye-bye lo. Bye.

Agrofest Pakan diatur kena 12 hingga 14 serbulan 6 tahun 2026 Balaman Pasar Pakan. Mayuh aktiviti diatur bakar wai mandang ke servis upis-upis di Menua Tu, mandang ke barang, berjual barang pemakai hingga utai rup, berjual hasil bertanam tupi serta bisi mega panggal pemerintah ngilah ke malam. Program Agrofest dan Siti Pengawak di diatur upis bertanam bertupi dur nyungka penatai komisi rakyat, ngangkat ke industri dagang temuai serta merangsang pengawak bertanam tupi ke ekonomi rakyat. Agrofest Pakan dekat di Penyadi ke yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua Sarawak 14/6 tahun 2026. Aram sampai datai ngerami ke Agrofest Pakan.

0: tanding dengan pengajian akademik konvensional. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim menyatakan perkembangan itu dilihat menerusi penyataan kira-kira 1,000 pelajar dalam program outreach bersasar projek lepas SPM. Langkah itu bagi memperluas akses maklumat pendidikan tinggi sekaligus memastikan tiada pelajar tercicir akibat kekangan maklumat atau akses pendidikan. Ini pula berkaitan cadangan pemberian allowan kepada pelajar tingkatan 6. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata perkara itu akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan. Katanya usaha serupa pernah dilakukan sebelum ini bagi memastikan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG yang kini telah menerima kemudahan allowan berkenaan.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Turki bakal kembali beraksi di pentas Piala Dunia buat kali pertama selepas 24 tahun apabila menentang Australia dalam aksi pembukaan kumpulan D hari ini. Kali terakhir mereka beraksi pada edisi 2002 dan menamatkan saingan di tempat ketiga. Ketua jurulatih Turki, Misenzon Montella, menyifatkan saingan kumpulan seimbang dengan setiap pasukan mempunyai peluang untuk mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, ketua jurulatih Australia, Tony Popovic, berkata pasukannya bersedia mencabar ramalan yang meletakkan Turki sebagai pilihan untuk memenangi perlawanan tersebut. Dalam pada itu, Qatar bertekad memulakan kempen Piala Dunia dengan langkah positif apabila berdepan Switzerland dalam aksi pembukaan kumpulan B. Ketua jurulatih Qatar, Hulien Lapetugi, berkata juara Asia itu hadir dengan misi menebus kekecewaan selepas kempen mengecewakan selaku tuan rumah Piala Dunia 2022 apabila tewas dalam ketiga-tiga perlawanan kumpulan. Switzerland dengan reputasi cemerlang menamatkan kempen kelayakan tanpa kalah dan hanya melepaskan 2 gol. Kapten Granit Xhaka berkata pasukannya mahu memanfaatkan peluang dengan memulakan kempen dengan kemenangan. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti menegaskan tiada pasukan pilihan jelas untuk menjuarai Piala Dunia FIFA kali ini, namun menyifatkan Brazil antara pencabar utama. Menjelang aksi pembukaan kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey, beliau turut meletakkan Spanyol sebagai antara pasukan pilihan. Ancelotti bagaimanapun yakin Brazil memiliki kualiti, pengalaman dan keyakinan untuk bersaing dengan mana-mana pasukan dalam usaha memburu gelaran juara dunia ke-6 mereka. Iran antara pasukan yang mencuri perhatian jelang aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Selasa. Skuad kendalian Amir Khalilnoi meneruskan persiapan di Tijuana, Mexico dengan mengadakan sesi latihan menjelang perlawanan pertama kumpulan G itu. Aksi berdepan New Zealand penting buat Iran untuk memulakan kempen dengan keputusan positif dalam usaha memburu tempat kepusingan seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah pesawat pengangkut tentera udara India jenis Antonov dilapor terhempas ketika cuba mendarat di pangkalan udara Jorhat Assam hari ini. Pihak tentera memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian namun belum mendedahkan jumlah penumpang atau korban setakat ini. Saluran berita tempatan NDTV menyiarkan visual dari lokasi kejadian yang memaparkan kepulan asap hitam tebal dengan bangkai pesawat kelihatan hancur berkecai. Indonesia bercadang menubuhkan pusat bahasa Arab dan hospitality di Lombok bagi menarik lebih ramai pelancong Arab Saudi serta meningkatkan mutu perkhidmatan pelancongan. Cadangan itu dibincangkan dalam pertemuan antara menteri pelancongan kedua-dua negara itu di Spanyol. Inisiatif berkenaan turut bertujuan memperkukuh kerjasama pelancongan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 13/6 dalam tahun 1986. Seraban orang bising Abas yang dipertua negeri Sarawak ke dulu Subah, Abdul Rahman Yaakob, laban natai ke selamat hari raya ngagaya ngau sida sebilia. Tun Rahman mainnya benun rima pengabang berserimbai ngau hari raya sepenglama seminggu bak rumahnya Sri Bahagia di Petra Jaya. Ia gagah mayati serta regas bakal selama lebuh ke berandau ngau bala pengabang TBC datai mayanya. Piamega Tun Rahman ngenang mayu macam perkara kelbagi perkara tiba kaul ngau kaya dalam menua serta megak patikas antara bangsa. Tungayan kaya gikiruah gaya utai tinyadi kemayar itu tajak panudah ngetu gawa. Pengerami nerima pengabang tu diatur ngau rami kalai sidak kedatai bisi peluang berandau betungak mua ngau Tun Rahman pu. Pengerami tu mandang ke kaul tirat antara Tun Rahman ngau rakyat mayuah.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Stanley Payang merampau ya. Mai jam kita pukul 9.21 minit malam. Begulah kita awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Kalau kita begulai dengan aku Sam, sepenglama 3 jam tu lagi ya. Terima kasih kita ke segulai sejalan dengan kami di YFM malam minggu tu. Engkau nadai mindah ke malam tu. Lupiang muka kita ke bisik mindah. Lebih lagi ke penuang driba barang tu jalai. Harap ke sama berjimat ya. Lebuh ke mai perengkau pengangkut kita ke malam tu. Okey, jadi bakal selama pukul 10 malam tu lagi. Maca Nur Nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara. Hanya ke tusun awak pemerintah malam kita malam minggu tu ya. Jadi buat jam ke terubah tu kita berperindang lagu-lagu pemerindang atau area desa Markas ngonti ke malam tu ya.

0: Aku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jambit Anaunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur, dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront, penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu Setin Hitam tu diatur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbalam mayuh mengat jadi ke Siti mengat platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kelebih lagi mengat bak kaum kita Dayak ini serta nanya yang mengat ngerapit kagai kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bagi semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke di pasar ke kadatai maya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau maya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kerajaan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai ukai seminat temuai dari Benua kita empu wajah dan yang mengak bisik mengak hari benua luar di bisik nemuai kagai Sarawak. Jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Jadi ngotok ku ngari ke Niti tu ke ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau atau kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak ke Niti Tahun tahun 2026 ke diatur pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ialah
1: YFM, Segulai Sejalai.

Akik muda hari Ika kena merindang kita ke malam tu peninga ya. Bah segmen apa merindang malam yang ke, kita ke bisik ngulu pengerami malam minggu tu. Lebih akik dia tu mayuh kita ke ngintu pengerami ngiliang tikai. Lalu pihak megang ke ngulu pengerami Melah Pinang megak ke malam tu. Ngau pengerami ke Bukai ke bisik diatur. Ke dia tu tadi mayuh macam pengerami ya ke dia tu di menua kita. Okey, jadi kenang pengerami ngiliang tikai tu. Bisi muka udah diatur ba rumah jarup kalang cangkul lubu antu. Kalau ya pengerami itu udah dipenyadi ke kaban parlimen lubu antu ya. Yang berhormat Roy Anggau Gingkoi. Jadi lebih ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai itu. Ya madah ke rumah jarup pekalang cangkul lubu antu dekat ngasai ke gaya Laidiau ke Lantang serta likun tak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar ke Hari Baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Hanya dia madah ke agi belanjanya dekat dikenak ngadu ke siling rumah panjainya ke penglikun ngau megak penglantang sidak ke dia ba rumah panjainya ya. Jadi ia megak bisi mengendar ke agih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau megak RM8,000 ngagai Biro Induk rumah panjainya ngambil bisi dikenak berjalan ke mayuh macam aktiviti ngau megak program community. Okeynya sekedar hari jaku ke di pansut ke yang berhormat Roy Gingkoi leboh ya ke berjadi ke pengerami ngiliang tikai ke diatur rupa rumah jarup kalang cangkul lubu antu. Siti hari pengerami ngiliang tikai ke bisi diatur bunyi kaku tadi ke ba rumah panjai kita ke diatur ke malam tu ke bisi angin tu pengerami angin yang tika ya. Okey tu hari Louis Bennett ngau muka David Kemi gawai ngil yang bidai terus mendiang ke awak pemerintah malam berdau berkongsi ke berita-berita bukai ba jam ke terubah kita ke malam tau ya.

0: World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti lawan Scotland. Pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki. Pukul 12 tengah hari, live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miring Olimpang.
2: Lagu peminta antara stesen.

0: sebelah.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.

Okey, Aria, Veronica, Natasha, lagu Simpak Nda Batampung, Siti Aria lagu ke Mujur masuk agai semi final ACSJ ke sembilan, ya. Okey, jadi tanduk program carta siapa juara boleh didengar kita pukul 10.15 minit malam tau lagi. Okey, jadi tu angka kita muka dekat nganti tim ke bermain ba World Cup atau ke Piala Dunia. Jadi dinari itu lagi pukul 3 kita dekat medak Qatar dekat bertemu dengan Switzerland. Lalu pihak muka 6 pagi pergilah. Ya. Ianya Brazil dekat bertemu dengan Morocco. Jadi mayuh orang ke nganti Brazil tu ke bermain skuad Samba. Okey, lalu pihak Mekah 9 pagi pergilah ya. Haiti dekat bertemu dengan Scotland. Hari Group C dengan Mekah 12 tengah hari pergilah. Australia dekat bertemu dengan Turki. Okey, ya, tadi ngenang benua ke dekat bertemu World Cup 2026. Jadi semua pergi atau tahu di pedak kita TV OK ngau buka sukan RTM. Jadi kita tahu klik atau ke download RTM klik atau ke streaming RTM klik andor kita meda tim ke pemain pa World Cup tau ya. Okey, jadi pukul 10 malam tau lagi peninga kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam tau hari Wat Rock ya kapan sampai mati.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

dia tahu kami nak bor ke berita malam. Sarawak ngerikut ke penyampau orang berkebun miet sawit ke Pemadu Mayuh di Malaysia ianya 54,984 orang. Ti nanam sawit lebih 285,000 hektar ladang. Sapit Menteri Kebun Berdandang Ngau Komoditi Kemegak Kaban Parlimen Serikai Datuk Seri Wang Tiong Si madah ke lebih 43,000 ikut bangsa Dayak tiknya ditunjang ngagai pemansang industri sawit menua tu. Ia mansut ke jakunya bahawa pengawal alin utuh program Aram Bersawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak DOPA di Serikai. Yang madah ke sawit hanya antara komoditi besar ngau hasil penatai pemisi ke berguna benar ungkup rapan orang ke berkebun miet. Nyalai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit di Merwan SPOC dikena ngulih ke sertifikat minyak sawit mampan Malaysia MSPO ngau ndak berbayar. Pengawalnya deka ngangkat ke pengulih bersemekih ba market antarabangsa. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,500 ekonomi dari Sarawak register ba College Politek MARA KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kandang Menua Datuk Rubiah Wang madah ke penyampau peminta dari negeri Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun toku dah ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS tidak dipejalai ke nintian tahun. Naka bulan 6 tahun tu 1010 iti peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampau nyamaga nyukung langgur pengawal terdekat ngaga kampus KPTM di Sarawak dikenak memudah ke akses pelajar tinggi ngakai nembiak di menua tu. Kelimpah harinya MARA Mekak Nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikenak mantuk nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke mayuh bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Penyerakup nak ulih ditumbuh ngena siti program ajak tang berguna ke pengawak tindak ngetu serta komitmen ke timpuh dipanjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato Aaron Agoragang madah ke 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bawah tahun siti tu kemari tinyeng kaum program menua bangsa volunteer pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawal tindak ngetunya udah mantuk nambah ke indeks penyerakup bangsa 2025 ngagai 0.701 inya pemadu tinggi dalam tempoh 7 tahun serta ngeloi aritaka ba langgur pemansang Malaysia lumpar ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen Upis Menteria lebuh ngelati ke raban bangsa dengan kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang raban bangsa di serata Malaysia. Rakyat ba rumah Jarub Kalang ba cangkul lubuk antu dekat ngasai ke gaya lai ke diau. Ti lantang serta likun dak lama lagi sepengudah RM200,000 di kemenar kari baru projek transformasi menua pesisir RTP 2027. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah kagih belancanya dekat dikena ngadu ke siling rumah panjai ke pengelikun ngau pengelantang sidak ke diau pak rumah panjainya. Yang maksud ke jakunya bak program ngilin bidai gawai daya ke diatur JKKKK Rumah Jarub Kalang di Lubuk Antu. Yang mengkak menar kagih belanja tambah RM30,000 ngagai JKKK ngau RM8,000 ngagai biro induk rumah panjainya ngambil bisik dikena sidak jalai ke mayuh macam aktiviti serta program komuniti. Nyenaka nampur ke berita malam. Hanya berita tu ditusun Syarifah Ajawiyah.

0: Iaitu Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke Pengawal Kak Atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi Pengawal Niti Tahun tu ini Pengawal berjalai berlabuh di atur dekat di atur sepanjang jalai berengkah hari bangunan tun juga untuk kang agai Square Tower Kuching Waterfront penyawah kira 2.1 kilometer. Jadi Niti Tahun ke tu setiap di tahun tu di atur perintah Sarawak serimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu pengawak berjalai berbala mayuh menjadi ke siti enggak platform kena kita mantai ke bagi pengaya adat asal kita ngau budaya jadi ke bagi mega bak kaum kita daya ini serta nanya yang mega ngerapit ke kaul ngau hidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kita di Sarawak itu. Kalau peningat maya Niti Tahun tu ialah inya temuai ke dipepasa ke kadatai mainnya ialah inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya ialah inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia maya yang megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari Benua kita mampu saja tentang dia mengak bisik mengak hari benua luar dia bisik nama air agak Sarawak jadi atau cara kemaya Niti Tahun tahun 2026 tu yang dekat berlabuh hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai yang abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah jadi ngotok aku ngari ke komiti tu ngatur pengawak Niti Tahun tu sekali lagi kita nesau tu kemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi pihak megak bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawak Niti Tahun tahun 2026 ke dia tu pemanyai jalai Kuching Waterfront kena 2026 tu ilah
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: Okey, hari Antonio Sanggau ya, pada bulan keleman. Jadi dia tu peninggal, kita sama mendiang kata nuk program Carta Sapa Juara.
1: Hai, aku Stan Matthew. Dengar mana-mana Carta Sapa Juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta Sapa Juara.
3: Kati ke ngai bejakau jabut. Orang baru dah gawai gi ka pemisi lah.
4: Ya lah ko mada be lemo bejakau gawai ke bejakau lah.
3: Sama ga bekede pada ko rerunggo.
4: Aku ada ibu mena. Ngau gawai ada mako ngirop.
3: Lawa mede. Aku meda di muka. Muka namanya air tin belakang bilik arinya.
4: Muka ya jarak.
3: Muka kurang. Jarak.
4: Muka kolam kibut.
3: Oh, kambing ngiru aku tak. Pada.
4: Oh. Nyaga pengerai.
3: Nyaga pengerai. Ini okay. Ini lah bakai nek de sangau. Ngurunya. Udah benar gawai lulus alu kencing mana ya? Okey, pendengar, bertemu ngau kami dua jabut. Bugulai kita, aku muni kami di, lalu bugulai ngau.
4: Aku Jackson Jabut.
3: Ya, buat program Carta Sapa Juara, bertemu baru ngau kita, buat tusun ti ke-23. Udah gawai. Okey, tentu ya, mayo cerita gawai sebedau tu, minggu nyen kemari, nadai tusun Carta Sapa Juara, ne jabut.
4: Review.
3: Cat ASJ
4: ke-9 ya,
3: ke-9 ayah angkam dek. Okay, jadi kita nampung hari itu sun ke-22 ke minggu 2 minggu sebelum itu sehari itu ada tusun ke-23. Oh, jadi empat tusun 22 2 minggu kak Mayuh bala ke ndak ingat na jabot. Bisik lagu baru ya ke Mayuh peminat penyanyi itu lagu ke baru dicalon ke 2 minggu sebelum empat tusun ke-22. Mayuh peminat sudah tu.
4: Bisik kah?
3: Bisik. Kelemayang berkelemayang. Kelemayang.
4: Mai kena kelemayang band.
3: Jadi lagu tu dicalon ke batusun ke-22. Ngagai bala kita kedekat nemu dini ndak penuduk lagu tu lagi. Sekali ke ia kejuara ianya Yus Andrew batusun ke-22 agi ngetan kejuara ya minggu tu. Sama me kita terus ninga ke Carta Sapa Juara ba pengujung program tu lagi. Okey, selamat hari gawai ngagai bala kita. Ngarap ke bala kita nya tadi udah gawai anang namanya masuk hospital.
4: Anang masuk hospital. Dia megak nanti pulai gawai.
3: Bejimat.
4: Mayu amai pedakku. Okay.
3: Penusah ne.
4: Usah jalan haluan kati kotor kenyak.
3: Amat ku dia buat. Kelebih lagi bala ke namanya berkena ke jalan air mereka sama. Bakam.
4: Ya berjaga-jaga.
3: Berjaga-jaga. Amat. Ukai pindah kokonya. Ya kena nemu nyemerai yang ngasai ke diri anang kita itu tadi anda berkena ke namanya jikit keselamatan. Okay, jika keselamatan baik. Kati kena telip pinggang keledah baik. Masuk mati.
4: Umai kau kena telip pinggang keledah.
3: Okay, jadi aja buat. Tua terus mai peninga. Ninga aku dulu recap. Tusun tiga 22. Sebedau sidang ninga ke penuduk 10 hati lagu. Bak tusun ke-23.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Ya, mempunyai tusun ke-21-nya Ibu Minun.
2: 22 lah.
1: Oh, 22
2: kan. Ah, dia tu 21, 22, 23. Kenapa gede. Ah, jalan sesat mana.
1: Amai, kuning, jauh, kurang mutiang.
2: 22 minggu sebedau tu atau ketusun sebedau tu kita lagi bisi namanya dua minggu kau dah kalanya di juara Yus Andrew minggu tu nak nemu meh bisi juara baru atau kena kau munyi ke dipadah ketua ripon tadi kelemayan band Siti band ke Benuang kira kata di kumbai kita Benuang angkat jam ke dia tu di calon ke bak cata tentu ya Siti band ke mayuh peminat nyalai tentu ya kita dekat nemu dini penduduk lagu tu lagi
1: betul
2: okay, nak masuk jam ni jabot?
1: Ya, tua terus ngegai bak lagu tiba penduduk nomor 10.
2: Lumur 10 tau Indodara pala bakku lah.
1: Indodara?
2: Okay. Indodara apa na?
1: Oh. Rohim ya kau tengok
2: itu. Deh, dek kena nemu je pada
1: dek. Oh, ada nemu
2: bak YouTube. Bak YouTube. Tua, ni nga bak bak dalam sistem tu nanti memedakan malah.
1: Oh, ban tiwap aja.
2: Ban tiwap aja aku dek. Adinga lagu tu kebenar ya digagak siko penyanyi megak pernah kebang lagu
1: ya orang lama tu
2: asal lari Semunjan eh asal pernah kebang lagu tu ari Semunjan sama menua ngot rumah petiang
1: adai sama menua
2: madai sama menua
1: ya adai sida ya kile age
2: ni sama nan tu jawabnya kita sida rumah petiang kulau
1: api
2: ya jadi tu ya siko orang kenang orang lama dalam dunia pemerintah menyi pada kede Niklan Aboy jadi ke sekali tu yang ngagak ke penyanyi baru tu lagu lagu ke diberi nama Lebang.
1: Lebang.
2: Penyanyi ya Nia Besi. Dan saja pihak lagu tu nurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
2: Hari penuduk sebedau tu bak tusun tik ke 22, penuduk tik ke 8.
1: Ya, baru nurun. Semina 3 minggu aja.
2: Semina 3 minggu aja boleh begulai ngau kita. Ya, bak tusun ke sekali tu. Okey, terus ninga ke lagu bak penuduk tik ke 10, Nia Besi Lebang. Sebedau ninga ke

0: ya jabut.
1: Ya, bisa saya dengar lagunya tadi.
2: Lagu Siko. Siko orang te, namanya tadi bisik pengingat engkau engkau dek di SSJ kedua di Betung.
1: Ya.
2: Jadi nanti nanti ingat ke lagu tau nah penyanyi tau Pretty Nina, Mimiat Gamal ya. Tau di Kumbai kita dan penyanyi dandut Sarawak tau. Ya, okay, si minat berlagu Iban, Jabot.
1: Ya.
2: Dik, kalau dengar lagu Melayu, ya?
1: Ada, aku kalau. Lama aku ada kalau dengar siaran Melayu.
2: Ya, di dengar WFM aja, ya?
1: Ya.
2: Lama Riti Nina tu bisa campur, ya, tu. Jadi, ya, tu Melayu, bisa gak campur bahasa Bukai.
1: Oh.
2: Jadi, ya, bisa lagu Iban, bisa lagu lah Melayu, lagu dandut.
1: Nama bangsanya ibu minat
2: Iban lawat
1: lah Melayu.
2: Lah Melayu. Lah Melayu. Okay, lagu ke di baik Britania ke sekali itu minta nuan kenang baru.
1: Oh.
2: Minta
1: aku nuan. Tengah minta kenang.
2: Ada menemu putus cinta berdua dia. Jadi lagu tu digagak Wandi Ali.
1: Ya.
2: Tion ngau leka.
1: Ya.
2: Minggu tu agi ngenan ke penuduk ya bab penuduk 39.
1: Ya, sebulan sudah dalam cata.
2: Dalam cata. Jadi munyi ke daripada kaku tadi Britania tu ya kalau engkau SSJ tahun 2015.
1: Oh.
2: Ba SSJ kedua. Ya, mai lagu Bungai Serga Dunia. Nanti nak salah aku.
1: Ya, mai.
2: Bungai Serga Dunia.
1: Temennya aku ada lagi miat sama mamai.
2: Lagi miat mamai? Dua tahun kah?
1: Ya.
2: Nggak patut. Dua tahun.
1: Lagi nusuh kumayanya.
2: Oke, di umur dia tuh pun lagi nusuh kah?
1: Dia tuh lagi metang, ma. Nya nusuh cap junjuang, ya.
2: Oh, mayanya nusuh capi, ya?
1: Nusuh capi.
2: Dia tu capi dah ada tupi ini dia gini boleh di nusu capi. Jadi namanya Pretty Nina ante na salah ku mayanya laban tahun 2015 nya pemadu mayu orang ke engau semifinal ba auditorium kecil di ATM Puciang.
1: Oh amai
2: guna. Laban mayanya bisi cata lagu Kudi Kucing cata sepejuara cata lagu Bintulo cata lagu Sibo
1: betul
2: jadi tiga itu cata lagu bergulai mayu mai sidak belagu mainnya hari tawas pagi sampai ke lemai
1: ya jangan tok balak ya, ya ibu minat
2: milih sidak ke masuk ngagai ngagai final nya di Betung ha nya pengingat mainnya mainnya
1: ya,
2: jadi siko hari hari urang nya nya Pritina. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi ya. Mulai ke pengingat sebedau tua berkunci ke berita bukai tentu ya tua mai peningan ingat ke lagu Bak Lumur 8.
1: Ya, lagu ke penduduk penduduk nomor 8 tu menurut ya nurun minggu tu ya nurun segigi anak tangga tajak pun udah seminak 2 minggu dalam cerita.
2: Okey, lagu tu siku penyanyi baru tu pula. Bisi ke aku kalau dengar lagu sebedau tu tang tahu di kumpai kita dalam setahun dua tu lah ya tu berlagu Olivia C.
1: Olivia C.
2: Olivia C. Aku nak nama C tu nama.
1: Aku ada yang nama C itu.
2: Oh.
1: Jangka aku bakal kopi C nya jangka aku.
2: Oh, pihak kopi C. Artinya tadi bisi bisi campur campur. Okay, Iban aja lah tu nanti C. Bakal kita ke ngirup ngirup air dah. Tasty Peng.
1: Tasty Peng.
2: Namanya
1: kopi C Peng.
2: Oh, Milo C.
1: Milo C Peng. Artinya nada campur susu apa minat?
2: Nada campur susu ya?
1: Nada minat tu campur susu cair.
2: Susu cair. Artinya nanti ya oleh biasa itu penakan betul lah.
1: Senakan. Kita senakan kini.
2: Ya senakan ya sabar.
1: Oh penakan.
2: Penakan. Okay, jadi lagu kedibai oleh biasa ke sekali itu bang duduk 38 diberi nama Cerita Pengerindu Tua. Leka lagu tu Jonas Mikin.
1: Mikin.
2: Bagulai ngau. Cheney.
1: Oh tau engkau itu anak Cheney itu jangka kau.
2: Engkau Olivia Cheney ya? Bukan nemu. Olivia Chen.
1: Oh,
2: bisi namanya bisi logik bimbit jawab.
1: Ya ya ya.
2: Raja piat tion lagu tu digagak Jonas Mikin kiri.
1: Betul.
2: Lagu tu bab 38 kita terus ningal ke lagu Olivia C. Pengindu Tua 38. Terima kasih.

0: lagunya tadi ibu minat.
1: Sikok
0: lagu nombor tujuhnya.
1: Sikok ke di nama penyanyi ke udah agi pangan sedua aja buat.
0: Nada ya agi. Ada agi. Enggak nyebut nama ya.
1: Iya. Bukan renyah di benar mereka nyebut nama ya.
0: Arinya dia tu ada agi.
1: Lain mai dia tu udah putus selalu enggak agi.
0: Malu aku nyebut lah. Bunyi aku nyebutnya baru lagi. Ati ko lalu terkenang ke pengerindu lama.
1: Oh, laban dek kak melekat terus ya.
0: Betul.
1: Laban dia dah melengkat dek mesti melekat.
0: Betul.
1: Nanti ndak dek muai diri ke sungai?
0: Nggak.
1: Sarawak?
0: Sungai. Ya udah melengkat kaku.
1: Dek mesti melekat.
0: Mesti melekat.
1: Nyak lagu Veronica.
0: Aku ngai nyebut nama ya ge.
1: Veronica Natasha.
0: Lagu tu minut
1: Nurun. Nurun
0: tiga ke minggu ah.
1: Tiga minggu kalah juara.
0: Juara.
1: Lalu lagu ke pemadu lama dalam carta Bak Tusun ke-23.
0: Betul.
1: 16 minggu. Jadi lagu tu terjapian Nurun dua gigi nak tangga di penduduk tiga lima minggu jen kemari.
0: Betul.
1: Leka digagak sebut dek.
0: Lesri Luyo.
1: Tion
0: digagak Jamul Murdoch.
1: Nanti dia kan nemu jabut. Laban di sini ingat 24 itu lagu kemasuk semifinal SSJ. Yang kawam kau Veronica Natasha.
0: Ya bisikah.
1: Bisik.
0: Lagu nama apa ya?
1: Ini ingat ku lagunya. Lagu keterubah ngangkat ke nama ya. Nama namanya
0: nak. Nuan melekat.
1: Ukai. Lagu nuan melekat ku melekat tau. Kira ke lagu baru ya.
0: Kumai aku. Bisa dah kali ya ke baru.
1: Ya simpak penampuang nama simpak.
0: Nggak betampung. Simpak katanya betampung.
1: Lagu kesimpak ya. Lagu kesimpak. Lagu kesimpaknya. Oh jadi ya Jambul tau. Ya kena ngagak lagu ke ya ke sekali tau. Siko Ari pemain aba band
0: Jidat Tanah Bernyang.
1: Ya, Tanah Bernyang. Jadi tahun tu Tanah Bernyang pemasuk semifinal.
0: Okey kah?
1: Veronica Natasha pemasuk semifinal. Sama aba Panggau magang sudah tu lah.
0: Panjai buak magang sudah tu Tanah Bernyang tu.
1: Panjai ngresu buak.
0: Ya. Makan tu kulir.
1: Antu kulir galah.
0: Alah kah?
1: Alah. Okey jadinya ngelansak mimet ah bekawa kau penyanyi nombor 7 atau Veronica Natasha bab penduduk tiga 7. Okey. Sebedau tua mai peninga ninga ke lagu penduduk tiga 6 padah ke dia jabut. Nama ke dekat dikunci ke ngagai bala ia ke dekat ngundi. Lebih lagi peratus merkah ya.
0: Sebut aja kenya Ibu Minat.
1: Mesti lah orang gimana dia sih paham.
0: Amai kena jauh.
1: Ya.
0: Ngagai peninga semua di luar dengai ke kita nanya. To aku madah ke kita un bekeni orang merik peratus undi bak catat siapa juara tu. 60% ya undi telefon. Ya ke bak pengujung program tu lagi.
1: 60% ya?
0: 60% undi bak Facebook. Okay bak Facebook YAM ya. Facebook catat siapa juara. Ianya 30%.
1: Lalu bak ano
0: ke 10 lagi kan?
1: 10 lagi?
0: Ya ke 10 nya. Ianya undi hari peminta peninga bak setiap program bisik lagu bak YFM bak seluruh Sarawak tu ya ke lagu ibannya tadi
1: RTM lagu bak RTM. Okey jadinya tadi acara kita kerekan nemu bakan ni siti-siti lagu tu uliah juara tau ke uliah Panzot uliah Nurun iki
0: betul
1: ndak namanya tadi ndak ngena siti undi ja yang mayuh macara
0: betul
1: okey jadi ngarap ke bala uliah berarti kenya yang lebih bagi kita ti rindu ke lagu ke di pasuk ke bak cota
0: undi
1: ngena rus telefon pemadu ya mayuh merik merka
0: nyak dinga ko peminat tau rasa mayang undi
1: nah, namanya kenya na
0: ada ko namu
1: aku berarti ke
0: kadang-kadang kan inga aja Ibu Minat.
1: Engka segini inga, nak tau.
0: Ngunding, kan cara buka ya.
1: Peter bisa, siapa ke selalu dengar aku lah. Rubina nak tinggal?
0: Rubina ya, Kumpum.
1: Mia, apa?
0: Sunti.
1: Tapi Mia tu jarang gak boleh deh tau.
0: Ya, ya. Laban buka bisa penusah. Penyambung, arus penyambung.
1: Ya, Rubina segi peningat setia cata.
0: Betul.
1: Tidak minggu.
0: Begeriok, pentelepon, telepon baru ya.
1: Ya, engkau, Aki, dek, apa namanya? Akil Lemambang deh.
0: Akil Lemambang, jarang-jarang ya.
1: Akil Lemambang dia pensuah
0: ga. Mike Cagat.
1: Mike Cagat.
0: Abadu.
1: Denis. Denis to Ari Ari tua kliyo sigi suah yang kau ngundi. Akhirnya tak salah balah kita buka kena kala ngundi kena harus telefon
0: lebih terus ngundi enak malu
1: lebih bagi kita ti dekat nulung sekedar ari artis kita yang tadi kedidinga kita lagu yang mana lalu lagunya lama kadang-kadang amat pelagu mana amat pen penanyinya kira kata bilang kadang-kadang nadai orang nulung ya
0: nadai nulung ya
1: amat. Okey, jadi ya lengkap ke dulu cerita yang tadi jabot nih kalau bala peninga kita bisik enam itik lagu ke barau di dinga. Yang kawam lagu ke baru dicalon ke minggu kemarin lu barau di dinga.
0: Ya.
1: Oh.
0: Pasang okay. Nanti lu lagi tu cerita.
1: Pasang pia.
0: Pasang aja. Lagi tua udang biar lagu tu lagi. Baru tua nyebut ya.
1: Enggak nyadi. Mau satu lagi baru gak kenya.
0: Oh pia.
1: Okay lah. Tuh nunggu yang mak kenam. Nomor enam.
0: Nomor enam. Cite lagu ke apa ibu minat.
1: Nama apa?
0: Baru seminggu.
1: Baru dicalon. Nah,
0: ngakai nomor enam.
1: Lagu ke baru dicalon ke minggunya kemari. Terus duduk ke diri bak tangga ke enam. Lagu ke diberi nama Nuan Berulah. Nuan Berulah. Nuan Berulah.
0: Nama di Nuan Berulah tu.
1: Ih, mayu ulah lah.
0: Okey, barulah.
1: Okey, okey baru. Okey barulah. Artinya Nuan enggak mayu enggak ulah, berulah.
0: Oh, nyata kumai orang berulah.
1: Berulah nang.
0: Kumai ku Nuan barulah.
1: Oh.
0: Artinya ya barulah.
1: Okey. Ya artinya mayu ulah. Macam ulah.
0: Oh.
1: Macam
0: Nuan mayu ulah.
1: Nuan mayu ulah. Tau kan Nuan nak mayah menak mana ulah.
0: Oh.
1: Nuan ngagak ulah.
0: Oh, nanti buat cepren, besi cepren nge boyfriend. Ya, besi cepren buka ini pemirsa.
1: Ya, Nuan berulah.
0: Oh, nyat. Kumai barulah. Kumai ku barulah.
1: namanya tadi bakal laki bini. Udahnya ia kamai sarak.
0: Contoh. Nah, ada tanya, ada nyati.
1: Laban bisi orang baru. Nyak siti ada contoh berulah.
0: Oh, nyak ya. Leka ngoti untuk ni buat penyambuannya. Nemu kan yang kau nya lagi. Leka ngoti aki kompeteng.
1: Okay.
0: Leka ngoti untuk gagal Dixon bos.
1: Nama dengan dok kirim kompeteng.
0: Anang. Anang mayo jaku sebut aja.
1: Akhirnya di petiangnya ukanya nanti kena mengenang kaya di petiangnya sih.
0: Nanti kena mengenang ngau cetak sampai juaranya.
1: Nemu gede ga? Okey. Kelemaya band. Band ke Bendung angkat nama jam gede tu. Kemega city ari band ke dekat ngau cetak sampai juara. Isi je semi final tu ila.
0: Oh bisi kata.
1: Tang lagu lain. Lagu nama lagu penerang dalam petang. Okey. Jadi ke sekali itu lagu ke dicalon ke baca cetak sampai juara minggu seberau tu. Bab nuduk tiket 6. Lagu kelemaya band ke bernama Nuan Berulah baru seminggu dalam cata ia akan ngagak leka ngotion tu ia ke sama ngagak lagu sidak ke diberi nama penerang dalam petang
0: sama Dixon Boss.
1: Ya sama Dixon Boss. Okey, terus ninga ke lagu bab nuduk tiket 6 ke sekali tu sebedau kita ninga ke lagu bab penuduk tiket

0: ai toi peminat. Udah datai bak topai.
1: Aku irau kok nama dek.
0: Nama kak.
1: Ini lantan berainya den.
0: Nama ini lantan berai.
1: Ya nak tahu dengan nyawa dunia lang.
0: Oh, ini lantan segi kak mau menawa.
1: Asal dengan nyawa dunia lang.
0: Ya tu, lalu nyabak ada duit.
1: Ya lalu nyabak ada duit. Tajak penapa lantan sepiak ya.
0: Ya, nyabak me ada duit.
1: Nyabak me ada duit. Tang nade ngawa, leban dunia lang sekali tau idatai ngau lagu merik ubat.
0: merik ubat, penawar pengubat ati.
1: Ya nawar, ya ngubat ati orang keberai, lebih lagi ya ke nyabak bakai nelantan. Nyalai yang agak lagu tau kebenar ya, leka ngotion di kagak yempu.
0: Lagu tu tertujuk yang ngagai ini lantan.
1: Kira kepiamnya.
0: Okeylah.
1: Nah, dandu dunia lampu lagi tujuh ke bini ya. Okey, lagu tu kebenaran niki segi na tangga.
0: Ya, hari minggu dalam catat.
1: Ke 6 minggunya kemarin. Kira ke sebulan. Sebulan.
0: Ya, 4 minggu dalam catat.
1: Namanya tak 3 kebenaran ya. 3 4 Priti Nina tadi 5 minggu ya 4 minggu.
0: Oh.
1: Nya tadi berdua bertampung dah. Okey, sebulan dalam cata. Okey, jadinya penuduk lagu ke ditemu kita hari umur 10 nyentuk ke umur 5.
0: Ya.
1: Okey, tentu ya bisi berita kemado baru bakal ngose je maga jabut.
0: Ya. Sebut dia peminat.
1: Lagi mah. Udah tu ninga ke lagu penduduk ketiga lagi tu aku mai berita kemado baru. Jadi berita bukai ke dekat di tusi ngagai bala tu tadi ya ke lebih lagi ngagai bala kita ke bisi dekat nganjung lagu. Uji dia mendak syarat tau ke atur lagu tidi calon ke ngagai carta baca dek.
0: Oh, nyak ni. Okey. Dah macam ni patut. Kita tahu dah no. Setiap minggu aku ke macam tu.
1: Apa?
0: Nyorang kai betar kuang ko.
1: Ada yang wapsi gaji?
0: Nyon sinat. Kau sanonya. Siapa?
1: Indap.
0: Indap. Berengka hari tahun 2022. Nya. Semua lagu kai lulus PPLTE. Dekat ditapis. Bak panel khas RTM ngau Kuala Lumpur sebetau di calon ka ba CSJ baka pengawak ke tu udah nyem ni subak ne peminat.
1: Ke danya syarat ege
0: udahnya nama tau
1: nai syarat atur lagu.
0: Oh, syarat atur lagu ke calon mega ya ke baka ke ngelamat tu semina ya. Siti lajak lagu oleh calon ba siku penyanyi dalam setahun lalu masuk CSC.
1: Dalam setahunnya siku penyanyi aja oleh dicalon.
0: Betul.
1: Nah lah 5 itu lagunya ya ja. Lagi juara. Nah patut dia siku iko aja.
0: Betul.
1: Ni tembata panggaunya ke buah di tagang mayuh lagu siku penyanyi seminak siku penyanyi siti lagu setahun.
0: Tangan bat cata sepa juara tu tahu mayuh lagu ni pun minat.
1: Tak mayuh lagu tapi tang penyanyi ya.
0: Tang penyanyi. Nak
1: tahu suwa.
0: Nak tahu suwa.
1: Setahun sekali je ya di calon. Kenya alai siku penyanyi ya mesti midih lagu ke di asai ke ya uliah jadi juara cata.
0: Ya, uliah jadi jempian.
1: Lalu uliah disabuang ba ACSJ. Nya ya tadi. Okey, jadi ya kita terus ngagai lagu ba penduduk ti ke empat. Nuduk tiga empat.
0: Penuduk tiga empat. Lagu tu
1: 14 di... minggu dalam cata.
0: Betul. 2 minggu kalaknya di juara.
1: Lagu tu disebut tau ke di kangau ke layak ke penudi. Lagu ke di baik state band tau keraban mulai ngau sikut penanyi induk.
0: Ya.
1: Tahu di kumbai kita bakar raban kelemayang band kengau Jisinta Jisin Lovia Jisinta ne. Okey, raban de kru begulai ngau Lucy M.
0: Leka ngotion lagu to di kakak Lucy M.
1: Lagu to ngetan ke penduduk ya sabaka ngau tusun sebedau to ba tusun batusun 22 penduduk 34. Kita terus ninga ke lagu nomor 4 sebedau kita ninga ke lagu ba penduduk nomor 3.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara. 3,

0: getar.
1: Makin getar dia pihak. Lagu tu pun sebakar Gajah Buat. Minggu sebedau tu, tusun sebedau tu pun nombor 3 agak.
0: Oh, Michael.
1: Ada berubah.
0: Tu anak dek nyebut ibu menang aku.
1: Bapa lah.
0: Mungkin semua liur pun nyebut tu.
1: Okey, lagu tu lekang ngotion digagak Versifier.
0: Nak apa mama?
1: Jadi penyanyi ya Nick Raffinsi. Jadi tu kira tahu dikumpai kita penyanyi baru dalam dunia pemberindang. 12 minggu dalam carta. Agi baru duduk di ketiga sebakar kau sebedau tu. Lagu yang diberi nama
0: Pengrindu nak datai ba'adan.
1: Nah, ketik-ketiknya kurang putih je buat.
0: No love not control. Betul minyak.
1: Okey lah, tahu ke diterima.
0: Not
1: nyokat sesama tim tadi. Okey, apa ya. Okey, jadinya tinggal duit tinggi lagu.
0: Yeah.
1: Lagi tu nyebut lagu nomor 2 ngon nomor 1.
0: Yeah. Aku dekat kali ke Yus Endro agi oleh Bretan.
1: Tahu ke bisi juara baru.
0: Digugut Ika Sipul.
1: Lagi kita ni nya, lapan aku dekat mantai ke cerita berkawal ngau SSJ dulu.
0: Ya, yeah, okey.
1: Okey, nyanya bala kau dah bedak ba Facebook, udah bedak ba media rama. Perkawal ngau 24 itik lagu ke di calon ke ngagai semifinal ACSJ tik ke 9.
0: Betul.
1: Okey, jadi ya 20 hari 24 itik lagunya do ikut penyanyi dekat mai do itik lagu. Lalu 3 itik 3 buah band atau ke artis Braban ke dekat ngau. Nanti ini berarti kena jabuat penyanyi lama ke penyanyi baru. Mayu lah. Dalam batas panggaunya ni lah.
0: Betul.
1: Nanti kita medak mayuh bala sidak tu tadi udah bisnis kedak ya udah kalak juara.
0: Betul.
1: Bisnis kedak ya udah kalak mai pulai bukal terbaik tau ke sadar nyawa madu mana. Bisnis kedaknya tadi udah mai pulai finalis ke pemadu di Kerindu. Isi magang jadi apa dak aku.
0: Ya.
1: Mayuh bala pada apu. Saingan sengit ku sida. Bisi megak ke baru ngau. Bakal sida PB baru ngau, bakal sida Alex Wan penyanyi baru, sida Mawar penyanyi baru magang dah tu. Kira ke penyanyi baru penyanyi lama bercampur bala sida tu.
0: Ya, begugut-gugut.
1: Jadi berita ke pemadu baru nti nadai penanggul engka minggu nyenila dekat di bantai ke promo dini hari bulan. Dini diatur ngau hari bulan. Tang ti kita akan nemu kebenaran yang diatur ba tengah kira di tahu di kumbai kita tengah menua Sarawak. Lalu penaung tahu ke YB ke ngau kami bergempuang tu tadi agi sebaka semifinal sepedau tu ianya yang berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang. Jadi ya ke ngau pian mega bisi dibantu ari dana mudah cara ari UPS menteri yang berhormat Datuk Seru dan Lawan. Jadinya tadi kan kau bisi mega nanti nadai penanggul ari sapit menteri dagang antarabangsa ianya Datuk Makom Munsin Lamoh. Sama bisi mantu mega nanti nadai penanggul ba program anugerah catatan sepak juara semi final tu ila di kawasan YB Girampo. Okey, jadinya namanya tadi ngambil kebala kita ke dalam minggu baru udah berengkah di promosi tau kau udah berengkah di padah ke kemaya ngambil kebala uliah minta cuti pemisi.
0: Betul.
1: Minta pemisi
0: aku minta cuti ke lah ibu minat
1: ndai
0: kena malu ke malu genang
1: kau di sekolah kah aja buat
0: me ada aku kira ke sekolah kah minta cuti kau minta ayah kau Rachel lagi.
1: Oh, Richelle.
0: Oh,
1: nyak tu kepada dia pihak.
0: Kak Yuta ke ya. Nanti nemu pedih hati ko.
1: Nama tu
0: sampai sari tau.
1: Nama tu pedih hati dah pada ko.
0: Ya, ni tadi. Namanya. Bumbang, bumbang, bumbang. Nada yang mana kak ko.
1: Oke, okay, bumbang. Nya bumbang, nya lawat, nya.
0: Oh.
1: Taktul, taktul.
0: Oh, taktul, taktul.
1: Nya beriban.
0: Ada yang mana kak ko. Ayah ko Richelle.
1: Apa majaiknya? Ila saya receli.
0: Sengit-sengit ati ku turun.
1: Bapak ribulan ya tatu-tatul renyak.
0: Ada ku nemu 3 ribulan ke 4 ribulan ya betatul.
1: Dini di medak renyak. Bapak pis buah.
0: Pis buah kah?
1: Apa? Amai jahit receli to.
0: Ila saya nanti bertemu siap ya lebaku.
1: Oh pia. Retinya.
0: Aku kan nama anu bumi.
1: Nama hal.
0: Lepas aku ke ngiru ai urian.
1: Dia ke ngiru urian nemu ku. Maya orang ramai melapi. Nama yuk hidup darah.
0: Ya.
1: Dito segi dah tahu lari rindu darah.
0: Aku kak betul ya.
1: Betul ya ngoi induk darah. Orang betuang ngoi, orang betuang, orang layar.
0: Ya.
1: Orang tengau riceli.
0: Ada ya kak kunemu ngai bulak dan itu amri selamat pengantin baru.
1: Selamat pengantin baru. Selamat baru niri ke ruang ya, bilik.
0: Rumah tangga
1: ngai riceli ngau bini ya. Ya tadi siko penanyi kita ya ke baru melah pinang hari gawai tu tadi. Untung orang melah pinang hari gawai ko madah
0: kedai. Betul. Laban ada
1: ada rua.
0: Rua.
1: Laban kia, semua lagi bisa.
0: Mai ko.
1: Orang penadai ngabang penadai tu ke makai. Laban dah mayuh bilik rebukai lah.
0: Betul.
1: Ni buat de temanya kak ngerua. Lebih lagi rumah panjang nyempur, rumah panjang induk dah. Utai pemakai semua lagi bisi. Tambah mega maya pemisi panjai, nyamai ndur orang kabang belayan pulai.
0: Betul.
1: Rami. Taniah sekali lagi tamri pangkati ngagi Richelli yang ngarap ke udah babini tu mujur lagi mebab ngawa belagu.
0: Belagu. Harap ke oleh begulai sampai ke anak ucu.
1: Ila di bertemu ngoya
0: ba. Ucu icit.
1: Ba panggau SSJ semifinal ke 9. Okey. Jadi ya lengkap ke cerita.
0: Kita pasang terus lagu peminat.
1: Nunggu lo. Bisi penyanyi bukai ke Melah Pinang tu tak ada.
0: Ada ya.
1: Betunang ada kak?
0: Hah?
1: Betunang ada kak?
0: Betunang ada ya. Maka nemu ya ketemu peh buaknya aja sama pedaku.
1: Kira kerja leja lah ya. Bila bukai bedau punya kini.
0: Betul.
1: Muka lagi ngante. Ngante si da rambleh water ke tuk maya. Ngante siapa namanya? Alex Wan Seduai PB. Nak nemu ke maya punya nih. Ni nemu.
0: Seduai nya bakayat-kayat ke seduanya udah.
1: Kedek ke suah mada tik tua.
0: Pamam meluannya nih.
1: Nah.
0: Anak-anak ayah konya.
1: Mo ko
0: ayah. Anak ke klimin.
1: Klimin man. Oke, jadinya tadi kira waktu itu nyumai ku bugu siap baca tam. Oke. Ya buat. Tinggal di tiga lagu.
0: Ya.
1: Tuan na ibu bejaku mayu.
0: Ibu bejaku pasang ke nomor duanya.
1: Terus pasang nomor dua. Lu terus ngagai lumur satu.
0: Kali ke Yus Indro Togi bertan. Dengar ke lagu tu.
1: Ya.

0: sige, madak ka di, katakatap ako to tadi.
1: Katakatap di pya?
0: Nga. Oh. Ako, sige, namoy ka, sige, ngarampay.
1: Aku nemu mede gigi bisi hati kika aja buat.
0: Bisi hati kau kika ngaik ya ngaik aku.
1: Wah jara umbas ke ya.
0: Amai.
1: Ata jap ya mari pangganti ngagai US Andrew. Yeah. Ya kau dah 2 minggu kalah juara. Mm. 7 minggu dah dalam cata batusan ke 23.
0: Yeah.
1: Minggu tu ia nyerah ke penuduk ngagai juara baru.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi lagu US Andrew tu digagak Wandi Ali lekang otiun diberi nama Manggai ke Ati. Ya, nomor 2. Lalu nomor 1 di kumari di peluang di maca aja buat.
0: Okey, lagu ke boleh nomor 1 juara champion minggu tu. Ianya Umbas.
1: Umbas. Ya ke lagu Anak Sepul.
0: Anak Sepul. Ika.
1: Ika. Lekang otion andang lagu ikang lemato na digagak.
0: Jesli aya gondrong.
1: Lu ikut dari menyade. Ngau sapa game menyade ya?
0: Yes, ngau Matius Mambang.
1: Matius Mambang. Lagu tu berganti penuduk engau lagu Umbas. Minggunya kemar minggu tusun ke sebedau tu ba penuduk ti kedua ke minggu tu Niki segi genak tangga. Terus jadi juara, baru seminggu jadi juara.
0: Betul.
1: 11 minggu udah ba cata.
0: Betul.
1: Nyata dek. Okey, jadi ya
0: Ari tu tuan nanti si pemenang apa
1: namanya? Nanti pemenang. Mm. Selamat tempo kinakara.
0: Betul.
1: Jadi
0: dia mega anang nak ingat tu apa minat.
1: Nomor.
0: Mari terima kasih yang ngagai kinakara Agropam.
1: Ya ke sponsor hempo nanti minggu. Ya. Tajap peminggu tu kita nanti pemenang.
0: Selamat.
1: Ngarap ke minggu baru kita bisa pemenang. Kirau kena hempanya di upiah dia nanti dah ambil. Nyo spayat.
0: Ya.
1: Spayat nalah lagi pada perut. Ngiru kicap. Ngiru sos ya. Makan sos ya.
0: Tang lagi lamanya.
1: Lagi lama menang. Harap ke bala tadi bisa pemenang mana.
0: Ya.
1: Okey. Jadi ya. Tajap ya. Munyiku dipadah ketua. Tajap penadai pemenang. Terima kasih sekali lagi. Ngagak kina Karagro Farm. Ya ke udah berapa tahun tu udah sponsor. Jadi sponsor. Bak pemenang undi cata sapa juara.
0: Ya, biar muka kena kara tu Siti Ari
1: produk
0: pro
1: Siti Ari dagang
0: kita
1: daya kita iban
0: ya,
1: nak mayo nak mayo kita daya kita iban ya ke berdagang.
0: Betul. Okay,
1: bagi ba ngeluar ke produk hari bertanam hasil bertanam betupe.
0: Betul.
1: Hari cabai
0: yang pun nanam yang pun ngilang.
1: Hari liak sabi nama
0: cabai
1: teruang mayuh teh kena tanam ya, terus diproses ya tadi
0: ya.
1: Kilang ya waktu 10
0: jalan nah.
1: kuap deh.
0: Jalan rundem.
1: Okey. Jadinya tadi sponsor kita ni tiap minggu. Okey, kita bisi lagu baru ke dekat dicalon ke bak cata. Ya tang sebedaunya tentu ya bisi lagu ke pansut ari cata.
0: Ya.
1: Lagu ke pansut ari cata to jabot.
0: Lagu ke pansut ari cata tu minggu tu udah tetap ya ke bak penudi bak
1: sepuluh
0: sekali nomor 10 lekang otion digagak neklen aboy
1: lalu
0: di baik ni abisi
1: ni abisi lebang tu reti lenyau ne
0: lenyau
1: ada kunggau meh ka pernah lenyau meh ada bak cata sapa juara
0: ka pernah
1: au. Okey, terus dengar ke lagu Lebang. Sebedau kita dengar ke lagu baru ti dekat nganti lagu ti pansut Ari Cata.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: programa tadi Ibu Minut. Lagu ke di pasok minggu tu.
1: Lagu ke lama saya tak tunda belagu ya buat.
0: Ada aku nama nama ni. Engkau ada hari kini.
1: Engkau. Tina salah ku sida e kalanggau SSJ tahun 2017. Semifinal di kapit main ingat eh?
0: Ya ya ya.
1: Lagu
0: mayanya kita kita kai. Kata takut takut kita mainnya.
1: Nomor apa?
0: Oh kai gawainya ni Ibu Minut.
1: SSJ kepanyuh me orang ba ba padang
0: padang bilon,
1: padang bilon lama kapitnya maya sudah bersinggau semifinal lalu mujur masuk ke final maya di betung tahun 2017
0: betul
1: nya saya kunya lagu ke penudi sida dikeluar ke raban sida tu nentu ingat ku bisi ndak sida ya keluar ke lagu age sebedau sedang keluar ke lagu ke dia tu ke masuk catanya lagu ke diberi nama penyayau tua. Tentu ya kita ngelala band tau kerabanto Launas Empire.

0: kalau duni kita lagi udah tau lagi.
1: Ya, kita tahu berengkang undi udah tau lagi ninga ke namanya tadi ni
0: Bapengujuang
1: program. Bab ngujuang program Cata Sapa Juara. Jadi ya udah tau lagi kita dekat begulai ngau ayak di email. Sudah di ayak email.
0: Angka email
1: ya. Sudah di ngambil undi. Okey, terus ninga ke program Cata Sapa Juara. Nangkan ketuilah begulai sejalan ngau kami. Lalu ngarap kebala kita terus nyukung industri music kita Iban.

0: Sekolah Sejalan
1: Kucing
2: 101.3 FM
1: Segulai Sejalai
2: YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: aku pepsan ngegas semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mereka ni bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si dah ni yang Laja Sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayu me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin.

0: 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi ti pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: aku pepesan dengan semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung situ yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah situ niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorome Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 1 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 24 iti lagi kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu handar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin, ex-mula program Ba YFM.

0: 2024 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Dume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: aku pepesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang kuda ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Tume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: Manas Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Lautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Lautiun Matthew.

0: Tu Me 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayanashini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Nicholas Frederick, lagu Biar Me Aku Pergi, Leka Lif Acuap, Tiun Den Aladin.

0: ko papsan ngayon semua bala peninga arap ke kita yang tadi nyukung sida yang nga benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega nge bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang Laja Sangin coba niang Banta Bayung niang Albert Remini niang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program Bak YFM.

0: Jume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

ke semua bala peningah. Harap ke kita yang tadi nyukung situ yang enggak benar laban dia tu program kita yang ningah segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ngi bala orang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangi.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click.

Grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round off 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round off 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Dume 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Finance Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, leka ngautiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, leka ngautiun Matthew.

0: aku berpesan ke semua bala peninga Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 9 pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.
1: Salam, selamat pagi bala pendengar. Aku Patri Doritisia Dingun Ari Gereja Methodist. Mai kita dalam sampi pagi sarito. Sebenarnya aram kita bersampi. Allah Ta'ala gapai kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kenuan Tuhan. Lepas nuriah ngau kami. Lepas maya kami belelek malam tadi. Lalu pagi tu Tuhan kami mendak baru penampak ngau mulia nuan. Nyala dia tu Tuhan kami dekan inga mendiang kerja kunuan. Awak keruh kudus nuan Tuhan nyerta kami. Dalam nama Jesus Kristus kami sudah bersampi. Amin. Jaku Tuhan pagi tu yang diambil dari Injil Saint Luke pagi 5 ayat 1 dan taika ayat 11. Jadi ku maca ke kita. Jesus ngangau ke sida murid di keterubah. Jadi sekali lebu Jesus berdiri patebing danau Gazeret, mayu amat orang manusia ngagaya dekat mendiang ke jakau ala tala. Ia terpada kedua buah perahu patebing danaunya dan orang keberikan udah ninggal ke perahunya. Benung masuk jalau sida. Ia lalu depan sebuah hari peraunya ke dimpu Simon, lalu ngasuh Simon ngejeng ke peraunya jauh mimin hari tebing. Ia duduk lalu ngajar orang mayuh hari peraunya. Lebu ia udah tembuk, berjaku ngake sidak ia lalu berjaku ngake Simon. Kejeng ke perau tu ngake air di dalam lalu ulur ke pukat nuan ngambil kebuli ikan. Simon lalu nyawut, pengajal kami udah berbenar gawak semalam-malam tu dan nadai boleh utai. Teng, laban wan ngasuah, aku dekat ngulur kepukat. Lebo sida udah ngulur kepukat sida, sida boleh mayu amat ikan, datai kepukatnya nyaukat caria. Nyalai sida ngepai, pak ngagai pangan sida kebab perau sebuah, minta sida datai nulung sida. Sida datai lalu ngisi dua buah peraunya ngau ikan, datai ke peraunya nyau dekat karam. Dan lebu Simon Peter medaknya, ia lalu nyungkur ke diri ngake patung Jesus koya. Rari-ari aku Tuhan, laban aku tu orang ke berdosa. Laban ya, ngau semua orang ke ngau ya, balat alit ati ke pemayuh ikan, ti uliah sida. Lalu bakanya megak James sedua John, anak sebedi, kesama berkunsi berikan ngau Simon. Jesus lalu berjakuk ngake Simon, anak takut. Berangkai hari dia tu nuan dekang kuliah ke mensia. Lebo sida udah narik perahu dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai lalu nitih ke ya. Jadi batang ajal ke kabaiku ngakai semua kitai. Banyak pagi tu bala peninggal. Ianya ati sida ke nitih ke Jesus Kristus. Nitih ke baca kitai pagi tu. Ianya madah ke pasal Jesus berdiri batebian danau Gazeret, mayuh-mayuh orang mansia ngagaya, ketegal sida dekat ninga ke jaku ala tala. Dia Jesus bertemu ngau Simon ke dikumbai Peter, seduai menyadik ia,

Sida ninggal ke pengawal ngau kerja sida, ninggal ke sebilik sida lalu ngerja, merita ke berita maneh begulai ngau Jesus Kristus. Jadi keterubah kita meda Allah Ta'ala ke ngau ke, lalu milih siapa kenitih ke ya. Ada pemayu bala mensia kenitih ke Jesus maya timpohnya, teng ia ngau lalu milih Simon Peter, Andrew, James, ngau John, nyadi murid serta nitih ke ya. Nama yang nak ngangau tau kemilih sidak kendang udah nitih ke hari serata menua judianya. Dito kita nemu ia kemilih kita nyadi ke penitih ya. Kelebih ke kita mendak baik dalam Injil St. John bagi 15 ayat 16 a. Yalah ia berjakup menyitu. Ukai kita timilih aku teng aku. Timilih kita lalu ngasuh kita berjalai lalu berbuah lebat buah tetan. Jadi jakup tu nyempulang ke kita Jesus Allah Ta'ala, ia kemilih semua kita. Lalu kedua, kuasa pengarap nyadi penitih Jesus Kristus. Dalam genteran baca buku kudus kita tadi, kita medak siti contoh kamar patut dititih ke kita. Kita medak uleh ngawati Simon, ingau menyadi ia Andrew. Lebu maya Jesus ngasuh Simon, ngejang ke perahu ke dalam agik lalu ngasuh yang urul ke pukat. Jadi kita medak sawut Simon. Minyak kita mendapat ayat 35. Pengajal, kami sudah berbenar gawak semalam malam tu. Tiang, nada boleh hutai. Tiang laban wan ngasuh, aku dekat ngulur ke pukat piok ko Simon. Jadi lebih banyak kita berhati ke leka jakut tu, ke disebut Simon Peter. Simon Peter nemu, nang segi orang ke profesional, ngerja pengawak berikan. Tiang, kita mendapatnya tadi, ia nitih ke utai ke depadah ke Jesus. Nemu deh maya nyak ndang sikit nada ikan. Teng ketegal pengarap ya ke Jesus, ya nitih ke Jakob Jesus. Lalu ya nada mayuh komplain tak ke mayuh kelikuh bak senentangnya. Pulai lagi penghidup kita sarito balam nyade. Kita bisa kena hati kita ke sarito yang ngembuan hati ke dekat nitih ke Jesus. Jadi dalam ayat 3:10b kita mendak sawut Jesus, anak takut berangkat hari dia tu nuan dekat ngulih ke mensia. Jadi bak perkara ketiga, ianya pengawak atau kerja orang kenyadi penitih Jesus. Lebu Jesus mai Simon seduai menyadi ia Andrew, biar magat James seduai menyadi ia John, anak sebedi ke nitih ke ya, sida tu nitih lalu ninggal ke semua tai. Pengawak sida, sebilik sida, lalu nitih ke Jesus. Sida nitih lalu nadai mayu komplain dalam penghidup sida. Jadi kita mendak ayati ke 11. Lebu sida narit ke perahu, penghidup ke lama. Dua buahnya ke tebing. Sida ninggal ke semua tai, lalu nitih ke Jesus. Artinya pengawak ngau kerja dalam gereja tu ke seminat tanggungjawab. Enya kita inya ke sebagai padri pengajar aja atau ke komiti gereja ukai mega inya pengawak bala induk aja atau ke bala periman aja dan semua kita kenyadi orang Kristen inya bempu pengawak atau ke tanggungjawab tu lalu pengawak ya ukai semina ngeramai kejaku Tuhan atau ke berita mana Injil dan patut nemu gintu gereja mega. Nyalai ke penutup ya bala menyadik atau ke bala peningau semua. Nyalai sepedau kita nerima Jesus dalam penghidup kita. Kita yang udah dulu dipilih Allah Ta'ala. Yang udah dulu dikangau ke Jesus ya dalam penghidup kita. Laban ukai kita kemilih Tuhan. Dan Tuhan Allah Ta'ala kudah dulu pilih serta ngelala siapa kita. Bersampi semua kita. Tuhan Allah Ta'ala baik kami ke pemadu berkuasa. Terima kasih kepada Tuhan. Tuhan kalau Tuhan sudah milih kami jadi ke nembiak Tuhan, jadi ke anak Tuhan. Jadi Tuhan awak ke kami ianya boleh nitiah boleh ianya ngerja ke semua utai pengawak kami dikenak kami ngemulia ke Tuhan. Tuhan jadi awak ke pagi tu kami datang ke Tuhan. Tuhan kau pengasih kau pengerindu ke datang Tuhan. Nyalai kami nyerah sampai tu. Dan serah kami dalam nama anak Tuhan Jesus Kristus ke pengelepas kami. Amin.

0: Kelimpah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Bulan Jun urang putih nyak bulan satu kita dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita dayak nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tuk bak bulan satu kena kita gawak. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimbak. Entai nyawa baragai kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ga kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ga getah perang ambik. Belanja kamanya nyak, tuk genaka yaku, gerah kita gawak.

Ya, lagu ke di baik Deli Amira Samud Meh Salam Ngau Pesan Aku, lagu dikenal ketengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu peningat bawa pagi hari Minggu hari tu 14/6/2026 bertemu baru ngaku Imelda Joni tau ke mel bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peningat ya ke udah Dani Tumu pagi tu ke dekat nurun ke gereja kini tau ke besi minah ke bukai kini pagi tu. Terima kasih ya laban milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita bakal ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benar nyikap diri ke dekat nurun ke gereja kini pagi tu piamaga kita nyangkanya benar nyikap diri nurun gawak kini ba ujung minggu tu au lebih lagi kita ya ke gawak shift tau ke kita ya ke benar ngirup pagi jam ke dia tu selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Pemaga nuju kita nyangkanya udah berantau jalai kini jam ke dia tu ngarap ke sama bela berjimat berbaik ke perengka pengangkut ngarap ke datai bakno ya ke dituju muju serta selamat bakal ke pagi tu peninga nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita ngarap ke sama bela nyaga pengelikun diri empu ngamaga diri sebil ya peninga ya. Ikin jadi tu sem program kita ungkup ya ke pagi tu bawa awak pengerak pagi tentu yang ada berubah peninga lepas tu lagi mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi dia aku dekat maca pesan berat lalu ngagai kita ke dekat nganjung pesan berat bakal selama boleh terus email ngagai kami yfmiban@gmail.com biar maka boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi dia dua kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu pukul 8 pagi lagi dia kita dekat bergulai ngau Bishop Eri Supeng Jingan ba program lalau penghidup ya lalu ke pedudi tu lagi peningan 8.30 pagi dia kita sama belak mendeng ke program tungkat semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau berkenyak meh tu sum program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengarah pagi ya jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai kita peningan ya ke diau di Kapit ya kuliah mendeng ke kami ngena frekuensi 94.3 FM pemagak kita di Limbang kuliah mendeng ke kami ngena 104.9 FM pagi tu serta magak kita ya ke diau di Lawas kuliah mendeng ke kami ngena 101.1 FM ke pagi tu nak ngira di Nialendo kita jam ke dia tu peninga banyak kenyak kita bak Sarawak di tu tau ke kita ya ke diau di Indonesia kini Singapura kini Brunei kini tau ke kita ya ke dia di Semenanjung Sabah au boleh mendeng ke kami 24 jam sehari kelimpah hari frekuensi ke semakno kita dia kita maga boleh mendeng ke kami ngena RTM klik pagi tu peninga ya terus menang kita pagi tu ngau lagu ke dibai Jeffrey Molly enti pengerindu udah berserangan dan lepas tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah YFM pengerak pagi.

World Cup 2026. Hari Minggu, 14 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland. Pukul 3 dini hari, live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil berlawan dengan Morocco. Pukul 6 pagi, live box TV OK. Siti lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi, live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari, live box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyut runak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Ai pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleng orang.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu area ku Nataliani Anggawai FM.

Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

Ya, peningan yang nak kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah ba pagi hari Minggu dan lepas tu lagi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung kita ba email YFM serta mega WhatsApp kami ya.

0: Podcaster. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan kita ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai hari ini yang anak luang madah ke pemati bini ya. Lindun anak awan, lindun anak awan ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai unsi anak tayit ba madu bintangu inai pieh ngau remi ba nanga luau awik seratu. Kemblayan tiga berumah ba tapeng ujar ruban, kemblayan di Sungai Tapeng Sari Serikai, Tanah Putih Serikai, Kerubung Selaleng, rumah Sati Sungai Pituh, pemaga rumah Dana Sungai Sawak, mudung di mudung ruban, pemaga Nyiau do berumah, barit ruban, rumah layang nanga ibus ruban, pemaga kemblayan di Sungai Anak Sebetan, Sungai Antu Baruh Ruban, Pantau Ruban, ngau semua kemblayan kenalah dirintai ke ditumagang ia kengelala lindun anak awan, lindun anak awan ya, iku dan adai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena hari 2 16/6/2026 serta dekat di Kubur kena hari 3 17/6/2026 ba pendam Anglican Panjai Ruban ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban. Ku nandu isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datai ari inyang anak luang madah ke pemati bini ya, lindun anak awan, lindun anak awan udah nadai kena 13/6/2026 lalu dekat di Sungai Bebala Mayuah kena hari 2 16/6/2026 ba rumah induk Seriduh Jalai Selaleng Ruban lalu dekat di Kubur kena 17/6/2026 ianya kena hari 3 ba pendam Anglican Panjang Ruban ya. Lalu pesan kedua tu peninga pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah nadai kena 13/6/2026 ba Spital Nyabau Bintulu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemblayan ke dia baru mempaling labang Jalai Miri Bintulu, rumah rampai Sungai Kejebai sebawah Bintulu, labang atas labang baru, suai ngaunie, batang kemena, batang sebawah, batang silas penasu igan, Bintulu Miri, Kucing serta semua kemblayan ia kebukai, ia kenglala miah anak jana, miah anak jana, tau ke inai sisi ya, tau ke inai sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau ya, ikut dah nadai kena 13/6/2026. Jadi semua kemblayan dipinta datai magang ngagai rumah inai Yempu, tau ke rumah niang inai ya tu ba lot 1433 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu ya. Jadi maya nganjung bedau dipadah kage beritu laban bedau diputus ke sedak sebilik. Jadi penerang ke silik lagi kita tau bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012-870-9866 tau ke Christina 013-836-6447 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak, pesan pemati itu datai ari Cecilia anak Matthew Ajak madah ke Indaya, miah anak Jana, miah anak Jana tau ke Indai Sisi, tau ke Indai Sisi, tau ke bini niang Matthew Ajak anak Dungau udah narai kena 13/6/2026 ba Spital Nyabau Bintulu ya. Jadi niang tu dekat di Sungai Bebala Mayuah ba lot 1433 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu ya. Jadi menganjung niang tu bedau dipadah kagi laban bedau diputus ke sidak sebilik au. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Cecilia ba nombor telefon 012 0377-9866 tau ke Christina 0138366447. Lalu pesan tik ketiga tu peninga. Pesan pemati tu datang hari Renting Anak Kudang tau ke Indai Birai. Pesan tu madah ke pemati laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke Apai Birai, tau ke Apai Birai udah nadai kena 13/6/2026 nyadi ya tu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena malam hari 1/15/6/2026 lalu dekat di kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam munggu lubuk tanuk ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian rumah Semakai Rabat, ianya rumah Teddy Jungkau, rumah Sunang Bebangai Kiba, rumah Macmillan Nurian Batang, rumah William Ubos Kuyat Lama, rumah

mai di tanu layar betul ngau ngesah penusah rabat tu ya. Aku nandu isi pesan tu peningah, jadi pesan pemati tu datai ari renting anak kudeng tau ke inai birai, pesan tu madah ke laki ya, benang anak giang, benang anak giang tau ke apai birai, tau ke apai birai. Udah narai kena 13 ribu 6 2026, ianya kena hari 6, jadi benang anak giang tu tau ke apai birai tu dekat di Sengai Babala Mayu lah, kena malam hari 1 15 ribu 6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 16 ribu 6 2026, ianya kena pagi hari 2 bak Pendam munggu lu buat tanuk ya. Jadi semua kita tadi dipinta datai ngagai rumah lipa anak nyawai di tanuk layar betul ngau ngesah penusah rabat tu ya. Lalu pesan ti nangkan ke tuk peningah, pesan pemati datai ari Rosdi Ayu, madah ke pemati Ayu tau ke you anak gaya, Ayu tau ke you anak gaya, tau ke apai dia ya, tau ke apai dia. Udah nadai kena 14 ribu 6 2026, udah nadai kena dini hari itu tadi peningah. Jadi niang tu tau ke Ayu anak gaya tu dekat di Intu Bebala Mayu lah, berumah nombor 11E Kampung Sibut, Jalan Batang Duri, Temburuang. Okey, lalu nanti dipadah kemaya nyenggai tu, lalu pesan tu nanti dipadah kemaya ngajung niang tu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemelayan ke dia ba Selajawang di Ansurai Limbang, serta kemelayan ba kampung Nanga Lakeh ngam megak Sungai Ngemeh Kenawit, serta kemelayan dia ke Bukai ia ke ngelala Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apai dia tu ya, tau ke apai dia tu. Jadi penerang ke silik agi kita tau bertanya ngagai Rosdi Ayu ba nombor telefon 673 899 4676 ya, ko nanduk baru 673 899 4676 ya, ko nanduk pesan tu baru peningah. Pesan pemati tu datai ari Rosdi Ayu, madah ke pemati Ayu anak gaya tau ke you anak gaya tau ke apa dia tau ke apai dia. Udah nadai kena 14 ribu 6 2026, jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ia ke dia ba Selak Jawung Ansurai Limbang, serta kebelayan ba kampung Nanga Lakeh Sungai Ngemeh Kenawit, serta kebelayan ia ke Bukai kenala dirintai ke ditu ia ke ngelala Ayu tau ke you anak gaya tau ke apai dia ya. Jadi ni yang tu dekat di Intu Bebala Mayu barumah nombor 11E Kampung Sibut, Jalai Batang Duri, Temburuang. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Rosdi Ayu bernombor telefon 673 899 4676 ya. Lalu pesan ti ke sekali tu peningah, pesan pemati tu datai ari Nancy anak sandum ngau payah anak sandum, madah ke pemati Mendet Nasir anak rakus, Mendet Nasir anak rakus tau ke laki Nancy. Udah nadai kena 13 ribu 6 2026, jadi Mendet Nasir anak rakus tu dekat di Intu Bebala Mayu barumah Nyuin Maja Betung kena hari 1 15 ribu 6 2026, lalu dekat di kubur kena pagi hari 2 16 ribu 6 2026, bak Pendam Tembawai Sabut Maja Betung. Pesan tu dituju ke ngagai rumah pemakai rabat ianya rumah Sibat Penurin Betung, rumah Harry Geraji Atas, rumah Gilbert Kaki Wong, rumah Joseph Buluh Antu, rumah Tony Nanga Padih, rumah Megeri Pedanum, semua tu di Betung Magang. Lalu kemelayan ke Bukai ianya bak kampung Biguk Pedawan, kampung Pisang Pedawan, rumah Bayang Sungai Lengan Sibu,
Bengeng, Betuang, Jungkau, Saka, Dabuak, Rian Batu.

bebangai kanan, bebangai kiba, selulap betung, setambat ulu ngau ilik, serudit AB, gensurai, nanga ajau, nanga geraji, nanga buai, sungai kabang, kucing sibu, miri, limbang, serta kapal belayan ia kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi semua kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabatuk ya. Jadi aku nanuk isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati itu datai hari Nancy anak sandum, ngau payah anak sandum, madah ke pemati mendet nasir anak rakus ya, mendet nasir anak rakus, tau ke laki Nancy, tau ke laki Nancy, udah nadai kena 13/6/2026, lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh, bak rumah Nyuin Maja Betung kena hari 1/15/6/2026, lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2/16/2026 bak pendam tembawai sabut Maja Betung ya. Ikinya tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bak YFM dah tu lagi aku dekat nampung baru pesan ke bisik diterima kami ke pagi tu bak YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, gini nampung baru pesan berat ya ke bisik diterima kami bahawa YFM Peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari terumah Dominik anak jiram hari kampung Sungai Besai Asal madah ke Indai Sida ya, ianya jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026. Jadi jimeh anak Sintuang tu dekat disenggai dua malam bak kampung Sungai Besai Asal Sri Aman. Ianya kena 16.06.2026 dekat di Anjung ke Pendam ya. Kena pagi hari dua. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala jimeh anak Sintuang, ia ke dia balau mempelanjau balau sungga seduku ran gua entuleng melugu selepung punggu lacau sepauh semunjan Sri Aman Kucing Sibu Bintulu Miri rumah ti sama sepemakai ngau Sungai Besai Asal Sri Aman. Semua kita dipinta datai magang ya, jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nomor 019-818-8905 ya, 019-818-8905. Kau nak isi pesan untuk peningal. Pesan pemati itu datang dari terumah Dominik anak jiram dari kampung Sungai Besai Asal madah ke jimeh anak Sintuang. Jimeh anak Sintuang udah nadai kena 14.06.2026 ianya hari Minggu. Jadi ia tu dekat di sengai bak kampung Sungai Besai Asal Sri Aman lalu dekat di Anjung kena hari 2 16.06.2026 ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai tu rumah Dominik Jiram bak nombor 019-818-8905 ya. Lu pesan ti nangkan ketuk pesan pemati tu datai hari tu rumah jireh anak Jonathan madah ke bini ya Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari 2 barumah jireh Sungai Balai Sari Serikai. Pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia ke ngelala, ia ke diau di Batang Sari Serikai, Pakan, Limbang, Bintulu, Miri, Bintango ngau semua kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke ditu ia ke ngelala Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin ya. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.02.2026. Aku nanduk pesan tu baru peningal. Pesan pemati itu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai. Maria anak Kiai tau ke Inai Sanin, tau ke Inai Sanin udah nadai kena 12.06.2026. Jadi ia tu dekat di Intu Bebala Mayuah kena 15.06.2026 ianya kena hari hari 1 ke Bendaya ya, 15.06 tu baru meh jireh Sungai Balai Sari Serikai. Jadi Maria anak Kiai tu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.06.2026 ya. Ku nanduk baru au ngambil nyemetak gi di pendiang ke kita peninga. Jadi pesan rabat tu tau ke pesan mati tu datang dari rumah jireh anak Jonathan madah ke binia Maria anak Kiai tau Tau ke Indai Sanin tu udah nadai kena 12.6 2026, lalu dekat di Intu Berbala Mayuah kena 15.6 2026, ianya kena hari satu baru meh jir ya, Sungai Balai Sari Serikai, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi hari 2 16.6 2026. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peningal, pesan pemati tu datai hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sidak ya, terumah nyawun anak ganai, terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek udah nadai kena 13.6 2026. Jadi iaitu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14.6 2026, ianya hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15.6 2026, bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya, pesan tu dituju ke ngangkai kepembelayan bak sepemanjai Jalai Bukut, ianya rumah Lydia, rumah Banyang, rumah Undum, rumah Minggu, rumah Nyawai, rumah Sivini, rumah Rimon, rumah Stevenson, rumah Subing, rumah Bunsin, rumah Sudua, rumah Lindang, Bemaga, rumah Janting, rumah Jeli, rumah Jemeni, rumah Budin, rumah Bigi, rumah Kinsing, rumah Muda, rumah Jiram, rumah Noliza, rumah Amba, rumah Petrus Ambun, rumah Ani, rumah Suli, rumah Loges, rumah Andy, serta kabar belayan di Bukit Dinding, Danau Batu 15 Jalan Selangau, Mukeh, Sungai Dijih, Sungai Bawan, Pengkalan Lubang, Sungai Anus, Sungai Bawang Kemena, Sungai Tau, Sungai Arif, Pelugau, Seratu Lambil Sibu, Miri, Bintulu, Kucing, serta kabar belayan di Kebukai, kenalah dirintai ke dituk, semua kita dipinta sampau datai, ngagai rumah, nyawun anak ganai, Jalai Bukut, ya, penerang ke sini lagi, kita tahu bertanya terus, ngagai Alex anak nyawun, bernumur 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun, 011-386-5799 ya, aku nak isi pesan. Pesan pemati tu datang hari Sylvester Alex anak nyawun ngari ke sedak sebilik madah ke apai sedak ya, terumah nyawun anak ganai, terumah nyawun anak ganai tau ke apai amek, tau ke apai amek udah nadai kena 13.6 2026, jadi itu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena malam 14.6 2026, ianya malam tu malam hari Minggu, lalu dekat di Anjung kena pagi hari 1 15.6 2026, bak pendam Nirvana Memorial Park Jalai Sibu ya. Jadi penerang ke silik lagi, kita tahu bertanya terus ngagai Alex anak nyawun, bernombor telefon 013-813-1966, tau kemanggang anak nyawun 011-865-7999 ya. Yang tadi pesan ke bisik diterima kami, lalu pesan ke penduduk Tok Peningal sebelum kita mendiang ke berita pagi. Pesan tu datang hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya, ianya rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13.6 2026, jadi pesan tu dituju ke ngake kepembelayan ikediau ba Siung Ilik, Siung Tengah, Ulu Siung, bala di Senulau, Krian Seratu, ngau bala ya Kebukai, ya Kenglala, rundang anak jilap ya, rundang anak jilap. Jadi rundang anak jilap tu dekat di Sengai Berbala Mayuah ba rumah jiram Siung Tengah Sibu kena malam 14.6 2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi 15.6 2026 ya. Jadi aku nando pesan tu baru peningan, jadi pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang, pesan pemati tu datai hari cuti anak rundang madah ke pemati apai sidak ya, rundang anak jilap, rundang anak jilap udah nadai kena 13.6 2026, jadi rundang anak jilap tu dekat di Sungai Bebala Mayuh baru meh jiram siung tengah sibu kena malam 14/6/2026 inya kena malam tu lalu dekat di anjung ke pendam SDNU Cukan Jalan Tekuk Sibu kena pagi pagilah 15/6/2026 ya nya tadi sekedar pesan ya ke bisik diterima kami ba YFM email ngamaga WhatsApp ya kita ke dekat nganjung boleh terus anjung lepas tu lagi udah berita tu lagi dia aku dekat macam pesan rabat tau ke pesan berbatang dia ke bisik di anjung kita ba email ngamaga WhatsApp YFM Iban di Kuching.
2: Ya, gini apa pesan ke BCD kenata ke kita ngagai YFM kalai pesan ya,
1: nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
3: pesan ke 7/25 pesan ya kenalah di hari taik ni so kelebih lagi rumah ya tu
0: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422
4: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz
5: Mwah.
6: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

Selamat pagi, Bulai Ngaku, Imerda Joni, ba berita pagi hari Minggu, 14/6/2026. Keterubah tu batang berita. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Program Jelajah Wira Madani 2026 terusnya dipelasau ti berguna dikenak ngerapit ke kawa antara Raban Penglikun ngau Mensia Mayuah kelimpah ringirik semangat patriotism ngau penyerakup rakyat. Menteri Dagang Temuai, Seni Ngau Main Asal, Datuk Seri Tiong King Sing Madah, programnya meri awak ngagai rakyat merti ke pangkuk pengawak Raban Sedadu, lebuh nyaga penglikun menua. Ya Madah munyinya bak pengerami ngintu ari gawai berserimai ngau program Jelajah Wira Madani Sedadu Darat Malaysia di Kem Raskom Sibu. Ya Madah inisiatif bakatuk patut dikeremai serta dipasuk mayuh agik Raban Sedadu, veteran ngau sidak sebilia. Tu dikena nantu ke kawa antara Raban Penglikun ngau komuniti meruan tegap. Bejakuk bak pengerami kesama, Panglima Medan Timur Sedadu Darat, Lieutenant General Datuk Muhammad Sofi Mat Lipi, madah ke Pupu Bangsa Ngau Budaya dalam Raban Sedadu Malaysia ATM jadi penegak besar lebuh ngetan ke kedaulatan menua. Semangat begulai nangira bangsa ngau pengarap nyata ngayan ke penyerakup terusnya ditunjang penegap ATM. Ya madah pemerani penaluak ngau pengawak ti dipejalai ke Raban Sedadu megak ngayan ke semangat penyerakup lebuh begulai ngau komuniti nyambut hari gawai. Penyerakup enda uliah ditumbuh ngena sitik program ajak tang berguna ke pengawak ti enda ngetu serta komitmen ke timpuh ti panjai. Menteri Penyerakup Bangsa Dato' Aaron Agodagang Madah, 762 program negap ke penyerakup udah dipejalai ke bak tahun sitik tu kemari yang kaum program menua bangsa, volunteer, pemansang komuniti ngau penglantang antara jalai pengarap. Pengawak ti enak ngetunya udah mantuk nambah ke Indeks Penyerakup Bangsa 2025 ngagai 0.701, ianya pemaduk tinggi dalam timpuh 7 tahun serta ngelui hari tagak bak langgau pemansang Malaysia lumpau ke 12. Ia megak nyemetak madah ke komitmen upis menteria lebuh ngelati ke Raban Bangsa nengah kawasan rukun tetangga, skim rondaan sukarela serta mayuh macam inisiatif pemansang Raban Bangsa di serata Malaysia. Komuniti Dayak terusnya ditunjang industri sawit Sarawak lebuh semak 80% tau ke 43,916 hari penyampau semua 54,984 pekebun mit sawit di menua tu. Sapit Menteri Kebun Bandang Besar ngau komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, pekebun mit Dayak Megak bertanam ke sebagi hari 285,034 hektar kebun sawit ke diempu pekebun mit di Sarawak. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai nutup program Aram Besawit 2026 ke diatur gerempung orang nanam sawit Dayak Sarawak, DOPA di Serikai. Ia madah sawit antara komoditi besar ngau asia penatai pemisik ke berguna ngakai Raban orang berkebun mit. Nya alai sidak tu dipinta ngena inisiatif kelompok minyak sawit ti meruan SPOC dikena ngulih ke Stipiket Minyak Sawit Mampan Malaysia MSPO ngau nak berbayar ngambil ulih bersemekiah bak market antarabangsa. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Tahun tu Majlis Amanah Rakyat MARA naga antara 4,000-5,000 ikut nembiak hari Sarawak register bak Kolej Politek MARA
KPTM ngau University Politek Malaysia UPTM. Sape Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau Kandang Menua, Datuk Rubiah Wang Madah, penyampau peminta Ari Nembiak Sarawak ti bertambah kenyau berapa tahun ke udah. Nya ngayan ke pemanah program siri jelajah pendidikan tinggi HITS dipejalai ke ninting tahun. Nakak bulan 6 tahun tu, 1,010 itik peminta masuk KPTM udah diterima. Penyampaunya mega nyukung langgu pengawak di dekat ngagak kampus KPTM di Sarawak dikenak ngemudah ke akses pelajar tinggi ngagak nembiak di menua tu. Kelimpah harinya, Mara Mega nanggam kerjasama ngau Yayasan Sarawak dikena mantu nembiak KPTM ngau UPTM ngasai ke Mayuh Bengkah insentif pelajar ti disedia ke perintah menua. Ngenang perkara bukai pansiak berkawa ngau projek waterfront Tambira dekat dibaik ngagai kod pengudah sidak ke berkuasa tembuk berjalai ke pansiak. Perkara itu digagak pengudah nerima sanding penemu Hari Upis Peguam Besai Menua Sarawak SAG. Datuk Rubiah Madah, pansiak udah tembuk di pejalai lalu dia tu benua di perunding sebedau kod berjalai ke atur nangkan kenyak. Berbak ngaunya Upis Parit ngau entali aik DID udah mansiak baru spesifikasi projek dikena nentu ke projeknya ulih diterus ke pengudah tembuk berjalai ke pengawak mansiak baru. Projek ke berungkus RM31 juta udah manggai 50% tembuk sebedaya terjanggal kenyau 2 tahun ke udah ketegar penentang tebing sungainya bisik runtuh. Ia ngarap ke peranak menuanya bersabar seraya pengawak mansiak ngau ngangkat ke pemanah projek tu tembuk di pejalai ke. Kerja sama rat antara perintah ngau bala tuai bak peringkat raban bangsa bakal komiti pemansang ngau pengelikun genturung pendiau JKKK serta kawasan rukun tetangga KRT jadi sebagi hari kebuah kandang Senadin mansang ngau jampat. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin Madah tangku pengawak JKKK ngau KRT berguna benda kena nentu ke peminta ngau guna rakyat uliah dikenatai ngagai sidak ke berkuasa. Asia kerjasama tu mayuh macam projek pemansang yang kawa menjalai alun Dewan Masyarakat fasiliti sembayang ngau air ngau kuasa karan uliah dipejalai ke ngau lancau. Ia maksud ke Jakarta maya pengerami ngilin bidai 2026 ke diatur bak kampung Muhibah Kuala Baram, Miri. Ia madah penyerakup ngau pengelantang patut meruan di tan ke dikena nyamin penegap serta pemansang tik meruan di Sarawak. Pemansang pengelandia ngau orang dagang berguna benda kena ngemansang ke rakyat di menua pesisir serta nyungkap pemansang ekonomi komuniti Tik Meruan. Sapi Menteri Langgo Pemansang Menggeri Pengatur Tanah ngau Rampak Menua, Datuk Len Talib Saleh Madah berjalai ke program pemansang pengelandia hari baru RMK13 nyamandang ke komitmen perintah bak pengawak negap ke muda mensia ngau ngangkat ke tika sosial ekonomi rakyat di menua pesisir. Adun Kuala Rajang nyak maksud ke Jakut tu lebuh nutup hari kemahiran Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Tanjung Manis tahun 2026. Ia madah nguasa pengelandik dia tu ukai seminat hobi tau ke aktiviti maya lepa tang uliah nyedi Asia Penatai Pemisi serta puguk pemansang dagang ti uliah bersemekiah. Program tu dipasuk kira 150 ikut orang di Tanjung Manis serta bisik ngatur pekit berjaya tema warisan budaya Malaysia. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Patriotism ngau penyerakup majak ditegap ke nengah program jelajah Wira Madani. Semak 80% pekebun mit sawit Sarawak ianya komuniti Dayak. Mara Naga nyentuh ke 5,000 ikut nembiak Sarawak nampung pelajar bak KPTM ngau UPTM tahun tu.
Nyanaka berita pagi dari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman serta disalin Alina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 14/6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi depot Petronas tidak kena nyimpan liquefied petroleum gas LPG di Sarawak. Projek berungkus 20 juta ringgit itu digagak bak kerendur ke boleh 10.9 ikar pemesai lalu berguna mai dikena nentu ke petroleum meruan cukup lama. Depot tu menyimpan kira 130,000 kiloliter mai bengkak hasil ari petroleum baka petrol premium, petrol kedegunan inteng hari, minyak gas, jet S1 serta diesel. Kelimpah harinya, perengka LPG itu boleh napik pemayuh kira 500 tan metrik sebulan, lalu boleh ditambah ngagai 1,000 tan metrik ke dudi hari lah. Petronas belabu masuk badagang LPG di Sarawak dalam tahun 1983. Udah bekau ESO danya dimasuk badagang tu. Mayanya, bisi 40 company tinyadung LPG serta 15 palan industri ngau kedai berjual LPG di serata menua Sarawak. Pengawak ngagak loji itu nang dikena nentu ke LPG ti semampai bisi belama serta megak ngerembai ke pengawak nyadung gasnya ke dudi ari ila.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
3: Kok lok melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesan tu
7: Ari
6: YFM.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
8: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Woohoo! Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

0: Ya, lagu ke di baik Josephine Jalin, Lawa Main Wan Sulu, meredang getai ba awak penggerak pagi-pagi tu. Peninggal ba pagi hari Minggu, 14/6/2026, bagi mengkang bugulai ngaku, email da Johnny tak kemel, nyentuk ke pukul 9 pagi tu. Lagi, ya, jadi mari selamat pagi, ngaki kita peninggal, nyangkanya baru ajak masa radio kini ke pagi tu, bugulai ngaku kami ba YFM. Terima kasih milih YFM, jadi ke stesen pemeredang kita, bak ke pagi tu ya, ngarak ke sama belak ngepun ke pagi kita ngau tu cum ti pemaduk manis pagi tu, lalu ngarak ke seritu megak mai berkat ngau perkara ti mana ngagai kita semua ya, pemegak ngaki kita nyangkanya bisi mindah kini pagi tu, ngarap ke sama belak berjimat maya kita ke mindah tu tadi tau ke bala peninggal ke bukai, nyangkanya udah barantau jalai kini jam ke dia tu, ngarap ke berjimat megak ngagai kita ya ke benua teriba jam ke dia tu ya, nak ngira pejalai kita yang tadi jauh tau ke Semar aja, ngarap ke Sangkai ngau selamat bandoi ya ke dituju kita bakal ke pagi tu peninggal ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan tang sepedaunya, kita mendiang ke tu dulu.
1: World Cup 2026 hari Minggu 14/6/2026, main dalam grup B, Qatar bersatu dengan Switzerland pukul 3 dini hari live box Sukan Plus. Lalu main dalam grup C, Brazil lawan dengan Morocco pukul 6 pagi live box TV OK. City lagi main dalam grup C, Haiti melawan Scotland pukul 9 pagi live box Sukan Plus. Dalam grup D, Australia bersatu dengan Turki pukul 12 tengah hari live buat TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datai Baru, setiap gulai bala peningo berprogram lalau penghidup. Jadi minggu tu, hanya minggu kedua, udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup kali minggu tu, diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 35, agak bagi 10 ayat 8. St. Matthew bagi 9 ayat 35, ngagai bagi 10 ayat 8. Lalu tu taut budak kita berlambar 13 ngga 14, lambar 13 ngga 14 berbub nyanggup baru kita. Nyalai dia tu ke dekat maco gentran Injil tu. Jesus berjalai kiok-kiok, nemuai ngagai semua negeri tiap sai ngga tumpuk rumah. Ia ngajar dalam balai gempuruk sida nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Lalu nyuman kurang terkena mayuh macam penyakit ngau pemedis. Lebuh ia medak tugung orang mayuh, ia sinu hati medak sida. Laban sida mayuh pengirau lalu nak nemu daya. Pakar aban bedus cendadai orang ibun. Nyalai kuya berjaku ngau sida murid ia. Utai tidak tahu amat mayu. Tang tubuh orang tengah tahu mimit.